0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Selasa 11 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Tiga Janti, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif, baik di ruas Jalan Raksda Adi Sucipto dari arah barat, yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik yang menuju ke arah Babarsari maupun yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Raksda Adi Sucipto dari arah timur, saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan menuju traffic light yang cukup panjang. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Pasar Maguwo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat, terutama kendaraan yang menuju ke selatan di Jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu, dan juga di Jalan Stadion saat ini terpantau ramai lancar.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Isu Perjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui

Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Selamat pagi buat kamu yang sekarang berangkat kerja dengan happy, Sobat Fox. Selamat pagi juga buat kamu yang sekarang bangun dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang segar. Kemudian kamu ngerasa hari Selasa ini menjadi hari yang cukup menyenangkan untuk memulai satu hal yang baru, untuk menjalani rutinitas kamu yang walaupun sebenarnya ya udah itu-itu aja, tapi yang jelas kamu sudah mulai bisa menikmatinya, Sobat Fox ya. Karena gak semua orang bisa bangun dalam kondisi yang happy. Gak semua orang bisa bangun dalam kondisi yang fresh, Sobat Fox. Bisa jadi tidurnya hari ini cuma 1 jam, bisa jadi sejam, 1 jam sama sejam sama aja ya. 1 jam sama setengah jam atau bahkan gak tidur sama sekali. Tapi yang jelas semoga aja gak tidur kamu itu nanti akan digantikan dengan sesuatu yang berkah. Sesuatu yang memang sengaja kamu begadangin untuk menjalani segala hal yang sudah kamu mulai sketch di dalam hidup kamu ya. Terima kasih buat kamu yang masih stand by barengan sama Ivana Fandi. Dan kalau kita ngomongin soal tidur, Sobat Fox ya, aku pengen ngomongin soal bangun tidur karena tidak semua orang memang bisa memiliki jam tidur yang sesuai. Ada yang baru bisa tidur tuh jam 3 pagi, ada yang baru bisa tidur tuh jam 4, bahkan karena memang sudah terbiasa dengan insomnia, itu tidurnya justru di siang hari, Sobat Fox. Nah, gimana dengan kamu sendiri? Kamu selama ini sebenarnya kayak berusaha untuk memaintain yang namanya jam tidur kamu atau enggak sih, Sobat Fox? Karena kalau kita ngomongin jam tidur kan penting banget tuh, ada yang namanya deep sleep, ada juga kualitas tidur yang memang berbagai indeks yang di sana banyak banget manfaatnya, Sobat Fox ya. Aku pengen tanya ke kamu, selama ini kamu menerapkan jam tidur atau enggak sih, Sobat Fox? Misalkan ya, misal jam 10 malam kamu udah siap-siap untuk tidur, pokoknya kamu sudah berusaha menyelesaikan segala aktivitas kamu yang biasanya nongkrong ngopi jam 9 harus pulang, udah sampai di rumah di kosan, mandi, beberes, langsung siap-siap buat tidur, atau bahkan yang punya kerjaan malam itu langsung pulang langsung tidur, atau bagaimana nih ritme tidur kamu, apakah diatur atau memang ya udah di los aja, begitu udah ngantuk nanti tidur gitu, Sobat Fox. Kamu boleh cerita sambil request lagu favorit kamu, Sobat Fox, yang happy, yang semangat, yang temponya medium cepet ya, medium cepet, medium fast ya. Yang bisa bikin Selasa kita semakin bahagia. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja tentunya. Masih sama di 0887 1881053.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox sampai dengan nanti jam 9 pagi. Aku ngajakin kamu untuk ngobrol kayak biasanya Sobat Fox ya. Selama ini kamu menerapkan jam tidur atau enggak sih Sobat Fox? Misalkan kamu udah menentukan jam 10 malam harus sudah siap-siap tidur, atau kamu justru tidurnya kalau emang udah ngerasa ngantuk aja Sobat Fox. Jadi diloskan ya kan, baik jam 2 malam atau 2 pagi itu masih oke aja, jam 3 pagi begadang ayo aja, jam 4 pagi nangkep maling ayo aja. Kalau itu sih namanya ngeronda ya. Makasih sudah gabung di Fasenya Fox Radio Jogja. Sebelum aku bacakan Sobat Fox, ternyata fase tidur manusia itu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu adalah NREM atau dalam bahasa yang mudah dipahami adalah tidur tanpa gerak mata cepat Sobat Fox, yang terdiri dari 3 tahap juga, dari tahap awal, dan ada juga REM atau tidur dengan gerak mata cepat. Nah, keempat fase ini berputar berulang kali dari tidur ringan hingga tidur dengan sangat lelap atau deep sleep Sobat Fox sepanjang malam. Ini pokoknya kalau kualitas tidur ini sebenarnya memang tidak hanya sekedar durasi aja, tapi juga tentunya deep sleep kita atau kenyanyakan dalam tidur kita Sobat Fox. Misalkan kita tidur 8 jam tapi kita dalam kondisi yang gelisah, itu memang tidak akan menghasilkan tidur yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, misalkan kamu tidur 5 jam tapi emang bisa deep sleep atau tidur nyenyak, biasanya itu akan lebih berkualitas Sobat Fox, sehingga bangun pagi akan terasa lebih fresh, segar, dan juga bugar. Terima kasih sudah gabung di Wasiamnya Fox Radio Jogja. Ada Kak Hani yang katanya, kalau aku selama ini selalu tidur habis isya Van, udah gak kuat matanya. Kecuali ada acara malam, misalkan nonton ini kan, nonton wayang kan Kak Hani kan. Tapi walaupun ada acara malam ya Kak Hani ya, kalau event tuh jam 11 itu udah kayak udah kosong, mau diajak ngobrol juga udah kosong. Biasanya aku menjawab, tetap menjawab, merespon, tapi aku tidak akan ingat di kemudian harinya. Karena udah ngantuk, karena kan bangunnya Ivan jam 5 kurang 10 ya kan, jadi ya biasanya akan tidur di jam-jam 10 atau at least jam 11 malam tuh udah paling telat. Biasanya udah kemurungsung banget tuh jam 11, udah pokoknya harus tidur gitu ya. Terus ada Mas Rio, selamat pagi yang ada di Nenggulan sana, selamat menikmati hari ini Mas Rio, yang katanya menerapkan jam tidur jam 22 atau jam 10 malam udah tidur Van. HP udah dijauhkan, ditaruh meja, pakai data juga udah di offin, jadi tidurnya lebih nyenyak. Kalau pakai datanya enggak di offin, HP bunyi mulu. Malah kepikiran notifnya dari siapa. Sama aku relate banget, pernah ya. Biasanya kan kalau malam hari aku tidak mematikan pakai data Mas, tapi aku mensilentkan si handphone ini. Jadi kalau misalkan ada yang WhatsApp atau apa, aku tetap menjawab tapi pagi harinya. Tapi pernah pada waktu itu emang notifnya nyala banget dan kencang sekali ya kan. Jadi mau tidur juga jadi penasaran, akhirnya ngotak handphone lagi begadang sampai jam 2 pagi deh jadinya. Pokoknya tangan emang bener sih harus dijauhkan dari yang namanya gadget. Biasanya gadget malam itu grup yang sifatnya santai atau barengan sama teman-teman kita, itu akan lebih asik di malam hari karena sama-sama begadang mungkin ya kan. Tapi kalau misalkan ngomongin grup yang lebih profesional kayak kerjaan, begitu notif masuk, deg-degan dulu, beneran banget. Kak Henot di Babar Sari, apa kabar? Lama banget loh tidak gabung loh. Alhamdulillah sekarang gabung lagi, terima kasih ya Kak Henot ya. Kalau aku ya, jam 10 malam udah harus tidur Van. Bangun jam 2 pagi, tahajud, sampai mau bekerja tidur lagi. Badan jadi fresh menurutku ya, karena sudah kebiasaan aja. Sarapan tuh jam 7 udah pasti. Semangat Kak Ivan, sehat-sehat selalu juga. Terima kasih banyak, pokoknya sehat terus buat Kak Henot ya. Ini sepertinya dari yang diceritakan Kak Henot, termasuk salah satu orang yang memang benar-benar mengatur tidak hanya ritme tidurnya, tapi juga ritme kehidupannya sudah mulai tertata. Enak nih kalau misalkan sudah mulai terjadwal, dengan semuanya sudah dilakukan tanpa ada paksaan, tanpa harus ada alarm. Biasanya tanpa bunyiin alarm pun kita sudah aware dengan apa yang sudah kita janjikan kepada diri sendiri. Keren. Ivan harus belajar lebih lanjut lagi deh untuk sampai di levelnya kayak Kak Henot ya. Semangat ya Kak Henot ya. Terima kasih buat kamu juga Sobat Fox di pagi hari ini yang mau cerita. Boleh banget. Seperti biasanya kalau obrolan pagi di Fox Radio Jogja, temanya gak berat-berat ya. Yang berat-berat biarkan ada yang di atas-atas sana. Selama ini kamu menerapkan jam tidur atau enggak sih Sobat Fox? Misalkan ya jam 10 malam kamu udah harus siap-siap tidur, atau kamu tidurnya itu kalau emang udah bener-bener ngantuk Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya bisa kamu simpan di 0887 188 1053. 1, 2, 3.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Gimana, apakah pagi hari ini kamu masih mager atau justru malu? Lagi bangun rumah ternyata ya. Tapi semoga aja emang beneran yang ada di pagi hari ini lagi bangun rumah. Semoga rumahnya segera selesai Sobat Fox ya. Karena yang namanya ngomongin rumah itu memang prosesnya butuh waktu. Apalagi ngisi perabot-perabotnya enggak murah Sobat Fox, beneran. Jadi harus tetap semangat untuk mencari cuan biar rumah kamu tetap bisa terisi dengan sesegera mungkin Sobat Fox ya. Tapi kalau kerja terus ya capek juga ya gak sih Sobat Fox ya. Ada kalanya kita harus tetap bisa balance antara kerja dan juga menjalankan hobi atau melakukan hobi yang selama ini sudah kamu geluti Sobat Fox. Kalau misalkan kamu hobinya ternyata ke industri fashion ya kenapa enggak gitu Sobat Fox. Mumpung ada event yang akan diselenggarakan di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus ini di Jogja Expo Center, kamu harus meluangkan waktu Sobat Fox ya, harus datang barengan sama teman kalau perlu, ada teman-teman satu komunitas juga diajak nggak masalah Sobat Fox ya. Karena buat kamu yang suka banget sama dunia fashion harus datang ke Jogja Fashion Week 2026 dengan tema tahun ini adalah Roots to Resonance Beyond Sobat Fox. Di sana bakal banyak banget yang dihadirkan karena ini emang event fashion terbesar di Jogja ya kan. Bakal ada lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren Sobat Fox. Dan asiknya kamu gak cuma bisa nonton doang, yaitu peragaan busana aja Sobat Fox ya. Di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai dengan aksesoris. Makanya jangan sampai kelewatan. Aku ingetin lagi ya, tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center ada Jogja Fashion Week 2026.
1: Super Juang. Your soul, your

dari segala macam masalah kulit dengan promo paket Merdeka. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, harga telur ayam yang anjlok di bawah Rp20.000 per kilogram memicu aksi protes para peternak di Yogyakarta. Pada Senin kemarin, mereka membagikan 1.200 ekor ayam secara gratis kepada warga dan wisatawan di sepanjang Jalan Malioboro. Aksi bagi-bagi ayam petelur tersebut sengaja difokuskan di pusat keramaian Malioboro agar menarik perhatian publik dan pemerintah. Perwakilan peternak Andri Patra menyebut tingginya harga pakan mingguan dan melimpahnya stok ayam indukan menjadi penyebab utama kerugian besar mereka. Selain membagikan ayam, rombongan peternak juga menggelar audiensi langsung dengan anggota DPRD DIY. Mereka membagikan 5 tuntutan utama termasuk mendesak stabilitas harga telur, tata niaga bahan baku, serta jaminan ketersediaan jagung sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dengan aksi simbolis ini, para peternak berharap pemerintah segera turun tangan guna menyelamatkan sektor peternakan yang tengah terpuruk.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Sebanyak 87 ribu pekerja telah mencairkan dana jaminan hari tua atau JHT akibat terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah tersebut merupakan 5% dari total klaim JHT hingga Mei 2026. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo melaporkan angka korban PHK yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai 126 ribu orang. Namun pihak APindo menyebut sekitar 40 ribu pekerja diantaranya kini sudah kembali bekerja. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan justru mencatat angka PHK yang jauh lebih rendah, yaitu hanya 23 ribu pekerja. Perbedaan data yang sangat signifikan ini terjadi karena adanya perbedaan metode dengan dalam pengumpulan data di lapangan. Menanggapi perbedaan angka tersebut, APindo menyatakan akan segera mendalami data agar mendapatkan laporan yang lebih akurat.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya.

0: masker, sabun. Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club barengan sama Ivan Avandi yang berisik di pagi hari ini, Sobat Fox, sampai dengan nanti jam 9 kayak biasanya. Hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita, Sobat Fox, ya. Kita mau ngomongin pola tidur kamu. Jadi selama ini kamu menerapkan jam tidur atau enggak sih, Sobat Fox? Misalkan kayak jam 10 malam harus udah siap-siap tidur, atau kamu justru kalau tidur tuh emang harus nunggu ngantuk. Mau jam berapa aja dijabanin, Sobat Fox, ya. Kemarin kamu sempat inget gak sih, Sobat Fox, satu berita yang bukan berita sih, satu konten di mana seorang ibu dengan polosnya memvideokan sang putra yang katanya tidak tidur selama 3 hari. Wow. Ya udahlah ya. Kita sama-sama tahu saja. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin jam tidur, Sobat Fox, ya, ini kalau buat kita yang usianya 18 sampai dengan 64 tahun, ternyata ada jam tidur yang memang dianjurkan, yaitu antara 7 jam sampai dengan 9 jam setiap malamnya. Karena kebutuhan tidur ini penting banget dan esensial banget untuk menjaga kesehatan fisik, menjaga fungsi otak dan juga sistem kekebalan tubuh. Jadi selama ini mungkin kamu sering banget bersin-bersin, batuk-batuk, atau gampang banget ngedrop, ya bisa jadi karena tidur kamu berantakan gitu, Sobat Fox, ya. Masalah hati yang berantakan itu biasanya juga jadi penyebab utama kamu begadang, ya kan? Thank you udah gabung di Wasyama Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Resti yang katanya jam tidur itu hanya cocok untuk manusia normal, Van. Buat aku yang spek superhero ini gak mungkin bisa punya jam tidur, karena jam kerjaku aja shifting, bisa masuk tengah hari atau bahkan tengah malam. Wow, ini keren banget sih buat kamu yang bisa tetap menjaga kesehatan kamu di tengah jam kerja yang sangat dar-dar itu, ya. Pernah mungkin kamu mengalami long shift di mana harus nyambung gitu, tapi semoga enggak, ya. Karena pada waktu Ivan kerjanya shifting, pernah ngalamin yang kayak gitu. Beuh, matanya kayak digandolin atau dikasih beban emas 74 kg, Sobat Fox. Bu Emi, selamat berbekal kopi di pagi hari ini, ya. Semoga membuat makin melek. Kemudian selamat pagi buat Kak Nara yang katanya pagi-pagi sudah siap-siap city tour. Katanya yang pertama harus tetap sarapan. Kita kerja tapi makan nomor satu, katanya. Aku punya jam tidur atau jadwal tidur tetap kalau pas gak ada kerjaan, sore sampai dengan malam. Maksimal aku tidur itu jam 22 atau jam 10 malam itu udah tidur, Van. Kadang malah jam 9 malam udah tidur juga, apalagi tipe pelor alias nempel langsung molor. Jam 5 udah bangun dengan fresh, apalagi kalau paginya ngetrip, double semangat deh pokoknya kayak pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat buat kamu, Kak Nara, ya. Semangat menikmati city tour kamu. Jogja sekarang lagi banyak banget turis asing, jadi mungkin sebagai ladang pahala dan ladang rezeki buat Kak Nara dan teman-teman pelaku usaha yang memang selama ini bergerak di travel, ya. Terima kasih juga buat Rini yang katanya aku gak ngatur jam tidur sih, Pan, susah soalnya diatur. Jadi semeremnya aja, apalagi kalau lagi banyak pikiran. Beuh, bisa jam satuan tuh baru tidur. Aku tahu banget lagi yang namanya kadang pikiran kan kemana-mana, ya, lari-larian. Emang bener sih, susah banget dipegang. Kayak janji-janji calon legislatif yang lagi mau nyalon nyari suara, Sobat Fox. Begitu udah dapet, ya, 19.000 lapangan kerja. Semoga bisa terlaksana, ya.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjuangan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Reni Paulian ya, Angin Rindu ini aku spesialkan buat Vilky yang pagi hari udah request di WhatsApp Fox Radio Jogja, yang katanya pengen disemangatin bawa angin rindu ini. Apakah kamu nanti bakal masuk angin kena terombang-ambing sama yang namanya angin? Tapi kalau kamu rindu sama seseorang, semoga bisa kamu sapa dan kuota kamu ada ya. Aku ngucapin terima kasih buat Kak Yeni di pagi hari ini, yang katanya kalau versinya Kak Yeni itu adalah jam 11 malam udah harus tidur karena buat mengantisipasi atau ngawekani besok biar gak kesiangan gitu, Fa. Nah bener nih, karena kita harus bisa mengantisipasi ya, yang namanya tanggung jawab kan tidak bisa dilimpahkan, tidak bisa diabaikan begitu saja ya kan. Apalagi buat kamu yang kerja nih, bangun-bangun kesiangan, wah minta maaf doang ya kan. Terima kasih juga buat Mas Bayu Ardi yang pagi hari ini hadir juga, yang katanya kalau pas kerja sih nerapin jam tidur ya, Van. Mentok jam 10 malam atau jam 11 malam udah tidur, terbangun lagi itu biasanya jam 4 atau jam 5 pagi. Tapi kalau pas lagi gak ada kerjaan, malah random ya. Kadang malam banget, kadang jam 7 udah tidur, malah gak teratur. Tergantung pas lagi pas pagi atau siangnya kegiatan ngapain. Ada kegiatan Mas kalau udah menjelang 17-an kayak gini, nyiapin bendera. Semangat ya Mas Bayardi ya, nanti aku putarkan lagunya buat kamu, ditungguin. Tapi kalau kita ngomongin jam tidur Sobat Fox ya, biasanya beberapa orang menerapkan beberapa kegiatan juga buat membatasi aktivitas. Misalkan kamu cuci kaki kemudian cuci muka sebelum menuju jam tidur kamu, itu punya salah satu esensi. Kayak di alam bawah sadar ini, kamu sudah menyelesaikan segala kegiatan dan tidak punya keinginan untuk melakukan atau melanjutkan aktivitas yang lain. Misalkan begadang gitu. Coba deh kalau misalkan kamu lagi banyak banget yang dipikirin, relax sebentar, beluran sanga-sanga, asik masuk nih. Terus kamu cuci kaki, kemudian cuci muka, baru deh nanti semoga aja alam bawah sadar kamu pelan-pelan akan ngeset bahwasanya itu adalah tanda waktu kamu buat tidur gitu Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu bangun-bangun biasanya dalam kondisi yang tidak fresh, bisa jadi malamnya kamu kurang perawatan Sobat Fox. Mending perawatan pakai face cream dari Sanga-Sanga, mumpung ada promo spesial buat kamu Sobat Fox. Jadi setiap pembelian baik itu produk natural face cream, face mask dan juga facial washnya Sanga-Sanga, ada potongan harga sebesar Rp45.000. Nah kalau misalkan masih kurang, udah beli aja yang paket bundling Sobat Fox. Cukup Rp145.000 aja, kamu udah ngedapetin paket lengkapnya, mulai dari natural face cream plus lagi facial wash dan juga facial mask. Jadi tinggal pilih aja yang kamu lakukan setiap hari. Kemudian untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga juga ada promo spesial. Kamu cukup beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml. Ini yang varian klasik ataupun yang ultimate, kamu akan membawa pulang alias free produk natural face cream Sobat Fox. Promonya udah berjalan, jangan sampai kamu kelewatan, jangan sampai kamu gak dapetin promonya Sobat Fox. Kamu boleh datang langsung ke Fox Radio Jogja buat ngeborong, atau bisa kamu check out via TikTok live-nya di @sanga-sanga_fox_jogja, yang nanti bakal ada Desi dan juga Jojo yang ngebantu kamu untuk menyelesaikan segala permasalahan kebutuhan kamu tentang produk Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Yang jelas Sanga-Sanga ini adalah racikan dari Babe Bawang Pranoto yang sudah terkenal dengan merek sebelumnya, yaitu Kutus-Kutus Sobat Fox, alias sudah berganti merek, berganti nama. Namanya adalah Sanga-Sanga, dan produk Sanga-Sanga udah BPOM, udah aman, jadi kamu gak perlu khawatir. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Bartos pastinya Fena-Feni pamitan dari Breakfast Club hari ini. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah gabung, udah cerita, udah ngobrol, udah ngebantu ngisi playlistnya Ivan hari ini. Pokoknya bahagia selalu, sehat selalu, barengan sanga-sanga. Dan sanga-sanga adalah produk racikan dari Babe Babarang Panoto yang tentunya sudah bisa kamu pakai setiap hari dan bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja. Setelah ini, kamu akan ditemani sama Echan Nembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang nanti. Waktunya Ivan Avani pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi. Selamat pagi sobat Fox. Hai, apa kabar hari ini? Di hari Selasa, tanggal berapa nih? Tanggal 11 Agustus 2026. 6 hari menuju hari yang disebut dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Yah, semangat. Oke sobat Fox, anyway, seperti biasa selalu ada Ica Nembo jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang menemani sobat Fox, di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu. Mari kita naik mesin waktu sobat Fox, dan kita kembali ke masa lalu, karena lagu-lagu yang diputerin di zona mesin waktu cuma lagu tahun 60-an sampai 2004 aja. So buat sobat Fox yang mau request, silahkan request di 0887188-1053.
1: Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

saja Sobat Fox, masih di Zona Mesin Waktu pastinya. Dan 20 menit sudah berlalu dari jam 9 pagi ya. Baru 20 menit, elah. Tapi anyway, tumben banget. Biasanya di kala Ica Nembo sebelum opening aja udah ada yang request lagu ya kan. Ini baru antrinya tuh baru-baru sekarang ini. Seperti misalnya ada Gisela mau nanya boleh request 2 lagu gak? Gak boleh, 1 lagu aja ya. Terus udah gitu ada Mas Ali Vespa, halo. Katanya come on Ali, no gak. Come on Aileen ya. Salah dengar itu ya. Pagi Cin, pagi Mas. Terus ada juga Mama Aster. Halo Mbak Ica Manis, terima kasih Mama Aster Manis. Mat pagi, mat bertugas. Yes, pengen lagu kesukaanku saat kuliah, The Winner Takes It All. Oke, siap, nanti bakalan diputerin. Kalau gak ada di playlist ya, Slipping Through My Finger. Terima kasih Mbak, ada kok. Tapi nanti ditunggu ya, sabar ya. Terus ada juga, hi Jonathan Lucindo, how are you today? I'm good, I'm fine, dan I hope you're fine too, you're doing good too. Dan katanya dia juga mau menyapa Sobat Fox yang selalu setia mendengarkan Zona Mesin Waktu. Habis ini ada lagunya A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away. Dan kalau misalnya ada di antara Sobat Fox yang pagi hari ini merasa cuaca di pagi ini dingin sekali, hangatkanlah dengan minyak balur sanga-sanga.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Sanga-sanga sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Kenny Loggins with Footloose, Sobat Fox. Ini adalah lagu yang direquest sama Mas Tio. Ica Nembo sudah putarkan lagunya. Katanya, terima kasih Ica, gitu. Iya, sama-sama Mas. Kemudian ada juga yang request lagunya, siapa tadi? ABBA, yang judulnya The Winner Takes It All. Ini adalah lagu yang direquest oleh Mama Aster. Thank you, sudah diputarkan. Yes, sama-sama Mama Aster. Lalu, habis ini Chanebo bakalan puterin lagunya Dewa, yang judulnya Bukan Rahasia. Dan ini adalah lagu yang direquest sama Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat pagi. Chanebo bakalan sebentar lagi puterin lagunya. Yang udah request lagu, nanti dicariin dulu di playlist ya. Mudah-mudahan semuanya ada di playlist. Tapi kalau misalnya gak ada, pasti Ica Nembo bakalan kasih tahu sama Sobat Fox. Oke? Habis ini lagunya Dewa 19. Bukan Dewa 19 Sobat Fox. Ini Dewa aja. Karena ini vokalisnya Once ya Sobat Fox ya. Pada saat itu gara-gara si Ari Lasso-nya keluar, kemudian diganti Once. Jadinya ganti nama jadi Dewa. Bukan Dewa 19 lagi seperti misalnya ketika waktu Ari Lasso masih ada di situ gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pergantian nama, ada juga sebuah produk yang bertransformasi Sobat Fox dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga. Tapi khasiatnya lebih lagi di sanga-sanga ini, lebih keren lagi karena di sanga-sanga ultimate itu bahkan ada 140 jenis herbal di dalamnya. Kemudian di sanga-sanga klasik dari 69 ditambah jadi 77 jenis herbal. Nah, ini Sobat Fox mau pilih yang mana? Mau pilih yang aromanya rempah-rempah? Boleh pilih yang sanga-sanga klasik. Mau pilih yang aromanya kekinian, lavender? Boleh pilih yang sanga-sanga ultimate. Carinya di Fox Radio Jogja bisa, Sangasian bisa, atau di mitra resmi di K24 Kimia Farma dan juga Santuri. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kalau lagu ini spesial untuk Jonathan Lucindo yang sudah request lagunya Billy Idol Eyes Without the Face. Ada juga yang spesial banget untuk Sobat Fox, yaitu promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang sudah berlangsung sejak tanggal 27 Juli yang lalu Sobat Fox. Nah, promo Merdeka ini berlangsung selama persediaan masih ada, dan ini promo untuk skincare-nya Sanga-Sanga ya Sobat Fox ya. Kalau misalnya Sobat Fox pengen ikutan promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga, Sobat Fox bisa ke Fox Radio Jogja atau ke TikTok live di @sanga-sanga Fox Jogja. Saat ini sedang live bersama Jojo ya. Kayaknya mulai jam 10 deh ya, jadi sebentar lagi. Nah, ini Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox langsung aja ambil paket yang paket bundling di harga Rp145.000. Udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus gak cuma itu aja, khusus buat Sobat Fox yang membeli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, Sobat Fox bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream ya. Sobat Fox harus banget mencoba si natural face cream ini, karena ketika kulit wajah terasa kering, kemudian kayaknya kok kusam gitu, apalagi kalau udah muncul garis halus, Sobat Fox gak boleh ngebiarin dan harus dirawat dengan Sanga-Sanga natural face cream yang memiliki kandungan super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang mampu dan ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan ini mantep banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Antioksidan. Tante oksidan kali. Antioksidan ya, kebalik-balik aku. Tunggu apa lagi? Ayo dapatkanlah kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sanga-Sian Marketplace, kemudian di mitra resminya Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu pertamanya Ican Ebo di jam 11 siang. Ada lagunya Bryan Adams with Heaven. Ini direquest sama Mas Doni. Halo Mas Doni. Ican Ebo sudah putarkan lagunya yang barusan berkumandang dan mengudara dari Fox Radio Jogja. Anyway, nanti di jam 11 ada Laris Manis ya Sobat Fox. Aku lupa bilang sama Sobat Fox kalau jam 11 seperti biasa kalau hari Selasa ada talk show bareng sama UMKM. Jadi buat Sobat Fox nanti yang pengen dengerin, dan siapa tahu talk show nanti menginspirasi atau membuat Sobat Fox melakukan first step atau langkah pertama, bisa banget Sobat Fox nanti mendengarkan Ican Ebo siaran bareng sama tamunya Laris Manis di hari ini, dan mudah-mudahan aja mendapatkan mendapatkan banyak pelajaran lah dari apa yang diungkapkan di hari ini gitu. Siapa tahu bisa belajar cara dia berbisnis, kemudian siapa tahu punya apa mimpi yang sama gitu. Pokoknya nanti dengerin aja Ican Ebo ngobrol selama kurang lebih 1 jam bersama tamu Laris Manis di hari ini. Habis ini ada lagunya Nirvana, Sobat Fox, Come As You Are.

0: sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia.

0: Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Zona, mesin waktu.

Your Hits, lagunya Ebit GAD, Aku Ingin Pulang. Tapi belum Sobat Fox, karena Ica Nebo masih harus temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang. Plus temenin tamu yang datang hari ini di Laris Manis. Lagu ini sendiri di request sama Gisela, udah diputerin lagunya ya. Terus juga Ica Nebo sepertinya belum menyapa ada Bunda Desi. Tadi lagunya Maroon 5, She Will Be Loved, katanya salamnya buat Alina. Sudah Ica Nebo putarkan. Kemudian ada juga siapa namanya ini, ada Mas Tio tadi udah lagunya diputerin. Kemudian ada Mas Hadi juga, lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, siap nanti bakalan diputerin. Katanya halo Mbak Ican, selamat pagi, lama banget ya gak ikutan request, mohon maaf, baru aja kemarin hari oh iya deh bener ya, berapa hari ya, 1, 2, 3 hari lah ya. Baru 3 hari. Oke, okay. Hari ini kok tiba-tiba ingat satu lagu yang dulu pernah terputar 24/7, lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Kalau masuk playlist tolong diputerin. Siap, nanti bakalan diputerin. Kemudian ada juga Mas Reza. Halo Mas Reza, aku bakalan puterin Vanessa Williams sama Brian McKnight-nya yang Love Is ya. Salam sehat selalu dan tetap semangat untuk Aicha dan para pendengar Fox Radio Jogja. Lalu ada juga Mas Anto yang ada di Bekasi, Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Masuk enggak? Masuk dong. Nanti bakalan diputerin. Tunggu ya. Buat Sobat Fox yang udah request, pokoknya ditunggu aja. Ica Nebo masih ada di sini dan temenin kegiatannya, aktivitasnya Sobat Fox di hari ini. Jangan lupa Sobat Fox untuk selalu jaga kesehatan di tengah cuaca yang dingin banget Jogja ya. Tapi mudah-mudahan aja kita harus tetap selalu fit, selalu semangat juga menjalani hari-hari, dan pastinya tetap sehat juga bersama Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Seperjuangan. Your soul, your voice. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Superjuangan.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Phil Collins, That's Just The Way It Is. Spesial untuk yang sudah request lagu ini ada Mas Yoke. Halo Mas Yoke, selamat siang. Ichan Embo sudah putarkan lagunya. Kemudian aku juga mau menyapa Mas Bayu Ardi dan juga Ibu Amayati ya. Minta lagunya The Smiths yang judulnya There's A Light That Never Goes Out. Okay, bakalan diputerin nanti. Kalau untuk Ibu Amayati, sayangnya lagu yang di request tidak ada di playlist ya. Dikirimnya buat Sobat Fox semua aja. Selamat mendengarkan, terima kasih. Alright, buat Sobat Fox yang masih ada di zona mesin waktu, sebentar lagi kita bakalan ngobrol sama tamu laris manis hari ini yang datangnya dari Sasayur namanya Sobat Fox. Dan seperti apa nanti obrolannya Ichan Embo bersama dengan tamu laris manis hari ini, nanti Sobat Fox dengerin aja dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang selama kurang lebih 1 jam ya. Terus juga buat Sobat Fox yang pengen request lagu masih bisa, nanti mungkin Ichan Embo bakalan puterin di sela-sela talk show kalau misalnya ada di playlist. Tapi kalau misalnya gak ada ya ngikut aja playlistnya Ichan Embo di Laris Manis. Oke, okay? Habis ini ada lagunya Rita Effendi, ini dia, Selamat Jalan Kekasih.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya The Smiths, Sobat Fox, There Is The Light That Never Goes Out. Ini spesial untuk Mas Bayu Ardi. Canembo udah puterin lagunya barusan ya. And by the way Sobat Fox, sebelum kita ke Laris Manis di jam 11, Icanebo mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang masih ada sampai dengan saat ini ya Sobat Fox ya, di mana promo Merdeka ini berlangsung dari tanggal 27 Juli kemarin. Selama persediaan masih ada, promo ini juga masih ada. Dapetin potongan Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kalau mau lebih hemat, langsung aja ambil paket bundling, cuma Rp145.000, udah dapetin tiga-tiganya, ya. Natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili, varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, promonya sudah mulai dari tanggal 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live sekarang bareng sama Jojo di TikTok @sangasanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang Ica bilang dari tadi Sobat Fox, kalau hari ini ada Laris Manis, setiap Selasa jam 11 kita akan ngobrol sama UMKM yang datang di Laris Manis. Kali ini itu datangnya bersama dengan Sayur Mayur ya. Namanya juga Sasayur, jadi kita akan ngomongin tentang usahanya si yang punya Sasayur ini. Orangnya sudah ada di depannya Ica Nembo. Nah kalau Sobat Fox pengen ngelihat seperti apa sih obrolan Ica Nembo secara live, Sobat Fox bisa lihat di aplikasi Fox Radio application, kemudian bisa juga di YouTube-nya Fox Radio Jogja dan di Facebook-nya Fox Radio Jogja. Ica Nembo bakalan ngobrol selama 1 jam dan buat Sobat Fox, kalau Sobat Fox ada yang punya UMKM, ada yang punya usaha kecil-kecilan, bisnis yang sedang dijalani gitu ya, boleh banget Sobat Fox mendaftarkan dirinya Sobat Fox untuk ikutan ngobrol sama Ica Nembo di Laris Manis setiap Selasa jam 11 siang. Nanti Sobat Fox bisa menghubungi adminnya Fox Radio Jogja, langsung aja DM ke Instagram, betul ya Aristi ya? Betul. Jadi bisa langsung ke sana dan Sobat Fox nanti bisa berkesempatan untuk ngobrol sama Ica Nembo. Siapa aja? Misalnya saudaranya Sobat Fox kayak, atau mungkin anaknya atau mungkin ponakannya, pokoknya siapapun yang punya usaha kecil kalau pengen ngobrol di Laris Manis setiap Selasa jam 11 siang boleh banget mendaftarkan diri ya. Kita sudah ada di Laris Manis. Ya, betul sekali, dan di depan Ica Nembo sudah ada wanita yang punya sisa sayur ini. Mari kita kenalan dulu dengan beliau. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu.
1: Halo Sobat Fox, yes. Semuanya selamat siang,
0: yes.
1: Seneng banget bisa diundang kesini.
0: Oh iya. Namanya siapa?
1: Oh, nama saya Dewanti, mm-hmm. Biasa dipanggil Mbak De, mm-hmm. Sasayur.
0: Oke, okay. Mbak De Sasayur ya. Oke. Dan ini sudah merintis usaha dari kapan Mbak De?
1: Dari sekitar akhir 2022.
0: So ya, sekitar 4 tahun lah ya. Mm-mm. Mau masuk 4 tahun ya.
1: Ya betul, betul.
0: Apa namanya? Apakah ini pengaruh COVID?
1: Oh iya, betul-betul.
0: Oh iya, benar ya. Ya? Oke. Okay. Diceritain dong dari awal kenapa bisa bikin sisa sayur ini.
1: Gitu. Jadi sebenarnya dulu itu saya kan juga usaha yang lain gitu, tapi karena punya baby dan agak-agak susah nih karena harus jualan makanan untuk bikin, dan habis itu juga waktu itu COVID jualannya online,
0: Semuanya serba online, benar.
1: Serba online, terus kita jualannya juga dari pagi sampai malam lewat ojol gitu. Kayaknya capek kalau sepanjang hari, apalagi juga waktu itu anak empasi.
0: Oke.
1: Jadi stresnya itu nambah-nambah gitu
0: Oke. Jadi susahnya nyari buat bahan-bahan waktu itu ya, apa gimana?
1: Iya, dan waktu itu juga aduh orang keluar juga takut, ya, takut sendiri juga
0: bener
1: takut.
0: Bener banget.
1: Jadi akhirnya okelah kita bikin kayak gini, aku sama suamiku. Gitu, sama
0: berarti memang sebetulnya tidak ada rencana bikin sisa sayur ini?
1: Tidak, jadi ini juga sebenarnya bisa dibilang gak ada rencana, gak ada business plan, gak ada nanti harus gimana-gimana. Jadi sebenarnya waktu itu okelah ada nih supplier, terus aku harus cari apa? Aku cari customer dulu.
0: Okay.
1: Jadi waktu itu okay, tahap pertama adalah aku cari customer dulu. Aku waktu itu bikin grup WhatsApp.
0: Okay.
1: Dan aku mengundang orang-orang untuk join di grup WhatsAppku. Terus akhirnya berjalanlah, waktu itu juga belum ada merknya sama sekali.
0: Sama sekali, okay.
1: Dan untuk ngisi waktu gitu. Jadi setelah berjalan aku terima orderan, waktu itu juga kadang sehari satu, sehari enggak, kadang seminggu satu. Kalau udah tiga udah kewalahan gitu. Padahal hanya tiga gitu, tapi udah kewalahan. Anak empasi ini.
0: Apa segala macam ya kan?
1: Iya segala macam. Terus akhirnya okelah, itu sebenarnya juga baru berapa bulan gak punya merek dan jualannya juga. Yang penting orang dapat sayur dari aku dan yang penting aku bisa ngirim sayur ke orang-orang.
0: Ya, sesimpel itu pada awalnya.
1: Jadi pakai kreseknya juga aku enggak pakai merek, merek, pokoknya apa yang kayaknya ada kresek bekas ini, udahlah pokoknya
0: masukin aja
1: pokoknya terkirim gitu. Kita juga enggak tahu caranya yang bagus dan benar itu seperti apa. Okay. Terus akhirnya berjalan, aku iseng nih daftar untuk programnya dari Dinas Koperasi. Waktu itu ada inkubasi, kok lolos gitu.
0: Oke.
1: Tapi setelah lolos itu aku bingung karena ada beberapa PR, misalnya harus punya merek dan harus di haki. Ada ini. Mau gak mau saya harus bikin merek.
0: Jadi lah ini sisa sayur ini.
1: Jadi sisa sayur karena tanya ke apa mentor gimana nih, karena tulisannya itu waktu itu cuma sayur murah gitu aja, nggak ada mereknya. Yang penting dapat profit dan ya, is okay gitu.
0: Benar.
1: Terus akhirnya harus bikin merek, harus ke Dinas Koperasi, harus daftarin haki dan lain-lain. Ya dari proyek iseng itu berjalanlah sampai sekarang semakin besar dan punya karyawan.
0: Keren. Berarti awalnya hanya menjalani ini dengan suami berdua ya?
1: Betul.
0: Sambil ngasuh anak.
1: Betul.
0: Sekarang anak udah berapa?
1: Sekarang satu.
0: Oh baru satu?
1: Alhamdulillah satu.
0: Oke, nanti akan menambahkan.
1: Pabriknya udah tutup. Karena kemarin juga sempet kita off selama 2 bulan, 3 bulan gitu karena suami berpulang. Jadi akhirnya kita lanjut lagi dan sudah.
0: I'm so sorry to hear that.
1: It's okay.
0: Oh my God. Okay. Jadi sekarang seorang Mbak De ini berjuang sendiri, ya?
1: Iya, sama beberapa orang.
0: Sama beberapa orang pastinya,
1: yeah,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Tapi as a leader, kamu di sini tentu saja menjadi apa ya? Menjadi tonggak harapan orang-orang di belakangmu,
1: yeah,
0: gitu
1: betul.
0: Ya? Okay, Mbak De, ini kan kamu waktu itu tahun 2022 adalah awal dari istilahnya apa ya, COVID udah almost kelar lah pada saat itu. Orang-orang sudah mulai ada pergerakannya lagi gitu ya. Dan sasayur bangkit atau ada di saat itu gitu. Sebelumnya kan katanya ada usaha yang lain gitu. Kenapa akhirnya usaha yang sebelumnya itu tidak tetap dijalankan lalu kemudian fokus ke sasayur?
1: Jadi sebenarnya yang sebelumnya itu kan dimsum.
0: Oke.
1: Jualan dimsum. Dan aku kerepotan, jadi waktu itu juga misalnya kayak ojol datang, aku gendong anakku yang masih bayi sambil masak gitu.
0: Which is itu sangat merepotkan sekali.
1: Iya,
0: ya?
1: Terus makin lama makin gede, tangannya itu makin pegang, kalau digendong itu
0: dia makin bisa ngerogoh,
1: megang kompor, megang dandang gitu.
0: Wah, aduh. Terus, ya.
1: Jadi kayak, aduh, mulai aktif-aktifnya ini bun, gimana?
0: Oke.
1: Sedangkan sayur waktu itu kan. Kita pengiriman pagi.
0: Ya.
1: Setelah pagi selesai, ya udah aku
0: fokus sama anak. Oke.
1: Gitu.
0: Berarti waktu itu memang ke sasayur ini karena memang kondisinya adalah udah deh ini yang paling bisa dilakukan sementara sambil aku ngasuh anak gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kemudian dia juga pagi. Kalau pagi ke pasarnya jam berapa atau belanja si sayur-sayur ini? Apakah belanja saat itu untuk dibeli? Apakah itu sudah PO atau memang tersedia gitu, misalnya kayak aku ada nih sayur-sayur ini difoto-fotoin, kemudian ada yang pesen atau itu kamu membelanjakan karena sudah PO duluan.
1: Jadi karena dulu itu sistemnya sebenarnya iseng dan nggak punya uang juga untuk bikin bisnis pun juga nggak punya uang gitu. Jadi aku bikin grup itu dan orang pesen dia harus transfer duluan.
0: Okay.
1: Dari transfer duluan aku baru
0: belanjain.
1: Karena kan. Ya uangnya juga sangat mepet gitu. Akhirnya pas awal-awal saya berdiri itu sebenarnya lebih mirip ke just tip gitu.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Ya.
1: Kita benar-benar ya udah dari selisih itu dapat profit, udah berjalan seperti itu. Akhirnya menjadi besar gitu.
0: Menjadi lebih kompleks lagi ya.
1: Lebih kompleks lagi.
0: Karena memang di aku lihat di Instagramnya Sobat Fox, kalau pengen lihat seperti apa di Instagramnya dan pengen nanya juga sama Mbak D gak apa-apa banget gitu ya. Sobat Fox lihat aja sasayur.id ya.
1: Sasayur.jogja
0: ya. Sasayur.jogja Sobat Fox itu adalah nama Instagramnya. Dilihat di situ ada menu-menu. Wah, pada saat itu pemasaran kamu kayak apa selain di WhatsApp grup? Karena kan zaman 2022 sudah ada Instagram dong gitu. Apakah diposting di Instagram atau benar-benar murni cuma lewat WA aja?
1: Jadi waktu itu sebenarnya nggak ada ekspektasi untuk laku juga. Jadi yang penting dijalani.
0: Jalanin aja dulu, oke.
1: Dijalani tidak berhenti, ya udah. Pokoknya terus jalan. Tidak sempurnanya itu aku terus jalanin aja gitu. dan waktu itu memang hanya di WhatsApp grup. Aku share-share link grup, terus orang masuk ke situ, itu akan jadi kolamku.
0: Okay.
1: Dari orang yang masuk ke situ, dari cuma 10, 20 sampai sekarang sekitar 3.000 orang, itu jadi kolamku. Apapun yang aku jual di situ akan pasti laku karena mereka sudah masuk ke kolamku.
0: Oh gitu, baik. Jadi pada saat itu memang tidak ada konsep aku akan memasarkan ini di Instagram atau di mana sosial media, nggak ada ya?
1: Belum ada. Pokoknya
0: literally pada awalnya itu memang betul-betul ya udah deh gitu, project iseng yang ya ada yang beli syukur, gak ada yang beli ya udah pada saat itu. Ya oke. Okay. Dan masuk ke WhatsApp grup aja. Mm-mm. Dari 10-20 orang sampai akhirnya jadi berapa? 3.000 sekarang.
1: 3.000-an.
0: Luar biasa loh Mbak De. Itu keren banget loh. Mm-mm. Nanti kita akan bertanya Sobat Fox, bagaimana seorang Mbak De ini memaintain customer-customernya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Laris Manis barengan sama Ica Nembo.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Super Juangan.

Masih barengan sama Ica Nembo di Laris Manis bersama dengan sayur Sobat Fox. Ada Mbak D yang dari tadi sudah ngobrol sama Ica Nembo dan kurang lebih sudah kasih tahu juga gimana awalnya sisa sayur ini berdiri. Tapi tadi yang menarik adalah ketika Mbak D

0: ngomong kalau anggota WhatsApp grupnya itu dari 10-20 sampai akhirnya sekarang 3.000 ya.
1: Ya,
0: banyak
1: betul.
0: Loh 3.000 itu. Kayak berkali-kali lipatnya. Gimana caranya Mbak De memanage gitu supaya si anggotanya ini semakin banyak. Artinya kan semakin banyak anggota, semakin banyak yang beli, semakin banyak pelanggan juga. Iya, caranya manage mereka supaya tetap belanjanya tuh ke Mbak De gitu. Silahkan.
1: Oh gitu. Jadi karena itu kan sebenarnya grup khusus Sasayur ya. Jadi memang aku buat itu hanya untuk keperluan penjualan dari Sasayur.
0: Oke. Okay.
1: Dan di situ aku sudah buat beberapa rule terkait grup itu, bahwa grup itu hanya untuk keperluan untuk penjualan Sasayur. Dan itu enggak open 24 jam.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi kita opennya cuma jam 4 sore sampai jam 8 malam okay, setiap hari.
0: Oke, okay. Ketika Sasayur buka gitu ya.
1: Iya, saat okay. Kita open order jam 4 sore nih, kita punya produk ini, habis panen ini. Ayo, monggo gitu. Ada flash sale juga.
0: Yeah.
1: Ini ada singkong dari tetangga, ada yang organik baru
0: panen
1: gitu. Kita punya nih, tapi nanti sampai jam 8 loh ya gitu.
0: Ya, okay.
1: Nanti orang boleh tanya-tanya sepuasnya di situ sampai jam 8, atau misalnya order di situ juga boleh. Setelah itu, setelah jam 8 kita grup akan tutup dengan pantun.
0: I see. Dengan pantun, bisa dibikin pantunnya saat ini?
1: boleh.
0: Nanti ya.
1: Oh okay. Ya boleh.
0: Nah, Mbak De, oke, okay, itu kan jam 4 sampai jam 8 malam ya. Terus tadi Mbak De juga bilang kalau ini lagi panen nih segala macam gitu. Bagaimana juga Mbak De menemukan supplier-supplier yang memasukkan produknya ke Sasayur? Apakah Mbak De juga menanam sendiri gitu? Adakah bahan-bahan yang memang ditanam sendiri sama Mbak De sama Sasayur gitu untuk dijual ke pembeli?
1: Saat ini kami belum menanam sendiri gitu.
0: Oke, berarti semuanya ngambil dari supplier ya?
1: Iya, dari supplier kerjasama. Waktu awal-awal itu kita memang ngambilnya dari tetangga.
0: Oke, baik.
1: Dari pasar terdekat, dari peternak lele dekat rumah, peternak ayam dekat rumah, peternak telur dekat rumah. Jadi semuanya itu kan kami di Sindoharjo, semuanya itu dari warga Sindoharjo aja.
0: Jadi warga sekitar aja?
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Karena memang posisi kan juga masih sangat repot.
0: Harus
1: mengurus
0: juga.
1: Anak, ngurus Sasayur juga. Jadi oke, aku cari cara paling gampang karena memang targetnya adalah konsistensi. Waktu itu oke, jadi aku jual produk-produk. Jadi petaniku itu misalnya hari ini bisa panen kacang, waktu itu belum tentu besok ada kacang. Kan enggak panen lagi gitu.
0: Bener,
1: ada
0: bener.
1: Tomat, belum tentu besok ada tomat.
0: Besok ada tomat.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang tergantung juga sama apa yang tersedia saat itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Berarti dari Sasayur sendiri memang mengambil dari lingkungan sekitar,
1: betul.
0: Dari warga sekitar. Memberdayakan mereka juga, ya kan, sehingga produknya bisa kejual juga gitu ya. Berarti si orang-orang yang ada di dalam WhatsApp grup ini adalah orang-orang yang memang dari mulut ke mulut. Apa gimana itu?
1: Jadi
0: gimana mereka tiba-tiba masuk ke WhatsApp grup tuh gimana ceritanya?
1: Saya tuh waktu itu cuma nyebar link. Aku cuma nyebar link ke grup WhatsApp,
0: okay.
1: Di storyku, terus di grup kan ikut join beberapa kayak grup WhatsApp Jogja gitu. Aku sebar link sampai sekarang. Jadi tidak ada sistem penculikan gitu. Jadi semuanya dari sebar link itu organik gitu. Aku posting di mana, orang masuk sendiri dengan kesadaran sendiri.
0: Oke.
1: Terus udah gitu.
0: Oh, bukan mereka kayak dari teman ke teman gitu, enggak juga ya. So itu orang lain.
1: Orang lain.
0: Oh iya.
1: Hampir 100% saya
0: orang
1: kenal.
0: Lain. Oh iya,
1: betul.
0: Ada gosip-gosip enggak di dalam sana? Enggak ada ya?
1: Enggak, mereka biasanya cuma saling tukar sep sih.
0: Ya.
1: Enggak saling menggosip.
0: Oke. Aku juga cuma bercanda. Berarti di dalam si WhatsApp grup itu Sobat Fox bukanya jam 4 sore,
1: betul.
0: Kemudian ditutupnya jam 8 malam.
1: Betul.
0: Ya, dengan pantun ya kan.
1: Yeah.
0: Dan di sana dijual produk-produk yang saat itu tersedia di Sasayur.
1: Betul.
0: Ya, artinya tidak ada produk yang sama seperti kemarin.
1: Bisa jadi. Bisa tapi jadi. Sekarang kita juga udah mulai memperbesar. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya kita punya tahu, tempe, mm-hmm. ayam segar, mm-hmm. terus frozen food gitu.
0: Mm-hmm. Oh baik.
1: Beberapa sayur sekarang kita udah mulai ready stock juga.
0: Oke baik. Nah ini yang menarik ya. Ini akhirnya menarik juga. Jadi gini, berarti awalnya kamu tidak menyimpan ya, Mbak De?
1: Tidak.
0: Benar-benar beli langsung keluar karena itu adalah pesanan. Mm-hmm. Sampai akhirnya sekarang itu ada, aku kalau ngelihat di resep, di mm-hmm. maksudnya di menu, mm-hmm. itu ada paha ungkep, ada tempe yang udah diungkep juga, mm-hmm. gitu kan. Nah itu gimana sampai akhirnya bisa jadi seperti, berarti kan kamu pelan-pelan membeli, I mean mungkin kulkas yang besar, mm-hmm. gitu, atau tempat yang akhirnya seperti tempat jualan sayur, mm-hmm. apakah kita bisa datang ke sana kalau sekarang?
1: Kalau sekarang kita masih tetap fokus ke
0: tetap
1: online.
0: Tetap online, oke baik. Mm.
1: Karena kemarin juga sempat kita coba deh offline. Tapi untuk market kita sendiri sebenarnya sudah terbentuk online.
0: Online, jadi mereka gak mau repot datang ya?
1: Gak mau repot.
0: Mau tunggu aja di rumah, tinggal datang aja itu, yeah. barangnya. Oke.
1: Jadi oke deh kita akhirnya kita fokus ke online. Mm-hmm. Orang pesan kita antar, kita gak buka lagi di... untuk pembelian offline.
0: Oke.
1: Kecuali memang mau janjian, aku mau ambil di gudang. Oh ya, boleh gitu.
0: Boleh. Oh baik. Kepikiran pertama akhirnya mau bikin kayak paha ungkep dan segala macam, gimana Mbak De?
1: Karena sebenarnya dari permintaan.
0: Oke.
1: Jadi karena sangat sedikit uangnya, tapi itu malah bikin jadi kreatif. Jadi misalnya aku mau menghadirkan satu produk, aku biasanya akan bikin survei dulu di grup. Kamu mau apa gitu. Terus misalnya ayam, ayam yang bagian apa gitu. Mereka kan akan mengisi kuesioner itu. Nah jadi aku membuat produk berdasarkan dari data.
0: Data, oke.
1: Okay. Dari data mereka gitu. Okay. Oh mereka itu kalau buah potong maunya yang dipotongin itu misalnya kayak semangka, melon, ini
0: papaya.
1: Ya udah kita cuma sediakan yang mereka mau aja. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang karena kita kan menjual jasa ya, aku sebisa mungkin adalah memberikan pelayanan terbaik ya, gitu. Yang mereka mau apa, bukan menjual yang aku mau tapi okay. yang mereka mau gitu.
0: Oke, jadi betul-betul memenuhi apa yang mereka inginkan saat itu gitu, mm-hmm. ya. Dan itu berdasarkan survei.
1: Berdasarkan survei dulu, nanya dulu.
0: Nanya
1: kamu,
0: dulu, maunya, kamu butuhnya apa, gimana yeah. gitu. Nah waktu pas mereka mengungkapkan untuk aku pengen ayamnya sekalian diungkep, bisa enggak gitu. Kamu sebagai penjual gimana Mbak De awalnya? Apakah ada keraguan-raguan atau aku kan bisa masak, jadi ya udahlah gitu.
1: Jadi tetap aja kemarin kan saya tuh nggak semuanya saya produksi sendiri. Jadi tetap ada beberapa teman, kamu nggak nyuplai di sini ayam ungkep ini. Akhirnya saya juga memberdayakan beberapa teman-teman warga sekitar untuk nyuplai produk tempat kami. Dan okay. UMKM Jogja juga, oke kamu punya apa? Abon, oke masukin ya, tempatku
0: ya, ya.
1: Gitu.
0: Iya. Jadi betul-betul memang dari kamu sendiri mengandalkan orang-orang juga, mm-hmm. supaya mereka juga bisa menghasilkan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi berbagi rejeki lah ibaratnya, mm-hmm. kayak gitu. Nah kalau harganya sendiri di Sasayur itu startnya dari berapa sih?
1: Dari 2000 ada untuk bumbu semacam kayak misalnya bumbu campur-campur yang jahe, laos, daun salam, seperti itu. Dari 2000 sampai sekitar 50.000 ada juga.
0: Oke, jadi memang dari harga 2000 kita bisa beli cuma dengan harga 2000 aja.
1: Bisa beli tapi enggak bisa kalau
0: pengen.
1: Betul, jadi kalau kita untuk pengantaran minimal 50.000 itu free ongkir. Kalau misalnya beli 2.000 ya pakai ongkir.
0: Oh, gitu. Tokonya di mana sih?
1: Di Jakal KM 10.
0: Jakal KM 10.
1: Mm-mm.
0: Oh, baik. Dari harga 2.000 sampai dengan 50.000 ya.
1: Betul.
0: Tapi minimal pembelian di 50.000.
1: Iya, untuk free ongkirnya.
0: Untuk free ongkirnya. Mm. Apa aja boleh ya itu?
1: Boleh.
0: Ya kan mau sayur, mau lauk, apapun itu. Kalau sayuran sendiri ada berapa jenis, Mbak De?
1: Sayuran mungkin sekitar 30-an.
0: 30-an jenis ya.
1: Kalau item kita sebenarnya SKU-nya sampai 100-an lebih yang kita jual.
0: Oh baik, berarti sampai ratusan lebih
1: sampai
0: ya?
1: Sampai ratusan item.
0: Betul. Nah, berarti kalau misalnya Sobat Fox pengen pesen ke Mbak De, itu bisa gak melalui, haruskah masuk ke link WhatsApp-nya? Atau bisa? Bisa misalnya pesannya lewat yang lain gitu.
1: Lebih gampangnya di link WhatsApp karena kita selalu update setiap sore. Press list itu berubah-berubah. Kayak misalnya harga cabai kan juga sering berubah. Itu lebih gampang di grup WhatsApp. Tapi kalau aduh aku kepenuhan memorinya, enggak apa-apa nanti chat admin aja kita kopikan.
0: Oh gitu, berarti bisa di bisa di Instagram juga ya?
1: Bisa, betul.
0: DM di Instagram juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Jadi itu tadi Sobat Fox, sasayur.jogja ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, sasayur.jogja. Sobat Fox bisa DM aja langsung ke Instagramnya. Nanti Sobat Fox bisa dikasih tahu sama Mbak D price listnya, kemudian bahan-bahannya apa aja yang dipesan sama Sobat Fox apa, dengan sangat mudah sekali. Tapi kalau misalnya Sobat Fox pengen tahu link WhatsAppnya kemana atau mau langsung WhatsApp Mbak D-nya, nanti bakalan dikasih tahu sama Mbak D. Kita ke iklan dulu. Ada dan juga ada satu lagu dari Sheila Majid, Sobat Fox, Cinta Jangan Kau Pergi.
2: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @klaimihuis_. Klaimihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak Sanga-Sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: terakhir bersama dengan sasayur.jogja Sobat Fox. Dan masih ngomongin tentang bisnis yang dibangun sama Mbak D dari tahun 2022 dan sekarang berkembang sampai dengan tahun 2026. Anggota dari 20-an sampai jadi 3000-an. Mantap. Dan ada salah satu, iya benar, tapi keren banget loh kamu Mbak D.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali. Ada Baita. Salah satu, iya sama-sama, ada Mas Yoke yang minta dong linknya. Gimana itu caranya kalau ada yang minta kayak gini?
1: Oh iya, ke Instagram aja itu sudah di ada sudah kita tautkan di bio. Nanti tinggal diklik aja, udah langsung okay. Terhubung.
0: Oke, jadi tinggal klik aja ada tautan di bio. Dan buat Sobat Fox yang pengen dibagi linknya, itu bisa langsung ke Instagram @sasayur.jogja. Nanti di sana sudah ada linknya, sudah tersambung langsung ke admin sekarang ya?
1: Ya
0: bukan
1: betul.
0: Mbak De lagi ya?
1: Bukan, ada admin.
0: Jadi dirimu sudah mengatur sekarang ya?
1: Iya.
0: Mbak De, ada enggak pengalaman dengan pelanggan yang paling berkesan dan sampai sekarang menjadi cerita yang enggak bisa kamu lupain gitu? Silakan.
1: Pengalaman, jadi sebenarnya banyak sih karena memang sudah bertahun-tahun ya. Cuma mungkin ada satu yang paling berkesan gitu. Jadi kita punya customer itu dia domisilinya sebenarnya di Kalimantan.
0: Wow, jauh ya.
1: Jauh, tapi dia setiap bulan suka order Risa Sayur untuk nganter ke orang tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di daerah Jogja Kota.
0: Oke. Okay.
1: Itu jarak jauh, kayak setiap bulan gitu. Aku udah pesen ini ya, cabe, terong, semuanya kayak dia nyetok gitu setiap bulan, pesen gitu.
0: Dan sampai sekarang itu.
1: Sampai sekarang gitu.
0: Pelanggan setia. Dari situ mungkin bisa ketahuan juga ya Sobat Fox ya bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Mbak D dan juga timnya. Sekarang ada berapa karyawan?
1: Sekarang 4.
0: Wih, keren sekali. Dari yang cuma berdua doang jadi 4 sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Berdua nah, jadi 1 lalu jadi
0: 1 lalu jadi 4. Oh ya benar ya, oke. Okay. Mbak De, saat ini kan karyawan sudah 4 gitu ya. Kemudian juga sudah ada tempat sendiri juga untuk sisa sayur ini. So, sebetulnya kalau misalnya Sobat Fox mungkin ada yang pengen ngambil ke gudang, boleh banget gitu ya. Tapi harus janjian dulu. Cuma
1: betul.
0: Memang lebih baik mendingan online aja, dikirim aja, duduk manis ya kan.
1: Betul.
0: Di tempat ya.
1: Karena di gudang kita juga riuh gitu.
0: Bener.
1: Misalnya datang, waduh sebentar ini terong masih kurang, ini apa, masih bikin sayur sop ini. Gitu.
0: Kamu masih terlibat dalam hal belanja gak sih Mbak De?
1: Kadang-kadang, kalau memang dibutuhkan saja. Gitu.
0: Ada gak pemesanan yang misalnya konsultasinya adalah aku juga lagi MPASI nih gitu. Ada gak Mbak De yang kayak gitu?
1: Oh iya, kita juga sebenarnya kalau dari karyawanku itu dari adminku mereka juga harus belajar soal resep masakan
0: gitu.
1: Dan mereka juga harus bisa pakai AI. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa jawab nih, ya udah kamu coba tanya AI, kamu harus belajar dari situ. Jadi kita itu bukan cuma orang beli barang terus udah
0: kita
1: gitu.
0: Siapin gitu enggak?
1: Iya,
0: gitu
1: karena ya? Banyak yang ini gimana sih cara simpen sayur supaya tetap fresh, cara simpen selada supaya tetap fresh, terus bagaimana sih memilih sayuran yang fresh gitu.
0: Oh.
1: Kita juga kasih edukasi supaya apa? Karena biasanya kita kirim sayur itu kan juga melalui perjalanan kan seluruh Jogja. Kita antar kadang kangkung itu pagi masih fresh, kita antar perjalanan 2 jam.
0: Bisa jadi dia udah layu.
1: Sampai sana sudah layu. Padahal kita antarnya sudah dalam keadaan baik. Mungkin di sana kita dia tidak ada, digantung di teras, kena panas gitu. Jadi tetap kalau seperti itu, kalau ada kesalahan dari kami, itu kan cuaca sebenarnya tidak bisa kita handle. Tapi namanya manusia kan kita sebenarnya harus punya antisipasi. Kalau ternyata pada akhirnya sampai sana gak fresh atau ternyata kena basah air hujan, kita ada penggantian atau refund.
0: Oh
1: gitu.
0: Baik, jadi resiko memang masih ditanggung sama tim dari Sasayur.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau dengan kondisi-kondisi tertentu ya Sobat
1: iya,
0: Fox
1: atau
0: ya.
1: Telur retak, ya udah besok kita ganti lagi.
0: Ganti lagi, oh gitu. Kalau retaknya itu kalau retaknya karena dalam perjalanan.
1: Dalam perjalanan.
0: Ya kan? Tapi kalau retaknya gara-gara Sobat Fox terus pengen minta ganti lagi ya jangan dong ya kan. Langsung dimasak aja ya.
1: Ya
0: terus juga Mbak De, Sebagai seseorang yang memulai dari bisa dibilang ini dari nol gitu. Mm-hmm. Tadi Mbak De di awal bilang no business plan, there's nothing gitu. Mm-hmm. Betul-betul memang ngejalaninnya gue repot banget ngurusin baby, belum lagi harus bikin dimsum, gak mungkin gitu ya. Jadi kayak udahlah gitu, kita pindah haluan, ganti kita jualan sayur aja. Tapi sekarang setelah berjalan selama 4 tahun, hampir ya bisa dibilang 4 tahun lah ya. Mm-hmm. Tips apa yang bisa dibagi sama Mbak D kepada Sobat Fox yang ingin memulai usaha juga?
1: Kalau kamu mau memulai usaha, menurutku bukan gimana ya, banyak kan saya, aku lihat di sosmed gitu, enaknya bikin usaha apa ya, bikin apa ya, bikin apa. Menurutku sih yang paling gampang adalah kamu cari permasalahan di situ,
0: okay,
1: dan hadir sebagai solusi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi jangan cari apa yang suppliernya dulu, apa yang kamu bisa dulu, tapi cari dulu pembelinya. Mau produk sebagus apapun, kalau nggak ada pembelinya ya gimana gitu. Jadi cari pembelinya. Yang aku lakukan pas awal kan sebenarnya adalah cari pembeli dulu. Aku kumpulin orang-orang, aku bikin mereka masuk ke grupku. Aku sudah punya pembeli. Nah setelah aku punya pembeli, enak, aku mau jualan apapun itu laku gitu.
0: Oke, itu yang pertama.
1: Iya, dan karena tujuanku bikin grup sendiri itu sebenarnya bukan ngejar pembeli, tapi ngejar pelanggan. Setelah dia masuk ke situ, dia akan bisa masuk di situ sampai bertahun-tahun dan dia beli setiap minggu. Itu repeat order itu
0: repeat
1: yang aku
0: order
1: kejar.
0: Itu yang dikejar, benar banget. Sampai sekarang berarti itu semua orang repeat order itu di tempatnya Mbak De.
1: Iya, banyak yang repeat order.
0: Iya. Mbak De, yang paling jauh tadi kan oke lah, itu pelanggan dari Kalimantan tapi ngirimnya ke Jogja kota. Mm-mm. Yang paling jauh Mbak De dapetnya dari mana?
1: Paling jauh kirim, kita itu batasin masih di area Jogja aja Jadi pengiriman hanya di Jogja Utara dan area dalam ring road.
0: Itu aja.
1: Kita pernah ngirim sampai Turi, Cangkringan gitu. Tapi ya maksimal di situ gitu.
0: Cuma sampai situ aja ya Mbak De ya.
1: Iya, karena kalau kelamaan di jalan sayur juga kondisinya
0: bakalan
1: tidak bau
0: juga, bagus juga.
1: Dan ada frozen food sekarang kan. Jadi semakin jauh jaraknya itu akan semakin
0: mencair, bener banget,
1: kualitasnya.
0: Gitu. Oke, Mbak De, kedepannya nih sebagai seseorang yang sudah berkembang dari 20 anggota grup jadi 3.000, kemudian dari yang tidak ada frozen food sampai akhirnya ada makanan-makanan yang kemudian sudah diungkep gitu sama Mbak De gitu ya, terus juga karyawan-karyawan yang luar biasa. Kedepannya harapannya Mbak De untuk si Sasayur ini seperti apa, dan bagaimana Mbak De sebetulnya usahanya Mbak De ini bisa dibilang di Jogja ada yang lainnya gitu ya?
1: Betul.
0: Apa yang bikin Sasayurnya Mbak De ini beda sama yang lain?
1: Mungkin yang bikin beda adalah kami punya grup sendiri yang itu nggak banyak yang melakukan itu. Terus habis itu kita juga punya gratis ongkir.
0: Oke. Okay.
1: Untuk minimal 50.000.
0: Minimal 50.000 itu tadi ya. Itu udah gratis ongkir.
1: Udah gratis ongkir.
0: Karyawan termasuk yang nganterin juga atau Mbak De pakai ekspedisi?
1: Kita ada juga yang
0: ekspedisi.
1: Ada kurir sendiri juga, kurir Sasayur.
0: Kurir Sasayur juga ada sendiri ya, khusus untuk yang di dalam kota ini.
1: Iya, betul.
0: Yang enggak terlalu jauh jaraknya itu.
1: Iya, betul.
0: Oh, kalau jaraknya jauh tapi masih kayaknya masih bisa nih aku jangkau gitu. Mm-mm. Mungkin enggak akan mengeluarkan, harus ada charge ongkirnya nih gitu.
1: Mm-mm. Biasanya kalau udah di luar ring road kita kasih minimal ordernya, jadi 100.000 gitu. Atau kalau lebih jauh lagi paling sampai Ambar Ketawang bisa sih, tapi minimal 200.000 nanti tetap free ongkir gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sampai jauh banget, karena kemarin ada yang mau order dari Gunung Kidul.
0: Waduh.
1: Ini apa enggak ada yang jualan kangkung di Gunung Kidul, harus beli dari Jakal gitu. Itu kita mohon maaf, kita tolak dulu.
0: Oke. Berarti itu ya Sobat Fox ya, tetap realistis ya.
1: Iya. Dengan kapasitas kita segini.
0: Betul
1: daripada
0: banget.
1: Aku nanti layanin.
0: Menjanjikan tapi ternyata sampai sana malah kecewa.
1: Iya, frozennya juga udah lebih ini
0: cair gitu ya. Oke, jadi itu juga menjadi salah satu tips ya Sobat Fox ya. Sometimes ketika kita mau mengusahakan sesuatu itu, ya sebatas kemampuan kita aja dulu ya, gitu ya.
1: Diperdalam bagian, yang kita kuasai gitu. Enggak perlu semuanya, oh ada ini
0: semua
1: menarik.
0: Semua harus kita yang, okay,
1: kita okay. ambil, menarik kita ambil. Iya memang sih ada duitnya dan menarik. Tapi itu bikin enggak fokus dan... Gak fokus. Sesuatu yang bisa diperdalam ini nanti malah kacau.
0: Malah
1: gitu.
0: Kacau. Wey! Wey! Tadi tips juga ya. Harapan ke depan untuk si Sasayur ini apa, Mbak De?
1: Semoga Sasayur bisa semakin melayani banyak, lebih banyak orang lagi. Mm-hmm. Orang juga makin gak perlu keluar rumah lagi. Mm-hmm. Makin hidupnya dipermudah dengan Sasayur,
0: Sasayur ini. Amin, amin. Mudah-mudahan umurnya panjang ya.
1: Amin.
0: Tadi mau menutup dengan pantun, silahkan.
1: Oh,
0: karena kita sudah sampai di ujung acara, monggo.
1: Jadi kalau di Sasayur itu kan tutupnya malam ya. Jadi kita bikin pantunnya juga kadang yang lagi tren hari
0: okay.
1: Kita gabung-gabungin sama sayur. Misalnya sayur kangkung, sayur bayam. Okay. Selamat mayam.
0: Oh. Banget. Terima kasih ya Mbak De.
1: Sama-sama.
0: Thank you so much untuk Sasayur dan Jogja. Buat Sobat Fox yang pengen pesen sayur, simple, duduk manis di tempat, dianterin sayurnya. Langsung aja cek Instagram @sasayur.jogja. Nanti linknya ada di sana, bisa masuk langsung ke WhatsApp dan ketemu sama adminnya Mbak De.
1: Ya.
0: Kalau gitu Sasayur.jogjanya pamit, Laris Manis pamit.
1: Terima kasih
0: yes,
1: Mbak Ica.
0: Sama-sama, Ica Nembo juga pamit. Sobat Fox dari Zona Mesin Waktu, terima kasih. Sobat Fox sudah menemani dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau misalnya ada lagu yang gak keputer. Tapi kita ketemu lagi besok. Jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
2: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juang. Your soul, your choice.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: ngobrol sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.
3: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beat dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 08127135 4521 atau Anin di 08895506

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Superjuangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea. Seperti biasa nemenin kamu dan aktivitas sore kamu barengan sama Mutia Anissa dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox ya, barengan sama lagu-lagu yang siap nemenin aktivitas sore kamu. Kalau pengen request boleh banget kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini Sobat Fox ya, sambil temenin sampai nanti jam 6 sore.

ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Nona memperkenalkan lagu barunya berjudul Seafood Diet di panggung Head in the Clouds Los Angeles atau HITC LA pada Minggu 9 Agustus lalu waktu Indonesia. Seafood Diet merupakan salah satu lagu baru yang akan masuk ke dalam album

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, The Massive akan menjalani tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Run. Tur ini jadi perjalanan The Massive menyambangi sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Asia, seperti di Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan hingga Singapura. Dalam unggahan di media sosial The Massive, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan adalah Taipei, Taiwan yang akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sub Life Taipei pada 4 Oktober 2026. Perjalanan The Massive kemudian berlanjut ke Hong Kong karena mereka dijadwalkan tampil di Tides pada 1 November mendatang. Sementara itu di Indonesia, Malaysia dan Singapura juga masuk dalam daftar negara yang akan disambangi The Massive lewat tur Asia tersebut. Namun detail jadwal konser maupun penjualan tiket untuk ketiga negara tersebut masih akan diumumkan.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Peggy Go with It Goes Like Na Na Na yang nemenin kamu di sore hari ini Sobat Fox, di hari apa ini? Hari Selasa Sobat Fox ya. Mutia bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Cuman ya sekarang tuh kan yang namanya belanja-belanja gitu ya, mungkin udah banyak yang kepikiran untuk kayak berhemat-hemat gitu, bersiasat-bersiasat gitu. Cuman kalau misalnya nih, kalau kebanyakan sih kayaknya ya yang Mutia tahu Sobat Fox itu di rumah-rumah banyak yang kan satu minggu tuh belum tentu semuanya masak. Ada yang masak, ada yang beli makannya ya kan. Tapi pertanyaannya bukan lebih sering masak atau lebih sering beli Sobat Fox. Kalau sedang masak, di rumah kamu apakah tipe yang akan membeli bahan masak ya atau bahan baku gitu tuh untuk beberapa hari atau bahkan meal prep buat seminggu gitu ya, karena memang sibuk banget belanjanya cuman cukup dan ada waktunya cuman sekali seminggu, jadi meal prep buat seminggu penuh, atau tipe yang beberapa hari sekali ya, jadi udah nyiapin di rencananya tuh ada beberapa masakan besok lusa misalnya gitu ya, atau tipe yang ya kalau pas mau masak langsung beli di waktu itu juga Sobat Fox ya. Kalau di rumah kamu biasanya seperti apa dan kenapa kamu memilih kayak gitu? Apakah karena emang waktunya sedikit? Ataukah karena kamu setiap hari, setiap kali pengen masak, kamu belanja karena pengen dapat yang lebih segar? Atau gimana Sobat Fox ya? Kita obrolin bareng, kamu boleh sharing, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau kasih tahu juga via aplikasi Fox Radio. Boleh ditungguin Sobat Fox ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Fox adalah single terbarunya mereka, dirilis di awal Agustus ini dan sekarang lagi rame-ramenya di mana-mana. Lagunya emang membawa hawa-hawa terminal ya, karena memang telolet ya kan Sobat Fox. Dan ini kemarin udah ada music videonya, udah ada dance videonya, ada plus 62 version yang kemarin juga udah ditampilkan di HITC LA Sobat Fox ya. Jadi ini adalah salah satu girl group dari Indonesia yang sekarang lagi rame Sobat Fox ya. Gak cuma di Indonesia aja, kalau Mutia lihat-lihat di social media tuh yang ngeramein siblings alias teman-teman dari Southeast Asia juga rame ngobrolin grup ini. Terus habis itu di LA of course karena mereka 88 Rising base-nya di LA Sobat Fox ya. Jadi kita tunggu aja album perdananya mereka 18 September nanti bakalan kayak gimana ya. Tapi sore hari ini Mutia nanyain soal masak-memasak Sobat Fox ya. Menurut Mutia masak-memasak ini adalah sesuatu yang menyenangkan kalau kita lagi passionate pengen masak sesuatu, tapi juga bisa jadi lelah kalau misalnya memang harus banget masak nih gitu. Tapi ya pertanyaannya Mutia adalah seputar di rumah kamu ketika memasak, apakah tipe yang membeli ya udah yang dimasak saat itu aja, dibeli saat ini, besok beli lagi kalau mau masak lagi, atau tipe yang mempersiapkan nih, jadi udah persiapan mungkin seminggu atau 3 hari gitu ya, untuk kedepannya bakalan masak apa aja, dibeli bareng, terus habis itu baru deh di prep, terus habis itu dimasak sesuai dengan harinya. Nah semua orang kan beda-beda ya, jadi pertanyaannya di rumah kamu seperti apa dan biasanya kenapa Sobat Fox? Boleh kamu sharing via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh banget. Mutia tungguin sharing kamu Sobat Fox. Tapi ya kalau misalnya kamu lagi overwhelmed, lagi pusing, lagi capek ya. Biasanya nih yang agak-agak berat adalah banyak perempuan yang bekerja itu juga harus menanggung peran domestik yang banyak banget Sobat Fox ya. Udah bekerja juga, masak juga, ngurus anak juga. Padahal semuanya itu juga adalah tanggung jawab bersama ya, kecuali pekerjaan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya di rumah tuh alangkah lebih baiknya kalau semua pekerjaan yang ada di rumah tangga itu dikerjakan bersama, karena yang tinggal di sana semua orang. Ya enggak sih Sobat Fox? Tapi kalau udah mengerjakan seluruh pekerjaan rumah biasanya capek, butuh me time. Nah, butuh me time-nya jangan lupa merawat diri, salah satunya dengan skincare-an Sobat Fox ya. Ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, kamu bisa dapetin harga potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan facial wash. Kalau lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling cuman Rp145.000 udah dapat paket lengkap, ada natural face cream, face mask dan facial wash juga. Kalau kamu tipe yang tapi aku belinya langganannya adalah Sanga-Sanga, beli aja gak apa-apa Sobat Fox. Beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, boleh klasik, boleh ultimate. Itu bisa bawa pulang gratis 1 natural face cream. Ya ini berlaku selama persediaan masih ada. Kamu langsung aja serbu promonya di Fox Radio Jogja atau bisa nonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Nanti sore jam 6 ada Sobat Fox.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Sutradara dan penulis Camilla Andini, Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java, dipastikan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. TIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai 20 September 2026 di Kanada. Empat Musim Pertiwi akan menjadi salah satu film yang masuk dalam program Centerpiece, salah satu program TIFF yang menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara dan menyoroti keberagaman cerita serta perspektif sineas internasional. Setelah memperkenalkan karya tersebut pada TIFF 2026, film hasil kolaborasi produksi 4K Films dari Indonesia bersama ICELA Productions dari Prancis, Lemming Film dari Belanda, Storm Pictures dari Norwegia, PFX dari Polandia, serta Giraffe Pictures dari Singapura ini dijadwalkan kembali ke tanah air dan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Big Bang akan merilis single Big pada 19 Agustus untuk merayakan perayaan debut ke-20 mereka. Rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi YG Entertainment selaku agensi pada Senin 10 Agustus kemarin. Dalam keterangan resmi YG Entertainment yang diberitakan Korea Jungang Daily, disebutkan bahwa lagu ini akan memperlihatkan persis posisi Big Bang pada saat ini. Karya terbaru ini sekaligus menjadi penanda kembalinya boy group tersebut ke industri musik setelah terakhir kali merilis Still Life pada April 2022. Pengumuman itu diikuti peluncuran visual untuk lagu baru tersebut yang menampilkan ketiga member Big Bang yakni G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Pihak agensi menambahkan bahwa para penggemar bisa mengeksplorasi spektrum musik baru yang akan disuguhkan grup dalam momen comeback yang telah lama dinantikan ini.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semara Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang sekarang lagi nanya kalau di rumah kamu nih masak-memasak biasanya adalah tipe yang meal prep ya, seminggu atau beberapa hari gitu, atau tipe yang langsung beli di hari itu juga mau dimasak, Sobat Fox ya. Karena beberapa tahun yang lalu, kalau Mutia gak salah inget ya, ketika COVID kayaknya, atau era sedikit sebelum COVID, Sobat Fox, itu sempat rame meal prep gitu kan, karena memang banyak juga keluarga-keluarga yang sibuk kedua-duanya bekerja gitu ya. Makanya perlu ada meal prep. Bahkan untuk yang ngekos juga meal prep juga penting gitu Sobat Fox ya. Karena bisa lebih sat-sat kalau pas masak gitu. Jadi banyak banget tuh tren-tren meal prep di era-era itu yang waktu itu Mutia juga sempat ngikutin Sobat Fox ya beberapa gitu. Karena kelihatannya kayak jadi meal prepnya tuh ada yang gimana caranya supaya bahan ini tetap segar gitu-gitu kan. Itu beberapa Mutia ikutin untuk beberapa bahan-bahan yang ada di rumah. Cuman kerajinan itu kan bukan aku ya. Kayak deskripsi, ah rajin bukan aku banget. Jadi Mutia sempat ngikutin meal prep gitu kayak kayaknya di tahun sekitar ya sekitar COVID itu Sobat Fox ya, kayak nyiapin misalnya seminggu mau masak apa tuh udah dipikirin semua gitu ya, yang bagian masaknya. Terus nanti tinggal beli bahan terus di prep, terus pas mau masak tinggal masak gitu. Berapa lama itu bertahan? Wow. 2 minggu alias 2 kali habis itu udah lupakan. Kalau sekarang Sobat Fox, Mutia jujur aja di rumah lebih banyak belinya ketimbang masaknya. Jadi kalau menurut Mutia, kalau buat Mutia ya, masak itu lebih ke ah aku pengen makan ini nih gitu, makanya aku akan masak gitu. Jadi itu tuh sering kali tidak direncanakan juga. Jadi misalnya oh masih ada waktunya masih bisa masak nih, masak ini ah gitu. Jadi karena tidak direncanakan itu lebih banyak, lebih sering tidak direncanakan, dan masaknya tergantung mood lagi pengen apa, dan lebih sering tidak masak juga. Maksudnya mostly kalau masak tuh berarti weekend, karena weekend tidak bekerja gitu. Terus kalau misalnya weekdays masak sesekali, tapi biasanya udah disiapin antara dari malamnya atau kalau misalnya langsung di siang hari itu misalnya gitu ya, itu juga langsung dipersiapkan pada saat itu juga. Jadi mostly kalau di rumahnya Mutia sekarang belanjanya adalah untuk masak saat itu, dibeli saat itu Sobat Fox, karena ya mut-mutan banyak enggak masaknya. Seringkali kalau belanja banyak justru nanti berakhir kalau misalnya dia kayak sayur-sayuran layu gitu. Paling yang kalau ada stok di rumah tuh selalu kayak tahu tempe gitu, selalu ada stoknya di rumah ya. Terus habis karena tinggal goreng kan, terus habis itu apalagi yang ada stoknya di rumah ya, kayak bawang-bawangan gitu tuh selalu ada. Kadang-kadang restock kalau udah mau habis aja gitu. Tapi kalau untuk yang spesifik dimasak di saat itu ya udah belinya pada saat itu aja, enggak meal prep karena enggak rajin. Tapi rasanya tuh kalau nonton video-video meal prep itu ya gitu, kayak satisfying banget gitu. Ada yang tahu kan bawang dicacah terus habis itu dimasukin ke kantong-kantong kecil, terus dipotong kotak-kotak, dibentuk dadu, nanti kalau masak tinggal ngambil satu gitu. Kayaknya video-video meal prep itu wow, ternyata enggak seindah kelihatan kontennya ya. Kayaknya sih karena kalau di sana kontennya kelihatan dapurnya bagus banget, terus habis itu mereka meal prep dengan happy, seperti semua ini tidak terasa beban. Kalau buat aku beban. Let me tell you.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. That was Far East Movement featuring Ryan Tedder with Rocketeer ya. Lagu ini lagi balik lagi rame Sobat Fox ya di sosial media, karena kayaknya ada salah satu tren TikTok yang pakai sound ini Sobat Fox ya. Padahal ini adalah lagu tahun 2010 Sobat Fox. Waktu itu Mutia sempat suka banget sama lagu ini, gara-gara apa ya? Gak inget. Tapi di era-era dia baru rilis itu, karena lagunya cukup rame waktu itu Sobat Fox. Seneng juga sih ngeliat beberapa lagu-lagu yang populer di masanya yang mungkin udah jarang kedengeran, terus habis itu populer lagi di masa sekarang thanks to social media. Ya walaupun akhirnya downside-nya atau efek buruknya adalah banyak lagu-lagu yang ketika rilis itu masa digandrungnya, masa disukainya, masa playtime-nya yang banyak, disukain banyak orang tuh jadi jauh lebih pendek. Karena juga rilisan banyak banget, terus habis itu juga orang trennya tuh cepat banget berubah gitu Sobat Fox ya. Makanya kalau jadi musisi-musisi atau yang punya karya tuh kadang-kadang kalau mau staying on top atau berada di atas tuh kayak susah gitu. Banyak sekali kerja keras yang harus dilakukan Sobat Fox. Anyway, kita gak ngomongin musik. Kita ngomongin masak-memasak, tapi bukan masak-masakan ya. Kalau tadi Mutia sempat nanya Sobat Fox ya, kalau di rumah kamu tuh kalau mau masak, apakah tipe yang belanja hari itu buat dimasak hari itu juga, atau tipe yang belanja satu kali buat beberapa hari Sobat Fox. Ceritain juga kenapa. Kalau Mutia tadi udah sempat cerita kalau Mutia di rumah biasanya belanja di hari itu buat dimasak hari itu. Tapi ada satu detail yang Mutia belum sempat cerita Sobat Fox, yang belanja bukan Mutia. Mutia belanjanya enggak sih, belanja bulanan aja kalau Mutia ya. Mutia masaknya aja. Jadi yang berbelanja bahan-bahan baku masak itu adalah pasangan ya. Kenapa? Biar dia tahu juga harga-harga hal-hal yang dibelinya Sobat Fox ya. Jadi lebih hafal dia harga sayur-sayuran dan harga bahan-bahan pokok ketimbang saya, karena saya bukan bagian beli, saya bagian masak aja. Aku pengen masak ABC gitu, ya udah nanti dibeliin gitu. Jadi adalah sebuah bentuk kerjasama juga Sobat Fox ya. Karena kalau misalnya masak iya, beli iya, cuci piring iya, aku dong semuanya. Jadi kita semua berbagi, dan itu semua dilakukan tidak ada paksaan Sobat Fox ya. Karena memang naturally di rumah Mutia biasa berbagi pekerjaan rumah. Jadi memang itu biasa aja dilakukan, tidak ada yang terpaksa dari satu sama lain juga Sobat Fox ya. Ini ada beberapa yang udah sharing, Mutia bacain dulu ya. Ada Mbak Tin yang katanya kalau Mbak Tin setiap hari belanja nih karena seneng yang masih segar walaupun ada kulkas. Jadi kalau bumbu kering tuh kira-kira sebulan sekali, kayak minyak, garam dan lain-lainnya katanya gitu. Oh, dan katanya masaknya tuh pagi sama sore. Dan ini karena alasannya gak suka sama sayuran yang udah layu ya. Memang beberapa sayuran itu masa simpannya pendek banget Sobat Fox. Tapi kan ada yang cukup panjang ya, yang cukup pendek menurut Mutia tuh daun-daunan itu cukup pendek, tapi bisa dihidupkan kembali dengan beberapa trik gitu ya. Cuman memang daun-daunan rada-rada berat tuh untuk bertahan cukup lama Sobat Fox. Terus ya berbagai yang namanya sayuran tuh kan banyak kan yang lebih gak tahan lama ya. Makanya juga yang tadi Mutia sempat sharing, trik-trik itu Sobat Fox ya, itu seringkali diedarkan di sosial media, macam-macam trik buat ngejaga sayur-sayuran buat tetap fresh walaupun misalnya udah seminggu. Bahkan ada beberapa trik tuh yang Mutia lihat tuh dulu ya, itu kayak bisa sebulan gitu. Kayaknya kalau bawang merah, bawang putih ya bisa lah dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi kayaknya gak banyak sayuran juga yang bisa bertahan kayak sebulan, lama banget. Terus ini ada lagi, nanti aja deh Sobat Fox ya, nanti Mutia bacain lagi. Kalau kamu pengen request juga boleh kasih tahu Mutia, boleh via WhatsApp di 0887 188 1053 atau via aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

That was Heart to Heart with Lemon Tang ya. Ini adalah salah satu girl group ya, K-pop yang ada orang Indonesianya Sobat Fox ya. Tapi ini salah satu yang datang dari agensi gede, Big Three. Big Three gak sih kalau di K-pop tuh, kalau mungkin gak salah ya. Yang suka K-pop maafin aku kalau meleset sedikit Sobat Fox ya. Tapi anyway, sore hari ini kita ngobrolin soal belanja bahan baku masak Sobat Fox. Kalau di rumah kamu, itu apakah kamu tipe yang belanjanya itu langsung beberapa hari atau bahkan seminggu terus habis itu disimpan-simpan di rumah? Atau tipe yang belanjaan buat hari itu, ya masaknya buat hari itu aja, buat besok ya beli lagi besok Sobat Fox. Alasannya ceritain juga kenapa Sobat Fox ya. Kalau Mutia tadi alasannya adalah karena memang gak terlalu sering masak di rumah. Jadi ya belinya pas secukupnya aja. Takutnya kalau beli banyak nanti gak terlalu sering masak, keburu layu, keburu rusak ya. Karena yang namanya bahan-bahan sayuran, bahan-bahan baku masak, banyak yang cepat rusak. Jadi ya belinya sepas mau masak aja Sobat Fox ya. Udah ada beberapa sharing juga yang nanti bakal Mutia bacain Sobat Fox ya. Cuman kalau misalnya kamu mau belanja sangat-sangat Sobat Fox, mending belinya langsung banyak ya kan. Kenapa? Karena kalau kamu beli banyak itu ada banget manfaatnya Sobat Fox. Karena kamu kalau belinya langsung 9 itu bisa banget kamu ikutan reward umroh sangat-sangat. 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate, ini boleh dicampur variannya ya. Jadi gak harus 9 itu satu jenis aja atau satu varian aja. Kamu bisa kumpulin boxnya yang diproduksi sejak 2024. Dan ini yang dikirim adalah boxnya aja, jadi botolnya belum dipakai gak apa-apa, jadi restock dulu yang banyak Sobat Fox ya. Dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat, termasuk ke Fox Radio Jogja. Bisa kamu kirimkan juga ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali. Periodenya sampai 1 Desember 2026. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan informasi lebih lanjutnya cek Instagram @foxradiojogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau cukup padat, kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan cukup tinggi tampak terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta, sore ini tidak terpantau peningkatan arus lalu lintas berarti. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo juga terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Selanjutnya kita menuju Jalan Parangtritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parangtritis sebagian besar terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan cukup tinggi tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Patmandi. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

choice.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21-22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jam di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28-30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Lily Allen with Smile ya. Kalau melakukan sesuatu yang lagi bikin kamu bete ya, walaupun kesel gak pengen senyum, cobain deh senyum. Katanya sih itu jadi salah satu jalan atau cara yang bisa membantu untuk kamu merasa lebih baik, Sobat Fox ya. Jadi kalau lagi ada sesuatu yang mungkin kamu gak terlalu mood gitu melakukannya, cobain sambil senyum ya. Ya agak kelihatan beda dikit, gak apa-apa Sobat Fox. Tapi pertanyaan yang Mutia sekarang soal masak-memasak. Ada Umi Rintul alias Mbak Rini yang katanya, kalau aku tuh langsung beli buat masak hari itu aja Mut, jarang aku beli buat semingguan ke depan, biar gak mubazir katanya gitu ya. Memang sih kalau misalnya masak, apalagi kayak belum tentu gitu ya mau masak apa, walaupun kelihatannya kayak ini kayaknya sayurnya lagi bagus nih gitu, dibeli ya kalau gak langsung dimasak di rumah juga layu Sobat Fox ya. Ada sebentar, mana lagi yang belum Mutia bacain. Ada Mas Rio di Nanggulan yang katanya, kalau di keluargaku itu belanjanya langsung dimasak karena di sini setiap hari ada penjual sayur keliling dan ada yang pagi, ada yang siang juga. Jadi lengkap banget kalau penjual sayur keliling tuh ya. Mau masak apa aja lengkap, apalagi kalau udah janjian dulu sama tukang sayurnya, tolong bawain bahan ini, udah pasti dibawain. Wah, ini menyenangkan juga sih Sobat Fox ya. Karena kalau udah punya tukang sayur langganan tuh ya udah tinggal nungguin dia aja, dan bahkan ya itu bisa WhatsApp, bisa ngubungin duluan, "Pak, Bu, aku mau ini ya buat besok." Itu lebih enak lagi. Dan yang pernah Mutia cobain juga, kalau misalnya di rumahnya Mutia tuh kalau keliling enggak ada, tapi ada yang ngetem di beberapa tempat gitu ya. Tapi Mutia juga pernah nyobain belanja bahan-bahan baku masak pakai marketplace. Nah, itu gimana ya, ada beberapa bahan yang memang segar dan bagus, tapi ada juga yang kurang karena kan kita gak milih sendiri tuh. Jadi memang ada beberapa yang mungkin dia di tempat yang beli itu, dia beli di situ seadanya lagi kurang bagus misalnya kayak gitu ya. Nah itu part kurang puasnya mungkin di beberapa bagian adalah itunya Sobat Fox ya. Jadi Mutia kalau beli di marketplace, kalau belanja kayak sayur-sayuran dan segala macam itu, cuman kalau terpaksa banget aja gitu Sobat Fox. Atau bahan-bahannya tuh gak ada di pasar di sekitarnya Mutia atau di tempat-tempat tukang sayur gitu di sekitar rumah gak ada. Itu baru deh pesen lewat marketplace beberapa kali Sobat Fox ya. Ada lagi Mas Rizky Dwi yang katanya, tergantung masak apa dulu, tapi biasanya beli untuk seminggu ke depan. Termasuk buah, karena aku biasanya beli sendiri, aku ngejus buah setiap hari katanya Mas Rizky Dwi gitu. Dan biasanya kalau ngejus buah itu di jusnya malam untuk diminum besok pagi. Jadi disimpan di kulkas dulu biar segar. Ini enak sih Sobat Fox, karena kan kalau di kulkas biasanya kadar airnya tuh berkurang, agak mengental, jadi agak lebih padat, jadi lebih enak Sobat Fox menurut Mutia. Jus juga ya kalau udah disimpan di kulkas dulu itu jadi makin, habis itu kan kalau dibawa ditambahin es, enak Sobat Fox. Tapi Mutia termasuk orang yang jarang ngejus sih, jarang banget minum jus Sobat Fox ya. Lebih sering jarang makan buah juga. Gak sehat aku tahu, tapi lebih sering makan sayur aja sih. Lebih memberatkan di banyak sayur daripada makan buah. Males ngupas dan segala macam. Anaknya mageran. Used to be

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Sienna Spiro with Die on this Hill ya. Suaranya cakep banget sih Sobat Fox ya. Kalau kamu bisa dengerin lagu ini gitu di perangkat yang oke, yang jernih banget, itu kamu bisa mendengarkan dimensi suaranya yang cakep banget itu Sobat Fox ya. Tapi anyway, ngomonginnya sekarang bukan suara cakep tapi belanja yang cakep. Menurut kamu tuh gimana? Apakah belanja bahan-bahan masak tuh untuk hari itu aja atau tipe yang untuk beberapa hari Sobat Fox ya? Alasannya kenapa juga? Ini ada mana-mana-mana yang belum Mutia bacain sebentar ya. Ada, ini ada Mbak Putri yang katanya kalau aku termasuk yang beli untuk beberapa hari dan itu biasanya aku bikin meal prep katanya gitu. Jadi aku beli untuk 3-4 hari tapi gak semuanya langsung dimasak. Misalnya kalau beli ayam aku marinasi terus aku bagi beberapa porsi terus aku masukin lagi ke dalam freezer. Sayuran juga aku, kalau sayuran juga aku beli secukupnya. Karena kalau terlalu banyak biasanya aku lupa terus nanti akhirnya layu di kulkas. Ini juga kadang-kadang Mutia kalau beli rada banyak tuh, misalnya mau beberapa hari ternyata besoknya aku gak mau masak gitu. Jadi kayak ada aja itu kembang kol. Dia paling sering deh kembang kol, brokoli, kembang kol, brokoli paling sering gak jadi dimasak di rumahnya Mutia. Terus kalau katanya, katanya Mbak Putri, cara ini menurutku paling pas karena tetap praktis, gak kerasa kayak makan makanan yang sama terus. Iya apalagi kalau yang perlu banget makannya tuh pagi, siang, malam beda gitu ya. Kayak Mutia tuh di rumah juga termasuk yang makannya pagi, siang, malam tuh beda terus menunya. Karena pagi sarapannya cuma telur rebus aja, terus makan siangnya yang makan nasi, cuma makan siang doang gitu. Jadi kayak makan malamnya tuh menunya beda lagi karena memang gak makan nasi lauk gitu. Jadi kadang-kadang kalau masaknya rada banyak disimpan lagi buat dimakan besoknya lagi ya. Terus ini ada lagi, ini ada Mas Fajar yang katanya kalau aku sih gak terlalu suka yang namanya menyiapkan untuk beberapa hari. Jadi aku belinya cuman untuk hari itu aja, terutama sayur sih. Karena sayur yang baru dibeli yang segar itu rasanya lebih enak dan gak cepet layu katanya gitu. Biasanya sepulang kerja aku mampir ke warung dekat rumah beli secukupnya, entah buat dimasak makan malam atau dimasak buat besoknya. Tapi ini mungkin kalau cuman satu malam doang gitu dia kan gak apa-apa, masih banyak banget sayuran yang gak apa-apa banget gitu dimasak, dibeli malam ini untuk besoknya. Karena itu juga salah satu yang memungkinkan dan lebih mudah untuk orang-orang yang harus banyak kegiatan paginya, gak bisa belanja pagi gitu kan, bisa belanja sore. Dan untungnya sekarang juga kayak warung-warung sayur gitu kan banyak yang 24 jam Sobat Fox ya. Ya walaupun harus pintar-pintar milih juga karena gak semua warung-warung 24 jam itu sayurannya segar. Ya gak sih Sobat Fox, itu termasuk yang salah satu Mutia amati. Karena ada beberapa yang memang segar karena emang banyak pelanggannya. Jadi sayurnya baru terus. Tapi makin di sedikit pelanggannya dia biasanya makin layu-layu juga itu sayuran. Ya gak sih?

0: Radio Jogja. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

dulu.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea

Kamu berhak dimengerti Sobat Fox ya. Tapi kalau ngomongin soal Juni, kayaknya Juni belum lama, tiba-tiba Agustus sudah pertengahan Sobat Fox. Kayaknya Mutia siaran baru mulai, ternyata udah kelaran Sobat Fox. Sebelum selesai, Mutia mau ngingetin kamu, jangan lupa untuk datang ke Jogja Fashion Week Sobat Fox. Weekend depan 13-16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center, temanya Roots to Resonance Beyond. Dan ini adalah event fashion terbesar di Jogja yang bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang nanti bakalan nampilin ribuan koleksi keren. Jadi kamu di sana juga enggak cuma nonton aja ya, karena kamu bisa belanja Sobat Fox ya, berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai aksesoris. Jangan lupa ajakin teman-teman, saudara semuanya untuk datang ke Jogja Fashion Week 2026. Sekarang waktunya Mutia Nisa pamit dulu ya, karena udah waktunya bertukar. Dan kita ketemu lagi besok seperti biasa di hari Rabu ya. Sekarang Mutia Nisa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Soul, your hits.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Mari Bung, rebut kembali. Udah masuk suaranya Be?
1: Gak tahu.
0: Nah, udah aman. Babe hari ini pakai baju hitam-hitam bareng sama saya Be. Ya kan? Be, udah ada perubahan gak Be?
1: Kayaknya ada.
0: Saya pakai natural cream ini ya, Be.
1: Rada-rada kinclong dikit.
0: Ya tapi emang sebagus itu toh Be.
1: Ya Anda yang bisa merasakan.
0: Iya, saya iya, iya.
1: Mengatakan bahwa produk saya bagus. Yang bisa mengatakan bagus apa tidak para pemakai produk saya.
0: Karena saya biasanya kan kalau keluar rumah tuh jarang banget Be. Pakai yang ya bisa dibilang sunscreen lah kayak gitu-gitu. Saya pakai kemarin, tadi saya pakai untuk berangkat ke Klungkung. Coba aja gitu. Wajahnya gak berminyak Be, maksudnya sekalipun dia berminyak tapi dia terang aja Be, terang. Itu bisa jadi sunscreen gak sih dia Be?
1: Sebetulnya di setiap produk kita ada sunscreennya karena mengandung minyak tanamilah tanahmu.
0: Oh ya, ada.
1: Automatically itu ada sunscreennya.
0: Oh berarti
1: karena minyak tanamilah tanahmu itu sebetulnya dulunya waktu dipakai oleh para nenek moyang Pasifik itu gunanya untuk melawan sinar matahari. Karena mereka itu kan hidupnya di laut terus.
0: Di laut ya, iya, panasnya dan laut kan beda betul.
1: Bukan panas lagi kan.
0: Pol.
1: Belang kan. Sampai belang kita ya.
0: Iya.
1: Nah, sebelum berangkat mereka ke laut, mereka tuh pakai minyak Tamanu oil.
0: Tamanu oil namanya.
1: Iya. Itu untuk melindungi dari paparan sinar matahari.
0: Sinar matahari. Saya pakai emang seenak itu, Bi. Maksudnya kulitnya jadi teksturnya lebih kenyal. Makanya saya buru-buru mau bikin konten lah disuruh Bunda. Anyway, Babe.
1: Oke. Okay.
0: Kita tetap akan ngasih tahu dan juga buka kesempatan untuk Foxian yang para ada di seluruh Indonesia. Betul.
1: Untuk bertanya.
0: Betul, karena kita akan memberikan satu natural cream untuk seluruh Foxian yang ada dimanapun yang dengar siaran kita pada malam hari ini, karena dirilai ke seluruh Fox Radio Network ya Bia. Ya.
1: Dan Anda juga bisa download
0: streamingnya
1: di Fox Radio.
0: Yes. Jadi
1: app
0: untuk
1: mau di apa di OS maupun di apa satunya OS itu apa?
0: Oh di Android boleh.
1: Android boleh
0: ya.
1: Di Mac juga bisa
0: aman ya. Semua ya. Tetap bisa diakses ya Be ya. Jadi untuk yang pengen ini untuk pengen nanya formatnya nama WhatsApp dan juga alamat lengkap Be.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nanyanya kemana?
0: Nanyanya bisa di 087-87-84x102.
1: Ulangin lagi.
0: 087-87-84x102.
1: Oke. Atau di
0: bisa di streamingnya juga boleh.
1: Ya, streamingnya juga boleh. Gitu. Terutama streamingnya Bali ya.
0: Yes, betul.
1: Karena kalau streaming yang lain nanti
0: nggak kebaca.
1: Siapa yang baca gitu.
0: Be, kita langsung ngobrol lah. Karena banyak banget nih yang nanya, Be.
1: Bener.
0: Langsung aja, Be. Nggak apa-apa ya.
1: Nanya.
0: Udah, nih pertanyaannya. Karena saya udah woro-woro dari jam 7.
1: Oh.
0: Babe nanti on air jam 8. Jadi kalau mau nanya, tanya aja langsung sekarang. Ntar saya bacain gitu.
1: Oke, siap.
0: Ini ada dari kakak Fajar di Bandung, Be. Dia karyawan nih.
1: Karyawan.
0: Dia nanya gini.
1: Karyawan mana nih?
0: Pokoknya dia bilang karyawan aja gitu. B, saya masih karyawan dan pengen punya bisnis sendiri. Tapi saya takut kehilangan penghasilan kalau resign, B. Nah, menurut Mbak B, kapan seseorang tahu bahwa dia sudah waktunya berani keluar dari zona aman?
1: Satu, keberanian. Ada enggak?
0: Ya, kalau dibilang tanya kapan,
1: ya keberaniannya ada nggak?
0: Iya sih.
1: Kalau ada,
0: keluar.
1: Semua gerakan tubuh manusia ini selalu diawali dengan keberanian, bukan opportunity. Ya.
0: Tuh.
1: Jadi karena kalau hanya opportunity, opportunity itu bisa ada, bisa tidak ada. Ya, harus ada keberanian. Ya.
0: Berarti keberanian itu harus ditanyakan sama diri sendiri, ya?
1: Maaf.
0: Berani nggak? Berarti kan berani itu sudah bertimbang segala resiko, Be?
1: Lo iya jelas.
0: Kalau mau dua-duanya gak mungkin.
1: Gak bisa. Nunggu pas, nunggu enak, nunggu ada kesempatan, udah tidur aja.
0: Ah, Berarti kalau orang-orang yang tipe-tipenya seperti ini, apakah dia masih bisa punya bisnis? Apa emang karakternya udah jadi karyawan?
1: Ya kalau nggak berani jangan bisnis lah.
0: Karena emang resiko be.
1: Ya, karena bisnis itu istilahnya ya, hidup mati kita tuh tergantung dari hasil kerja kita loh.
0: Iya kan? Karena nggak ada yang nggak gaji ya be.
1: Iya. Yang gaji kan diri kita sendiri. Hmm. Belum kita mesti gaji orang.
0: Nah itu dia tuh be. Itu kan jadi ketakutan yang apa ya, bisa dibilang untuk orang-orang mulai bisnis, apakah dia harus punya cadangan income be, atau mungkin punya tabungan?
1: Saya bilang tadi kalau udah ada cadangan income, ada opportunity, ada kesempatan, wis rasa bisnis, kerjain apa yang kamu kerjain aja.
0: Jika
1: uang udah ada, opportunity-nya udah ada di tempat kerjamu sekarang. Ngapain kamu pindah?
0: Pengen capek diatur orang gitu umpamanya be. Capek ikut sama orang gitu.
1: Ya, Anda harus berani. Anda harus kehilangan pendapatan tentu yang pasti ya kan. Kedua, opportunity juga kalau awalnya gelap ya kan. Ya kan?
0: Benar enggak? Iya, benar. Iya, benar.
1: Jadi pengusaha ini bukan pengusaha jahat ya. Pengusaha yang benar itu makanya wira swasta. Jadi di depan tuh ada
0: wiranya
1: wira. Artinya?
0: Artinya apa, Be?
1: Kesatria.
0: Oh, itu maknanya, Be?
1: Siap berkorban.
0: Oh, saya baru tahu itu, Be.
1: Makanya dikasih wira.
0: Wira itu perwira.
1: Perwira.
0: Makanya perwira, wira swasta namanya. Iya, betul. Dia siap berkorban.
1: Iya.
0: Nah, kalau orang mau mulai bisnis, Be, dia tahu bahwa yang namanya bisnis itu fluktuatif. Kadang
1: pasti.
0: Kadang untung banget, iya, gitu kan.
1: Pasti.
0: Kadang rugi.
1: Jadi bisnis itu naik turun, ya.
0: Pasti.
1: Itu pasti itu.
0: Terus kalau dia tahu segala resiko itu, dan dia saat dia sebelum dia resign dari kerjaannya, yaudah saya kumpulin duit dulu. Setelah duitnya kekumpul, minimal kalau bisnisnya belum jalan, saya hire karyawan. Paling enggak karyawan saya tetap kebayar. Itu betul. Boleh, Be?
1: Boleh saja. Dan habis itu sebulan habis
0: buat bayar karyawan. Buat bayar karyawan habis.
1: Iya, habis. Karena apa yang Anda dapat tiap bulan itu, kalau untuk bisnis itu
0: kecil
1: gitu. Makanya dalam berbisnis yang penting itu kita harus punya keberanian satu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga punya sesuatu yang unik.
0: Dari produknya atau dari
1: apa, segala macam
0: orangnya,
1: orangnya ke produknya ke apanya ke, ya tuh harus ada yang unik. Kenapa Anda musuh perang dengan sekian banyak perusahaan?
0: Iya. Jadi harus ada pembedanya, Be, ya. Iya.
1: Dan saya bilang hanya dengan modal saja nggak cukup.
0: Kalaupun punya modal belum tentu bisa bisnis, Be, ya.
1: Belum tentu. Ya lebih baik kalau punya modal beliin saham, nunggu aja kayak sahamnya naik.
0: Kalau naik,
1: ya namanya kan resiko,
0: iya,
1: kan gitu. Ya kan kalau
0: berarti kan mau, kalau orang-orang yang seperti itu tidak ada tempat untuk orang-orang yang tidak berani kan gitu, Be.
1: Oh iya, termasuk beli saham juga harus berani dong. Karena saham juga naik turun.
0: Iya. Gak mau untung terus.
1: Tapi resikonya kecil karena itu hanya masalah resiko kertas ya. Kalau bisnis kan resiko semuanya, physically, mentally,
0: mental, pikiran. Iya. Berarti kalau orang-orang yang tidak berani atau mungkin benar-benar takut memulai, mending gak usah deh daripada ya, betul. Daripada beresiko ya, gitu, Be, ya.
1: Betul. Jadi sekarang Anda lihat aja, mungkin dalam kampung sekampung Anda lah. Coba yang pedagang tuh berapa?
0: Iya, nggak banyak sih, Be. Iya. Iya. Kebanyakan mereka, PNS, Be.
1: Nah, PNS misalnya.
0: Gitu. Ini tanpa menyudutkan PNS ya, tapi betul. Pilihannya banyak menjadi PNS.
1: Iya, karena PNS yakin ya, habis purna karya pun masih dapat pensiun ya. Sedangkan wira swasta, siapa yang mau kasih pensiun kamu?
0: Tapi apakah seorang wira swasta, business owner itu bisa mempersiapkan masa pensiunnya, Be?
1: Bisa.
0: Berarti dia yang harus menghitung sendiri ya, Be?
1: Iya. Seperti yang rumusan yang saya selalu dengung-dengungkan
0: tiga bantal itu
1: bantalnya itu kan pensil.
0: Oh, kan sebenarnya kalau diterapkan di dunia PNS juga melakukan hal yang sama, Be, ya.
1: Iya kan,
0: dari dipotong, gaji yang dipotong kan gitu. Jadi kalau seorang menjadi seorang business owner melakukan pola yang sama, sebenarnya dia pasti punya jaminan uang pensiun,
1: iya,
0: berarti.
1: Iya, betul.
0: Oh, enggak bisa dia foya-foya.
1: Kalau foya-foya duitnya banyak kan bisa aja. Uang pensiunnya kan 10% misalnya. Kan kita siapkan satu bantal 30%. 20% buat cari bini muda.
0: cari gift.
1: Itu enggak, tapi yang ingin saya kata. Kemanapun Anda mau pilih tujuan, tujuan wira swasta ini tujuan yang paling berisiko.
0: Tapi kalau orang, ada orang bilang gini, Be, 9 dari pintu rezeki terbuka dari perniagaan.
1: Itu jelas kok.
0: Jelas ya, Be, ya.
1: Coba kamu hitung semua orang kaya di muka bumi.
0: Jualan.
1: Alias pedagang.
0: Jualan semua,
1: iya.
0: Be.
1: Iya, atau bener. Pengusaha lah, namanya whatever. Itu adalah pengusaha.
0: Iya, makanya setiap orang yang punya usaha kan selalu mengupayakan, mengusahakan apa yang dia jadi cita-cita, Be. Iya,
1: karena risikonya tinggi, rewardnya juga tinggi.
0: Tinggi, ya. Oke. Nah, kalau orang-orang yang mungkin sekarang belum resign dari pekerjaannya, Be, terus dia nunggu pensiun, baru memulai untuk berbisnis, menurut Babe, itu telat gak sih, Be?
1: Gak ada masalah.
0: Gak masalah deh itu,
1: Be. Gak masalah. Anda bisa mulai dari mana saja.
0: Apakah nanti belum membangunnya, keburu dia berpikir keras udah gak kuat karena udah masa-masa pensiun?
1: Yang bikin kita gak kuat karena kita juga memensiunkan diri kita. Kalau diri kita gak kita bikin pensiun, masih kuat bekerja, masih kreatif, kenapa tidak? Kan itu pola pikir,
0: mindset lagi, ya.
1: Iya, mindset lagi.
0: Kalau Babe sendiri sudah memplanning kah? Maksudnya saya nanti di usia segini saya udah mau menikmati aja deh hasil usaha gitu, Be.
1: Saya dari awal hidup ini saya itu tidak pernah planning.
0: Masa, Be?
1: Bener.
0: Sampai Babe ada di titik ini, ya, Babe pun gak planning.
1: Saya bercita-cita tapi tidak pernah bikin planning. Saya yang menjalani karena gak tahu bagaimana. Apa yang saya cita-citakan itu jadi planning saya gitu.
0: Okay.
1: Secara tidak sengaja.
0: Dan mungkin alam bawah sadar Babe juga planning itu, Be, ya.
1: Betul, tanpa saya sadari.
0: Tanpa Babe ya, tulis, tanpa gak, Babe gambar ya, gitu, Be. Dan
1: apa yang ketemu dalam hidup saya akhirnya menjadi perwujudan dari cita-cita saya. Suka-suka ketemunya gak jelas.
0: Iya, ya.
1: Jadi saya ini sebetulnya lebih irasional daripada rasional.
0: Irasional. Itu indikatornya, apa? Indikatornya apa, Be?
1: Ya, misalnya saya kepengen punya radio. Tapi kan saya kerja di radio karena udah gak ada kerjaan lain gitu. Bukan saya merencanakan kerja di radio supaya saya punya radio, enggak.
0: Ya kan? Oh, zaman itu Babe masuk radio itu emang karena sudah gak ada kerjaan.
1: Gak ada kerjaan.
0: Oke.
1: Akhirnya saya jadi penyiar. Nah, karena saya jadi penyiar, saya ingin berprestasi, akhirnya jadi namanya musik director lah sekarang lah, ya. Jadi di samping penyiar saya dapat duit juga dari musik director. Tapi begitu saya jadi musik director ada tawaran kerja dan saya diterima di Philip, saya kabur gitu aja.
0: Kabur tuh, Be?
1: Kabur. Kantor tuh nggak tahu kalau saya udah kerja di Jakarta. Di Anda kok nggak pernah ngambil gaji, nggak masuk gitu loh.
0: Tapi akhirnya Babe putuskan untuk di Philip saja.
1: Iya, karena Philip duitnya lebih banyak.
0: Lebih banyak.
1: Dan saya ada opportunity karir untuk naik. Sementara di radio paling saya jadi direkturnya radio, paling pol itu.
0: Udah mentok itu, Be, ya? Nah,
1: nggak ada lain lagi jabatan.
0: Okay, berarti kalau emang takut untuk memulai, mau dia punya modal atau dia mau nunggu pensiun, kalau emang dasarnya dia nggak punya keberanian, ya udah nggak bakal punya bisnis, Be.
1: Betul. satu hal yang mendorong saya sampai sekarang ini adalah cuman keberanian satu. Terus yang kedua adalah kalau saya mendapat pekerjaan, saya selalu all out.
0: All out untuk beresin pekerjaan, pekerjaan, iya,
1: pekerjaan itu.
0: Pekerjaan
1: itu, apapun kerjaan yang saya dapat di diri saya. Dan itu akhirnya secara otomatis

0: Oke, berarti sebenarnya kita nggak punya alasan untuk tidak bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan baik, Be. Kalau emang kita tahu bahwa kita punya value.
1: Ya, sekarang yang bisa ngasih value itu siapa? Yang ngasih bisa ngasih value itu dirimu sendiri.
0: Ya.
1: Andalah yang menyalakan petroma Anda. Bukan orang lain yang nyalakan.
0: Supaya laronnya datang. Gitu kan, Be?
1: Iya, simple. Tanpa petromanya dinyalakan, Anda gelap.
0: Gak mungkin laron datang.
1: Pakai kaos hitam, orangnya hitam. Di tempat yang hitam. Kemudian gak kelihatan.
0: Kelihatan, Be. Itu di kamera masih kelihatan.
1: Gitu loh, Mas.
0: Iya.
1: Ya, jadi saya tidak pernah berencana. Saya hanya menjalankan opportunity yang datang ke saya.
0: Berarti kayak quote orang yang bilang bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas, dan terakhir kerja ikhlas, itu emang harus bersinergi semua, Be, ya?
1: Itu bullshit tuh.
0: Kok bisa, Be?
1: Ya kalau udah cerdas, udah ikhlas, itu pasti gak usah kerja aja datang semua.
0: Lima ya, cara kerja kan
1: ada,
0: gitu ya?
1: Ada. Cuman satu, berani dan bekerja sebaik semampu kamu. Itu aja.
0: Oke, jadi apa yang menjadi skill itu dimaksimalkan.
1: Ya, dan kalau Anda dapat tugas, laksanakan tugas itu lebih dari tugas itu. Kalau perlu excellent.
0: Kalau orang-orang lain grade-nya mungkin di C, ya, kamu lakukan di F gitu.
1: Gitu.
0: Akhirnya
1: kan naik sendiri.
0: Oke. Orang akhirnya menilai, Be, ya.
1: Betul. Nah, suka-suka orang tuh males. Kan kerjaan gue cuman begini. Abis ini ya gue udah gak kerja. Nah itu goblok.
0: Kok gitu, Be?
1: Iya. Kenapa? Anda melepaskan opportunity untuk going up. Untuk naik.
0: Oke. Ini relate sama apa yang disampaikan sama Panji Pragiwaksono, Be.
1: Gak waktu kenal saya siapa dia.
0: Komedian. Oh, ini saya. Apa komika.
1: Saya enggak kenal sama komedian. Karena saya hidup saya udah komedi, jadi enggak perlu ada komedian.
0: Iya, dia bilang bahwa jangan sia-siakan 5 menit yang kamu punya untuk apapun itu, karena peluang itu
1: ini
0: bisa jadi
1: bisa tak apa tuh ya? AC.
0: Oh, itu. Hah? Kena anginnya AC itu, Be.
1: Oh. Mengganggu banget.
0: Ditaikin aja. Jadi kalau emang tahu punya skill, jangan asal menyelesaikan pekerjaan. Intinya juga itu, Be, ya.
1: Sekarang begini, Anda tahu punya skill apa tidak? Kalau gak ada pekerjaan kan
0: gak bisa juga, Be. Nah,
1: jadi rumusnya, kalau Anda bekerja, bekerjalah semampu Anda. Kalau bisa menghasilkan lebih dari misalnya orang yang beri pekerjaan.
0: Oke, jadi itu jadi nilai plus buat kita.
1: Untuk ya mau dihargai tidak dihargai, untuk diri Anda sudah melewati sebuah fase di mana Anda lebih tinggi kelasnya.
0: Berarti takarannya atau indikatornya kita sendiri.
1: Betul.
0: Jangan orang lain yang memberikan itu. Ya, gitu
1: nanti
0: ya.
1: Anda akan jadi ledek ketek, tau nggak?
0: Apa tuh, Be?
1: Topeng monyet. Baru nari kalau dikendangin dung dung nih nari.
0: Oh, iya.
1: Anda harus jadi manusia yang
0: mengendalikan itu.
1: Mengendalikan itu semua.
0: Oke. Gimana, Mas Fajar, sudah terjawab ya? Jadi kapan waktu yang tepat? Sebenarnya enggak ada waktu yang tepat untuk orang-orang yang memang tidak punya keberanian. Nah, kalau dia mau membentuk keberanian itu, Be, apakah dia bisa mulai dari circle pengusaha, Be?
1: Dia menantang situasi.
0: Harusnya seperti itu.
1: Ya misalnya dia kerja tetap terus dia keluar gitu. Dia tantang, dia bisa enggak?
0: Enggak bisa juga sih. Iya, benar.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Ini ada satu geng nih ya. Pemimpinnya si A nih. Wow. Untuk Anda menantang bahwa Anda berani, Anda tantang tuh kepala geng. Yuk, kita berantem yuk, duel yuk. Gitu kan?
0: Iya.
1: Kita harus tantang dia. Kalau enggak, gak berani-berani kita jadi anak buah terus.
0: Baru dijulukin ini orangnya berani.
1: Nah, berani. Walaupun kalah, tapi Anda punya predikat berani. Itu salah satu step.
0: Nah, kalau bisnis ternyata sudah tahu bahwa resikonya rugi dan gak berani untuk menghadapi itu, ya gak jadi-jadi, Bi.
1: Betul.
0: Mas Fajar, nggak ada jawaban lain tuh dari Babi.

0: pokoknya berani atau enggak gitu. Kalau enggak berani enggak usah bisnis.
1: Karena peristiwa terjadi itu harus ada sebab.
0: Ya, setuju, Be.
1: Dia tidak datang begitu saja jadi karpet merah terus kita jalan. Kecuali orang beruntung ya. Saya enggak bilang ada beberapa orang beruntung ya.
0: Tapi faktor luck itu ada enggak, Be, di bisnis?
1: Kalau saya enggak percaya.
0: Enggak percaya, Be?
1: Enggak percaya.
0: Berarti so, lebih ke kerja keras.
1: Itu adalah luck kecil-kecil yang berkumpul menjadi satu.
0: Jadi keberuntungan kecil-kecil ya,
1: dikumpulin akhirnya jadi gunung lah gitu.
0: Oh, yang tiba-tiba dapat luck besar tuh enggak ada.
1: Enggak ada. Kalau kita telusuri ke belakang, oh ternyata dia pernah begini.
0: Iya,
1: lalu
0: paham.
1: Dor
0: gitu. Iya, paham ya. Saya, Be. Jadi ada histori yang dia bangun sebelumnya, Be. Betul. Ya?
1: Untuk meng-create luck itu.
0: Berarti keberuntungan itu sebenarnya bisa di-create, Be.
1: Bisa. Anda dari kalau value mau kita main sepak bola, ya itu Anda harus ada di lapangan. Iya. Kalau di warung nggak bisa.
0: Nggak bisa. Jadi faktor lucknya ya harus main. Kesempatannya harus dapat.
1: Iya, harus kita ada di apa jalur yang benar. Gitu.
0: Iya, berarti posisinya juga posisi luck itu juga diperhitungkan orang kan, Be. Ya? Gimana mau ngegol kalau nggak pernah ada di depan gawang?
1: Iya, gitu. Jangan di belakang gawang ya. Itu reporter.
0: Bagian moto-moto.
1: Jadi gini, kesuksesan saya sekarang ini adalah kumpulan dari kesuksesan saya dulu-dulu. Jadi dia
0: kecil.
1: Dari bidang yang ini saya sukses, bidang itu saya sukses. Saya mengerjakan ini berhasil, mengerjakan itu berhasil. Akhirnya begitu ada sebuah aha moment itu kayak sebuah peristiwa membuat saya lumpuh. Ya. Nah, kesuksesannya yang kecil-kecil bisa mengatasi segala masalah ini menggumpal saya di satu. Akhirnya jadilah minyak gitu loh.
0: Oke, berarti emang secara tidak Babe sadari dan itu menjadi prinsip, Be.
1: Iya, betul.
0: Prinsip Babe yang saya enggak mau kalau saya dapat sebuah kesempatan ternyata kesempatan itu saya lakuin udah begitu aja. Enggak mau Babe itu. Ya. Saya mau hasilnya sempurna.
1: Sempurna, iya kan. Dulu saya suka dengan membaca tentang tetumbuhan, suka aja. Dan dari situ saya punya pengertian tetumbuhan tuh kayak apa sih, jamu tuh kayak apa sih.
0: Ya, kan? Itu zaman Babe masih.
1: Iya, masih kerja di film tuh saya sering baca buku atau kalau ada sesuatu tentang apa. Masalah pengobatan itu saya tertarik, terutama pengobatan timur ya. Itu saya tertarik.
0: Oh, interestnya Babe emang dari dulu begitu, Be?
1: Betul.
0: Tapi dengan baca sedikit-sedikit.
1: Iya, seperti misalnya kenapa sekarang saya punya villa. Saya tuh ngumpulin buku villa di Bali itu udah dari zaman ndak enak.
0: Tapi memang ya udah konsepnya tertarik aja gitu,
1: iya,
0: Be.
1: Iya, tertarik dan saya suka artistik kan. Saya bukunya kebetulan fotonya bagus-bagus kan.
0: Bagus. Oh,
1: jadi apa menghibur lah gitu ya.
0: Jadi hal-hal yang secara tidak langsung Babe menarik Babe.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya jadi ditanam di dalam alam bawah sadar. Benar. Kejadian.
1: Iya. Seperti kakak saya kan penyanyi. Jadi kalau latihan saya ngikut, dengerin aja.
0: Berarti hal-hal yang menjadi daya tarik buat kita sendiri itu sebenarnya kalau kita jeli itu peluang, Be, ya.
1: Itu adalah seperti kita nyimpen duit di bank.
0: Nanti akan ada momennya di gede.
1: Talenta itu kita simpen di bank. Ya. Kita akhirnya punya berbagai talenta dari pengalaman hidup, Nah, begitu ada opportunity, talenta itu keluar jebret gitu loh.
0: Oke, okay. Nggak tahu kapan itu kepake, gak gitu,
1: tahu,
0: Be, ya?
1: Nggak tahu. Kalau tahu, kita udah dari depan mempersiapkan, kan nggak? Nah, hidup saya tuh seperti itu. Saya interesting about arsitektur, ya. Saya tertarik tentang pengobatan,
0: tumbuhan.
1: Saya tertarik tentang meditasi. Saya baca aja. Kalau ada berita tentang ini, saya perhatikan. Saya tertarik tentang teknologi IT. Sebelum teknologi IT itu menjadi peran besar di dunia ini, saya udah baca.
0: Berarti hal-hal yang membuat kita tertarik itu bisa jadi akan jadi atau mungkin akan menemukan aha momennya nanti. Ya,
1: betul. Jadi sepanjang jalan hidup saya ini suka memulung.
0: Mulung ilmu.
1: Iya, mulung.
0: Mulung
1: ya,
0: ilmu.
1: Apa aja sampai.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya pergi ke luar negeri, saya perhatikan apa sih bedanya negara maju dengan negara
0: berkembang. Belum maju. Ya,
1: itu saya perhatikan. Ciri-ciri khasnya, bagaimana cara mereka makan, ya hal-hal yang kecil-kecil lah gitu. Terus kok dia teratur, kok dia bersih, ya kok selalu menghargai tanaman misalnya.
0: Jadi akhirnya ketemu nih momen yang pas, teng.
1: Betul. Dan kita jadikan. Karena kita udah ada modal di dalam tubuh kita.
0: Pertama babi tertarik, yang kedua babi ada ilmunya dari, mohon maaf, dari hasil mulung-mulung yang babi sampaikan tadi.
1: Iya.
0: Mulung ilmu, oh, belajarnya jadi benar-benar belajar bertahap ya, Be, ya?
1: Iya, kita belajar dari kehidupan itu sendiri.
0: Oh, ini ilmunya begini nih, ilmunya begini, kalau dicampur ini jadi begini.
1: Apalagi ditambah pekerjaan kita, ya kan? Pekerjaan kita ini kan sudah well management, apalagi saya di bawah perusahaan Philips waktu itu nomor 5 di dunia dia. Perusahaan terbesar
0: dunia,
1: nomor 5 ya. Jadi mereka udah punya sistem, saya belajar cara mereka mendesain apa produk, cara mereka bikin leaflet dan sebagainya, cara ngatur harga dan sebagainya.
0: Jadi kalau sekarang orang-orang masih ada di satu pekerjaan itu, jangan keluar dari tanpa ilmu sebenarnya, Bi.
1: Iya, dan kita kerja tuh bukan sekedar kerja, kita menyerap apa yang ada di pekerjaan.
0: Pekerjaan itu.
1: Dan nanti kalau kita kumpulkan, kita jadi ahli.
0: Oke, jadi kalaupun dia nanti akan mengambil keputusan untuk resign, dia sudah punya mappingnya, Bi, ya?
1: Udah.
0: Di perusahaan saya dulu,
1: iya,
0: polanya begini.
1: Iya. Dan mapping yang saya buat, ini namanya di bawah sadar, lebih kuat daripada kesadaran.
0: Iya, benar.
1: Jadi bukan logika. Kalau kita sekolah kan dapat logika. Kalau pengalaman itu menjadi isi bawah sadar kita.
0: Jadi hal yang Babe pelajarin akhirnya menjadi pertanyaan untuk diri Babe sendiri ya, Be?
1: Jadi bawah sadar saya. Jadi otomatis misalnya ngitung harga tuh. Saya cepet banget, kenapa? Saya dulu sering ngitung harga.
0: Kayak menentukan gitu. HPP
1: iya,
0: gitu,
1: HPP Be. Dan sebagainya. Udah siap gitu. Dulu sih kabel, sekrup kan gitu ya.
0: Iya, mainnya beda.
1: Tapi kalau sekarang, gimana sih jual minyak supaya harganya tuh pas misalnya. Bahkan saya tuh suka dengan tanpa sadar, saya ngomong harganya segini. Terus saya suruh Angga untuk ngitung. Bener.
0: Bener. Itu sudah dalam bawah sadar udah ngitung sendiri deh ya.
1: Iya, udah ngitung sendiri.
0: Udah ketemu deh tuh polanya gitu.
1: Jadi kalau saya bikin harga itu cepet banget ya. Kenapa? Karena saya itu udah ngalamin jatuh bangun soal nentuin harga.
0: Iya.
1: Dan saya juga belajar secara keilmuan nentuin harga. Tapi itu sudah jadi bawah sadar saya. Bahkan jadi intuisi saya mesti ada harga segini misalnya.
0: Ini harga yang ideal.
1: Betul.
0: Gak kemahalan, gak kemurahan.
1: Iya. Ingat waktu harganya kutus-kutus di 230. Itu kalau dihitung balik sama dengan cara Walmart nentuin harga.
0: Walmart?
1: Walmart itu sebuah department store di Amerika yang paling besar. Yang bosnya itu gak mau punya rumah, jadi dia tinggal di apartemen dan kemana-mana naik kendaraan umum.
0: Masa gitu, Be?
1: Dia bisa nentuin seluruh harga komponen di tokonya dia di luar kepala, karena dia udah ada apa namanya bawah sadar dia. Nah, waktu bawah sadar dia itu dirumuskan dalam rumus tertentu, saya terapkan di kutus-kutus, jatuhnya 230.
0: Dan itu Babe tanpa, maksudnya bukan lagi hitung-hitungan administrasi.
1: Ya, baru saya begini biasanya. Menentukan tuh tentukan dulu, baru hitung mundur. Kalau saya modelnya gitu.
0: Oh, nggak dari awal Babe set up gitu nggak, Be, ya?
1: Betul, kalau dari awal pasti kita gagal.
0: Oh, karena berarti Babe begitu akan menentukan harga dari pengalaman Babe,
1: iya,
0: menghitung. Betul. A dan B.
1: Iya.
0: A, muncul
1: perkiraan
0: aja angka
1: saya ada
0: nih
1: di sana. A. Oke. Baru saya hitung mundur. Ternyata
0: coba
1: bener. Gitu.
0: Cross-check nih dari bahan baku, botol, segala macam.
1: Masuk.
0: Ketemu angka yang pas berarti.
1: Dan itu apa namanya, cara menghitungnya itu persis sama cara menghitungnya bosnya Walmart.
0: Nah,
1: saya sendiri juga bingung kok bisa?
0: Nah,
1: karena bawah sadar saya biasakan latihan untuk menyerap sesuatu yang sedang saya kerjakan.
0: Berarti sebenarnya apapun yang Babe lakuin itu, Babe ada pertanyaan sama diri sendiri, Be, ya?
1: Oh iya, jadi komputer saya kerja sendiri.
0: Tapi maksudnya tidak bicara, tapi lebih menganalisa. Betul. Gitu, Be.
1: Makanya saya gak suka rapat. Kenapa? Rapat itu idenya pasti gak bermutu.
0: Kok gitu, Be?
1: Ya karena mereka tuh hanya lihat angka dan pakai logika. Mereka tuh gak punya pengalaman.
0: Tapi kan pengalaman itu kalau di compare sama pengalaman Babe jelas jauh, Be.
1: Ya makanya itu, makanya saya nggak mau dengar orang, suara orang lain.
0: Babe benar-benar memberikan opini based on experience Babe, ya. Iya.
1: Oke. Okay. Jadi sambil tidur saya mikir saya.
0: Oh, berarti sambil santai pun Babe mapping nih, Be?
1: Iya, mapping.
0: Ini dari sini larinya ke sini, polanya kan. Oke. Itu secara automatically, Be?
1: Automatically.
0: Ya karena emang pengalaman, Be.
1: Betul, dan saya memang seneng berpikir sendiri gitu.
0: Jadi kenapa gitu, Be?
1: Ya nggak tahu. Dulu di kantor saya sampai dibilang katanya dukun.
0: Dukun?
1: Ya.
0: Kok gitu?
1: Karena di kantor meja bersih, saya duduk kopi sama rokok, ngelempus aja gitu. Sementara orang lain persiapan bikin presentasi,
0: iya.
1: Saya enggak. Saya duduk diam ngeliatin mereka bekerja aja.
0: Sebenarnya yang lagi bekerja akalnya Babe nih.
1: Tahu-tahu saya teriak sendiri. Baru saya kerja.
0: Oke, berarti lebih ke Babe akan coba mapping secara sistemnya Babe sendiri.
1: Betul.
0: Tanpa oret-oret karena Babe punya pengalaman, jadi funnelingnya udah otomatis nih, Be, ya.
1: Betul.
0: Dan kalau saya biasa kemana,
1: berpikir imajinatif.
0: Itu kenapa makanya Babe dijuluki seorang visioner dong?
1: Iya, jadi karena saya imajinatif. Jadi saya suka 10-30 langkah sebelum
0: orang berpikir itu. Tapi kan kebanyakan orang-orang yang seperti itu justru dianggap, mohon maaf, Be, apa sih, nggak kesana, maksudnya kejauhan mikirnya gitu.
1: Betul. Bahkan bos saya sendiri marah-marah. Kamu tuh di kantor ngapain kok cuma duduk diem ngerokok?
0: Mikir, bos.
1: Filemu di mana? Dia kan saya dapat filing kabinet kosong.
0: Kosong, Be. Nggak ada berkas apa-apa.
1: Nggak ada.
0: Tapi biasanya kalau nggak dicatat lupa dong, Be.
1: Enggak, saya begini. Jadi kalau ada masalah mengenai keuangan, file saya taruh di bagian keuangan.
0: Oke.
1: Kalau masalah mengenai engineering, saya taruh di engineering. Jadi di bagian keuangan sama engineering ada file saya tuh.
0: Tinggal menganalisa.
1: Betul. Nah, begitu kejadiannya terjadi, saya tinggal ambil aja dari engineering.
0: Iya. Jadi tempat itu bersih ya, Be, ya?
1: Bersih.
0: Tapi gak semua orang punya kemampuan itu, yes, Be.
1: Itu agak aneh memang.
0: Berarti kan cara Babe apa ya, bisa dibilang begitu ada masalah, cara Babe untuk mengurai masalah ini kan secara sistematis sudah ketemu sebenarnya, Be. Sumber masalahnya dari mana?
1: Ya belum ketemu, tapi apa namanya,
0: poin-poinnya udah ada.
1: Jadi saya rekonstruksi di kepala saya, kalau begini gimana? Tapi lewat imajinasi.
0: Oke, itu alasan, itu kenapa Babe lebih cenderung akan memilih untuk santai, duduk, ngopi, ngerokok, baru akan berpikir di sana, Be.
1: Betul.
0: Daripada harus rapat.
1: Dengerin ini ngomong orang ini, lain, ini apalagi ngomong ini. Dengerin bos, wah udah paling sebel saya. Masih salah.
0: Masih salah. Oke.
1: Okay. Ya seperti itu.
0: Oke. Ya. Jadi kalau emang mau untuk memulai bisnis, saran dari Babe ya, Bang Fajar, itu emang tidak ada pilihan lain kecuali keberanian.
1: Keberanian dulu. Dan pengalaman.
0: Berarti kita bisa untuk belajar dari pengalaman orang lain dong, Be, ya?
1: Itu masalahnya nggak bisa.
0: Kok bisa, Be?
1: Makanya buku-buku itu enak dibaca, tapi gak enak dijalani. Minta maaf. Loh, karena pengalaman itu punya jejak sendiri di otak bawah sadar kita. Dan apa yang tersimpan di bawah sadarnya seorang Steve Jobs, sama yang tersimpan di otaknya Bambang Pranoto beda.
0: Tapi apa gak bisa pengalaman itu akhirnya kita jadikan referensi untuk mengambil sebuah keputusan?
1: Kita mengikuti pengalaman jiwa seseorang, gak bisa. Karena pengalaman itu ada interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa. Interpretasi kita, dan begitu ada pengalaman yang sama dipegang orang lain, interpretasinya udah berbeda.
0: Jadi kalau
1: jejak di otak kita udah bentuknya beda.
0: Oke, berarti dengan cara seperti itu memang harus maju sendiri, Be?
1: Betul, harus berpengalaman langsung.
0: Langsung mengalami.
1: Merasakan. Karena jejak itu bukan hanya soal logika ya. Ada soal feeling, ada soal juga rasa dan sebagainya. Sekarang saya tanyakan pada Anda. Gimana rasanya mangga muda? Ya?
0: Rasanya mangga muda. Asam, kecut. Sepet.
1: Nah, itu kamu. Si Sakib bilang seger, enak, bikin melek.
0: Oh. Jadi begitu ada orang yang dengar pendapat saya bilang mengatakan seperti itu, belum tentu benar, Be.
1: Iya. Begitu kita jalankan bahwa mangga muda itu sama seperti ya kan, sementara waktu kita jualan rujak, kita cari mangga mateng. Sebelah kita bikin mangga muda, laris dia yang mangga muda, yang nggak mateng nggak ada, nggak ada.
0: Iya. Oke, berarti memang harus terjun sendiri.
1: Betul. You must have a feeling.
0: Tapi kalau dia butuh konsultan untuk menanyakan langkah-langkah yang dia harus ambil, keputusan yang dia harus ambil, dia boleh minta saran dari.
1: Ya, itu namanya second opinion.
0: Sudut pandang, Be.
1: Iya. Tidak harus
0: diambil.
1: Iya, kita harus punya dulu opinion, baru nanya. Bukan nggak punya pengalaman, kita nanya. Kejeblosan.
0: Oke. Oh, kuncinya itu ya. Kita punya opini dulu dari sebuah permasalahan. Betul, iya. Bagaimana kita menganalisa benar atau salahnya? Coba kita tanya
1: Iya, sama ahlinya misalnya. Bahkan kita Allah goblok lu, gua lebih pintar dari lu.
0: Iya.
1: Saya pernah dulu di Matra. Perusahaan saya ditemukanlah saya ahli marketing. Di Prancis sana, di Paris sana. Dia ngomong dan gua bilang lu kagak ngerti. Ngapain lu ngomong gitu? Saya cuma senyum-senyum aja.
0: Oke.
1: Karena dia ahli marketing, tapi tidak punya pengalaman menjual barang.
0: Kalau orang yang punya teori yang segudang tentang marketing, itu kan seperti yang Babi sampaikan, dia belum tentu menjadi ahli di sana.
1: Iya, dia nyomot dari teorinya Kotler, dari teorinya siapa, ketemu si A, ketemu si siapa,
0: Panji Pragiwaksono. Nah,
1: masukin seperti Anda tadi bilang. Itu kan pengalamannya si Pragi.
0: Berarti orang yang dibilang benar-benar bisa itu orang yang melakukan baru dia menyampaikan teorinya, gitu, Be?
1: Gimana?
0: Kalau orang yang benar-benar, oh iya, emang dia ahli marketing, emang dia apa yang dia jual emang laku.
1: Iya, bukti laku. Nah, baru dari situ.
0: Baru mengklaim.
1: Iya, yang orang begitu biasanya tidak klaim orang lain yang nulis tentang dirinya.
0: Iya. Orang-orang yang memberikan predikat untuk itu, bukan dia yang bilang bahwa saya ahlinya.
1: Karena waktu buku itu ditulis gak ada nangis-nangisnya, kan gak dimasukin ya.
0: Betul. Gak mungkin.
1: Kecewanya gak dimasukin. Gak
0: mungkin.
1: Itu udah difilter. Jadi kita baca buku atau dengar omongan orang lain, itu anggap itu second opinion. Tetap kembali itu adalah harus milik kita sendiri.
0: Berarti kita yang memang harus menjadi seorang pebisnis memang juga harus belajar, Be, ya?
1: Belajar dengan apa yang kita alami. Bahkan kalau itu kesalahan atau kekalahan, Anda harus belajar dari situ.
0: Boleh melihat bagaimana orang menyelesaikan masalah A, mm-hmm. tapi belum tentu apa yang dia pakai itu bisa cocok dengan situasi kita saat ini di permasalahan yang sama.
1: Karena kita ini memang diciptakan Tuhan unik, satu orang dan orang yang lain itu mempunyai apa interpretasi bahkan cara berpikir yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
0: Nah kalau Babe sendiri dulu punya pedoman gak Be? Orang-orang yang Babe pegang strategi marketingnya?
1: Saya hanya belajar mengambil semua buku, saya banyak
0: baca. Iya Babe kan rajin baca juga. Iya baca.
1: Cuman itu sebagai second opinion, tidak pernah menjadi
0: opini utama.
1: Iya.
0: Berarti juga di sini akan ngebentuk bagaimana karakter Babe dong Be?
1: Iya, jadi makanya cara penjualan saya itu ya khas Bambang Pranoto.
0: Di karakternya memang begini itu, gitu.
1: Misalnya marginnya kok lebih tinggi daripada ongkos produksi. Itu khas saya, gak ada produk yang melakukan seperti itu. Dia bilang gila, karena ongkos jualnya itu lebih tinggi dari ongkos produksi. Nah, dan saya tidak pakai ongkos produksi itu untuk misalnya iklan. Saya berikan kepada manusianya yang jualan.
0: Oh, Babe langsung, Babe bagi langsung ke yang menjual.
1: Iya, jadi supaya penjualnya itu happy.
0: Oke, tapi zaman sekarang kan memang bukannya harus didorong dengan cara itu, Be.
1: Itu ongkos produksi, tidak saya masukkan di
0: margin.
1: Oh, nah, kebanyakan makanya company-company kan memasukkan di margin
0: betul ya,
1: untuk iklan untuk dan sebagainya.
0: Oh kalau Babe masukinnya ke produksi Be? Produksi. Oh plus minusnya apa Be dengan strategi gitu Be?
1: Plus minusnya kita tidak sesuai dengan apa yang orang pikirkan.
0: Apa ya bisa bilang strateginya berbeda dari yang
1: betul,
0: lain.
1: Iya.
0: Dan itu
1: saya lebih kalau melakukan apa-apa lebih ke manusianya
0: daripada harus ke sistem. Iya.
1: Karena bagi saya apapun yang kita lakukan ini buat manusia.
0: Iya gitu. Iya.
1: Bukan buat yang lain.
0: Jadi reward itu Babe akan kasih ke mereka-mereka juga.
1: Iya. Ya Anda kan kemarin di ulang tahun kita kedua.
0: Iya.
1: Itu ribet-ribet itu saya gak beli Mas. Ada orang kasih ribet ke saya,
0: ya.
1: Hadiah ulang tahun saya. Saya bagiin lah sama.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul, berarti. Nah,
1: jadi karena yang harus menerima tuh mereka yang pasukan yang ada di depan bertempur, ya kan? Kita bandar kan udah terima duit.
0: Itu apresiasi yang Babe berikan.
1: Betul.
0: Sebagai seorang leader ya dia.
1: Pada waktu itu iPhone tuh mahal-mahalnya ya.
0: Wah, mahal banget.
1: Iya, saya dari BCA dapat 3 apa. Terus ditambah lagi 2 dapat 5. Terus dari BRI dapat berapa? Itu saya bagi semua ke. Jadi reward.
0: Toh kalau Babe juga sudah cukup beli, lah ya, gitu, udah cukup lah gitu. Heeh. Berarti sisi maaf Be, kan kalau di luaran sana akhirnya banyak orang yang berpikir mumpung saya dapat dari perusahaan lain ya udah saya pakai sendiri.
1: Iya, saya nggak seperti itu.
0: Itu yang berat sebenarnya. Kalau
1: iya, tapi juga ada efek jeleknya di Indonesia.
0: Apa Be?
1: Jadi ribet itu kayak gampang banget itu dapatnya.
0: Harusnya susah.
1: Kan harusnya susah itu. Kalau saya gak bagi dia, saya kasih target segini baru saya kasih ini.
0: Oh iya.
1: Ini gak tau-tau dapet aja iPhone gitu.
0: Jadi kelihatan sepele gitu Be ya.
1: Nah orang Indonesia kalau yang sepele-sepele itu disepelekan.
0: Iya kenapa gitu Be ya?
1: Ya itu minta maaf, itulah tabiat orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu harus dibikin susah dulu baru menghargai.
0: Sama halnya kayak zaman sekarang kan banyak banget tuh webinar-webinar gratis, terus ilmu-ilmu gratis yang di YouTube dimanapun tuh banyak banget. tapi setelah dibagikan juga mereka belum tentu melakukan gitu loh.
1: Bukan hanya mengerti aja enggak.
0: Tapi begitu ada angka di sana, mereka menghargai angka itu iya, akhirnya.
1: Jadi orang dilihat dari berapa duitnya, itu dianggap sukses gitu. Padahal sukses itu kan bentuknya bukan bentuk uang aja. Ya, banyak sukses itu. Dan kalau saya lihat orang sukses itu melihat basicnya tuh ada nggak dia.
0: Basic maksudnya basic sukses ya,
1: Iya, basic suksesnya itu continuity atau enggak?
0: Emang ada orang punya basic sukses itu kelihatan, Be?
1: Kelihatan. Anda analisa dia misalnya apa? Apa namanya? Yang sekarang saya bilang misalnya apalah, produsen sabun lah ya. Ya kan? Nah, sabun yang laku itu yang mana? Ya kan? Yeah. Terus cara menjualnya bagaimana? Dari situ kita lihat dia emang benar-benar bikin sabun atau hanya maklon sabun misalnya.
0: Benar-benar produk kreator apa numpang bikin doang gitu, Be ya.
1: Nah, kalau numpang bikin ya kan. Apa yang terjadi sekarang saya dengar dari beberapa orang maklonis ya. Itu pabriknya bikin sendiri sekarang.
0: Pabriknya bikin sendiri juga.
1: Dia bikinin untuk si A, si B, tapi dengan quality yang lebih rendah. Nah, itu dia bikin, udah quality-nya lebih bagus, harganya lebih murah. Jadi maklonis-maklonis itu hanya untuk supaya produknya itu keluar.
0: Iya. Itu akhirnya kenapa bikin mereka nggak awet ya, Bi ya?
1: Hilang. Makanya apa startup-startup itu wood hilang.
0: Iya.
1: Karena dasarnya tidak cukup.
0: Berarti cara berpikir dan juga cara berbisnis orang zaman dulu tuh sebenarnya jauh lebih sehat dong, Be.
1: Ya, karena kalau kita lihat sekarang tokoh-tokoh yang paling nomor satu di Indonesia maupun di dunia ini kan orang yang berangkat dari situ.
0: Benar-benar ya, merintis gitu,
1: merintis
0: Be.
1: Merintis dari bawah dan mereka kerjakan itu sendiri dan dia lakukan sendiri, bahkan dia urus sendiri.
0: Berarti memang tahapan mereka bisa punya karyawan karena emang mereka sudah membutuhkan itu. Iya.
1: Waktu belum punya karyawan mereka kerjain sendiri. Begitu punya karyawan kan dia tahu betul. Dia bisa nyuruh orang gini begini.
0: Iya.
1: Karena dia pernah bikin sendiri.
0: Indikatornya ada di dia.
1: Iya. Sampai kalau terjadi di sekarang di Kutus-Kutus atau di Sangat-Sangat misalnya. Iya. Saya tahu betul mulai dari paku sekrupnya itu saya tahu.
0: Iya. Dan memang harusnya seorang business owner begitu, Be.
1: Iya.
0: Iya, Be ya.
1: Jadi seorang kreator ya, termasuk misalnya kenapa Apple bisa terus ya. Karena Steve Jobs tuh tahu bener
0: apa keunggulan produknya iya, dia.
1: Dan dia bilang pada sebelum dia pernah ditendang sama Apple.
0: Iya, betul.
1: Ya, di luar dia bilang kalau komputer aja gak bisa nutup. Kenapa? Karena komputer itu akan jadi produk massal. Semua orang juga bisa bikin. Kita harus bikin yang lain yang belum dipikirkan sama orang,
0: produk orang lain.
1: Iya. Apa yang dia lakukan pertama kali? Handphone.
0: Semakin kecil.
1: Touchscreen.
0: Iya.
1: Iya kan? Yang mengalahkan Nokia oleh Apple karena Apple touch screen
0: simple dan trendy waktu itu ya, Be.
1: Ya, touch screen kan wah kayak
0: iya gaul banget iya. Itu gitu loh.
1: Nah, si Steve Jobs bingung gimana caranya touch screen. Terus dia tuh ternyata ada beberapa perusahaan kecil yang sedang bekerja membuat touchscreen. Diadu tuh. Kasih duit, lu diadu.
0: Bikin.
1: Ya, bikin. Yang satu ke kanan aja, yang satu ke kiri saja, yang satu naik turun misalnya seperti itu. Nah, itu diadu akhirnya mereka bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa naik turun. Ya kan? Dicari yang paling bagus, dia beli patennya.
0: Oke. Itu yang dia lakukan. Jadi kalau seorang business owner tahu bagaimana proses dari hulu ke hilirnya dan saat dia butuh delegasi atau bantuan dari orang lain, dia memang sudah benar-benar membutuhkan tuh, Be ya. Bukan cuma gaya-gayaan punya karyawan gitu, Be. Nah,
1: jadi saya tahu betul, makanya saya bisa menyuruh kamu begini, begini, begini. Bahkan saya bisa menyusun model pabrik yang begini supaya efisien.
0: Karena emang dia pelaku, ya. Bukan hanya menikmati aja betul. Gitu, Be, ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kita nanti akan bacain dulu, Be.
1: Bacain aja dulu.
0: Ini ada dari Mas Bams lagi nih. Babe, aku ada pertanyaan, Be. Aku sudah bekerja di mall sudah 16 tahun di retail. Aku melihat banyak tren produk yang datang dan pergi. Menurut Babe, bagaimana cara membedakan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat jangka panjang dengan produk yang viral sesaat aja, Be?
1: Ya, dia kan kerja di toko.
0: Ya.
1: Dia tinggal bikin apa namanya?
0: Listing aja,
1: listing,
0: Be, ya.
1: Listing. Terus dia bikin grafik.
0: Iya, Mas Bang.
1: Lah kamu di depanmu data, eh.
0: Tapi dia gak pernah sadar itu.
1: Nah,
0: jadi kalau jawabannya bagaimana caranya untuk melihat banyak tren produk yang datang dan pergi, listing aja sebenarnya, Be, ya.
1: Iya, lalu dia bikin grafik. Dari grafik dia bisa baca.
0: Datanya sudah ada, sudah produk ada. Yang begini, produk yang begini.
1: Misalnya dia kasih angka 100 sebagai benchmark, ya. Yang di atas 100 itu yang benar, yang di bawah 100 itu bye-bye love aja lah. Terus dia pikirin yang di atas 100.
0: Di atas 100.
1: Ya. Udah. Langsung cet gitu aja.
0: Oke, Mas Bam, kejawab langsung ya sama Babe, ya. Terus ada dari Ketut Swastini. Malam, Babe, sehat selalu. Saya Ketut Swastini, alamat Jalan Ayani Gang Satria 1 nomor 9 Denpasar. Mau tanya nih, ada saudara sakit tiroid, B, pakai minyak sanga-sanga yang mana baiknya? Cara pakainya gimana?
1: Iya.
0: Kalau di rumah saya pakainya sanga-sanga yang ultimate, B.
1: Ya, itu lebih bagus. Tapi untuk khusus untuk tiroid, Anda harus dengan bubuknya sanga-sanga.
0: Oh, pakai bubuknya, B?
1: Ya, itu di apa namanya? Dipanaskan, enggak terlalu harus terlalu panas, anget-anget saja ditempelkan di tempat tiroid itu supaya enggak lepas dikasih plester.
0: Oh, yang di leher tuh, ya, Be, ya. Benjolan yang di leher tuh, Be, ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti saran dari Babe, Ibu Ketut ini sudah terjawab, mudah-mudahan terjawab, ya. Jadi saran dari Babe, boleh tetap lanjutkan pakai minyak sanga-sanga yang balur,
1: ya,
0: yang ultimate gitu, Be, ya. Tapi jangan lupa juga untuk ditambahkan untuk bubuknya.
1: Iya, dihangatkan dulu.
0: Dihangatkan dulu.
1: Lalu ditempelkan, lalu dikasih plester atau apalah terserah supaya tidak rontok, ya.
0: Oke, jadi itu caranya supaya penyakit tiroidnya berangsur akan membaik. Seperti yes. itu, Be. Oke, sip. Terus di sini ada juga yang masuk dari Pontianak. Wey. Vina, halo Babe, selamat malam. Banyak orang pinter secara akademis, ya, Be. Tapi ketika masuk dunia bisnis justru enggak berhasil. Sebaliknya, Be, ada orang yang pendidikannya biasa aja tapi bisnisnya luar biasa, ya. Be. Nah, menurut Babe, apa yang ngebedain keduanya nih, Be?
1: Satu, mereka mempelajari secara bukan pakai otak, tapi seluruh tubuhnya dia pelajari.
0: Oh, berarti orang-orang yang cerdas secara akademis itu cuman
1: di otak aja,
0: Be.
1: Nah, di otak di bagian frontal, namanya otak yang di depan.
0: Di depan aja, menganalisa aja.
1: Betul. Itu tuh hanya 10% kemampuan manusia. Yang 90% tuh di bawah sadar. Termasuk juga tubuh kita mempelajari itu.
0: Artinya, orang-orang yang tidak terlalu cerdas di sisi akademik bukan berarti dia gak pinter, Be, ya?
1: Enggak, karena dia memang di frontal dia gak pintar. Karena dianggap frontal itu isinya hitungan, ukuran,
0: iya,
1: dan sebagainya.
0: Iya, terukur lah,
1: ya,
0: itu.
1: Iya, terukur. Sementara dia mungkin feelingnya lebih kuat misalnya. Ini contoh aja, orang bikin sate. Yang satu bikin sate menurut apa?
0: Aturan.
1: Harus ada kecap, harus ada segini, gini,
0: gitu. Iya.
1: Nah, yang gak pintar, ya kan? Dia campur aja. Hari ini kecapnya segini-segini terus dibakar, dirasain. Yang menentukan rasa enak dan sebagainya itu apa? Mulut dia, kan?
0: Iya.
1: Nah, mulut dia sih emang tukang makan.
0: Iya, jadi dia bisa menganalisa langsung.
1: Betul, iya. Jadi kalau bisnis kuliner itu ditentukan oleh mulut. Bukan oleh sistem apakah mau apa namanya modelnya begina begitu, tapi mulut dan suka-suka resep yang dibuat itu tidak sengaja.
0: Oh, karena dia eksekusi dulu, ya?
1: Iya, eksekusi plakluk-plakluk. Nah, kalau saya juga seperti itu. Begitu sudah jadi enak, saya hitung mundur.
0: Nah. Berarti tipe-tipe babi memang tipe-tipe yang action dulu.
1: Iya, jadi kita harus masuk dulu, ngalamin dulu, dari situ baru kita analisa, timbullah sistem.
0: Nah, sama gini, Be. Kenapa orang-orang yang tidak terlalu pintar secara akademis dia jauh lebih pandai untuk bersosialisasi, Be?
1: Ya karena dia enggak pernah mikir kan. Dihantam aja gitu. Dan dia punya rasa rendah diri. Aku kan enggak pintar. Aku orang goblok. Jadi aku nunduk aja lah gitu.
0: Oke, jadi dia
1: nunduk aja, dia dapat input dari banyak orang.
0: Dia dan mengosongkan dirinya untuk dia bisa menerima info dari orang lain gitu, Be, ya. Berarti kalau orang pintar belum tentu dia bisa seperti itu.
1: Betul. Ya kayak dulu sekolah ya. Saya termasuk anak pintar.
0: Termasuk ya, anak pintar. Anak pintar.
1: Cuman saya seneng
0: bergaul.
1: Dan saya seneng kalau ada anak bodoh tuh gimana caranya saya bikin pintar.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau ulangan tuh saya kasih contekan tuh mereka itu. Makanya saya dimarahin guru. Suka-suka disuruh keluar aja. Kalau ada ulangan kamu keluar, Mam.
0: Keluar aja. Nah,
1: nanti kamu ganggu temenmu ya kan. Bikin temenmu gak belajar jadi nantinya.
0: Iya. Oke, lanjut, Be.
1: Iya.
0: Dari siapa nih? Mas Reza di Banjarmasin nih, Be. Banyak orang bisa melihat peluang, Be, tapi sedikit yang bisa mengubah peluang menjadi uang. Apa sebenarnya kemampuan utama yang harus dimiliki seseorang supaya bisa mengubah peluang itu menjadi bisnis, B?
1: Kembali ke yang pertama, keberanian.
0: Nah,
1: kalau nggak dicoba gimana bisa tahu?
0: Iya. Kalau cuma dipikirin aja, iya,
1: terus dicari teorinya, dicari bukunya, beli buku banyak-banyak, ya kan? Terus mulai analisa. Anda menjadi periset, bukan Anda jadi penjual.
0: Capek untuk seperti itu berarti, Be. Ya,
1: jadi diperlukan keberanian dan berani melakukan. Dari situlah kita baru, kalau memang sukses kita hitung mundur. Kita analisa ya, kesuksesan kita.
0: Gagal analisa, gagal dievaluasi.
1: Berhasil diidentifikasi.
0: Oke. Apa tolak ukur yang menjadi keberhasilan ini?
1: Oke. Dan repitasi 3.
0: Pengulangan. Oke. Wah. Dalam nih kalau udah ngomong sama Babe nih ya. Oke, terus ada dari Nurul di Banda Aceh. Babe, banyak orang menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang tua.
1: Iya.
0: Orang tua, pasangan, lingkungan, bahkan media sosial.
1: Iya.
0: Menurut Babe, kapan seseorang bisa dikatakan benar-benar memiliki hidupnya sendiri?
1: Waktu dia merasakan dia hidup.
0: Karena kan berarti Mbak Nurul ini lagi merasakan bahwa dia itu hidup dengan ekspektasi orang,
1: ya,
0: Be.
1: Ya, sebetulnya terutama disinilah orang Barat tuh kenapa menang.
0: Apa, Be? Kaitannya
1: karena
0: apa?
1: Keberanian dia. Makanya ada Columbus menemukan benua Amerika.
0: Amerika.
1: Ya kan banyak atau apa namanya. Orang para peneliti-peneliti tentang tumbuhan masuk di hutan sekian tahun lah, di situ keluar sudah dengan buku dan segala teorinya. Keberanian dia, padahal dia mungkin bukan spesialis di bidang itu,
0: tapi karena dia berani
1: dan dia mengamati, lalu dia mengetahui ternyata ini ada sistem tumbuhan, ada sistem binatang, ada sistem, semua ini bergerak sebetulnya sinkronis gitu.
0: Semua ada satu kesatuan sebenarnya.
1: Jadi kalau kita bisa baca, itu sinkronisasinya kita bisa lihat.
0: Oke, berarti kalau dia seperti ini, ada ekspektasi tinggi dari orang-orang di luarnya dia,
1: ya,
0: tentang dia, dan dia tidak menjadi dirinya sendiri. Betul. Gitu, Be, ya.
1: Iya, sekarang Anda harus tantang itu. Karena kita sebagai manusia tuh unik. Kita beda sama ibu kita. Kita beda sama saudara kita.
0: Berarti sebenarnya ada sisi ketakutan untuk menjadi diri sendiri, takut gak diterima sama lingkungan.
1: Takut tidak diorangkan lah, gitu. Tidak diterima, tidak sebagai orang. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jadilah diri Anda sendiri at any risk. Nanti dengan sendirinya apa yang emas yang ada dalam diri Anda seperti digosok dan mengkilat dengan sendirinya.
0: Kayaknya si Mbak Nurul ini be. Pengen jadi orang yang bisa membahagiakan semua orang gitu kali.
1: Ya wis ikutin aja. Ya. Kalau ingin membahagiakan orang ya
0: membahagiakan ya, banyak orang
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, bahagiakan aja. Apa yang terjadi? Senep nanti.
0: Iya. Capek, soalnya capek, Be.
1: Iya, senep. Kadang membahagiakan orang itu kita mengorbankan apa yang pikiran kita yang ngatain enggak begitu harusnya begini. Tapi karena untuk membahagiakan orang kita bilang ya.
0: Perasaan tidak enak itu juga sebenarnya ya. Kadang-kadang harus dihilangkan ya, gitu ya, Be ya.
1: Tapi jangan ekstrim.
0: Iya. Maksudnya pada tempatnya aja iya, gitu Be ya.
1: Biasa aja. Oke. Okay. Kita mengiyakan itu kan saya bilang yes yes no.
0: Apa tuh?
1: Ya, yes tapi no.
0: Iya, enggak, yes, jangan yes, no. Jangan iya yang enggak.
1: Ya, gitu. Jadi yes no. Jadi kita bilang yes,
0: tapi no sebenarnya. No,
1: kan itu tidak perlu diekspresikan.
0: Iya. Dengan cara diam pun bisa sebenarnya. Ya,
1: kalau diam aja kan lucu. Kita bilang yes. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yes no.
0: Lanjut ini dari Mas Kevin di Batam, Mbak B, sehat B katanya. Bagaimana kalau selama ini seseorang mengejar kesuksesan yang sebenarnya bukan yang dia inginkan? Apakah menurut Mbak B kita juga perlu merebut kembali definisi sukses versi kita sendiri?
1: Harus, karena apapun itu harus versi kita.
0: Oh tidak harus bisa, tuh Vin.
1: Iya, tidak ada versi orang lain ya. Kita tidak bisa menghibur seluruh rakyat Indonesia tapi kita sendiri tidak sukses kan gitu. Makanya jadilah komedian kan itu. Makanya saya enggak suka komedian. Karena semua dibikin supaya orang lain lucu. Padahal kan
0: enggak semua ini lucu. Iya. Oke. Jadi kalau selama ini Mas Kevin pengen merebut kembali sukses versi dirinya sendiri, ya memang harus berani menjadi diri sendiri, Be ya.
1: Iya, do it.
0: Karena begitu jadi diri sendiri, kita tahu resikonya. Betul. Ada, pasti ada orang yang gak suka.
1: Betul.
0: Ada juga pasti orang yang suka.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu kuncinya itu sih ya.
1: Iya.
0: Oke, Be. Sebentar kita break dulu sebentar, Be. Yeah, kita kasih dulu satu lagu miliknya Elton John, Candle in the Wind.
1: Oke. Okay.

0: malam hari ini. B, kita bacain lagi ya, B.
1: Yang dari sana juga dibaca ya.
0: Iya. Yang dari sini juga sudah masuk di sini nih. Ada Lina di Mataram, B. Seberapa besar keadaan yang memang menentukan kesuksesan seseorang, B? Karena ada orang yang lahir dalam kondisi sulit dan berhasil, tapi ada juga yang punya bapak fasilitas, punya banyak fasilitas tapi tidak berkembang.
1: Dari pengalaman para orang besar, mereka selalu menjadi besar karena kesulitan.
0: Tapi rata-rata memang semuanya banyak kan begitu, Bi? Ya,
1: coba Anda baca semua riwayat hidup.
0: Entah dia atlet,
1: pokoknya
0: entah dia apapun, pebisnis,
1: ya,
0: gitu.
1: Kita bicara bisnis saja ya, jangan kemana-mana dulu, bisnis dulu. Ya, kan. Perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini ada di muka bumi selalu berawal dari sebuah kesulitan.
0: Tantangannya dia sudah dilewatin.
1: Iya. Jadi kalau tidak ada kesulitan, kemungkinan untuk jadi besar itu jauh.
0: Karena emang itu tantangannya, Bi, ya?
1: Iya, karena yang berhasil itu orang yang berhasil melawan kesulitan. Berusaha itu kan melawan kesulitan. Untuk menjadi uang, menjadi kebahagiaan, menjadi sistem dan sebagainya. Nah kalau gak ada kesulitan, terus ngapain dia?
0: Hambar hidupnya, Bi.
1: Bukan hambar, apa yang mesti dikerjain?

0: mau memulai bisnis?
1: Bukan begitu. Ini nih sekarang nggak tahu gimana ya, karena media sosial ini demikian masifnya.
0: Hmm.
1: Jadi orang cari angle supaya diperhatikan. Makanya dia bikin teori yang aneh-aneh gitu loh.
0: Iya sih.
1: Ya kan.
0: Kadang tertariknya dari sana sih, Be.
1: Nah, terus orang-orang bodoh ini rame-rame tertarik di sana.
0: Ya, ya, saya berarti termasuk ya, nih, Be.
1: Naruh duit lah di sana.
0: Hmm.
1: Nanti Anda akan dapat 500% setiap bulan gitu.
0: Secara hitung-hitungan mustahil ini.
1: Apa yang terjadi? Anda harus tahu loh, bisnis-bisnis bohong-bohongan itu ratusan triliun loh.
0: Apanya, Be?
1: Apa omsetnya?
0: Bisnis yang bohongan.
1: Bohongan. Orang naruh duit di sana sampai ratusan triliun.
0: Iya sih, yeah. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada bisnis yang jalan, ownernya jalan-jalan itu
1: nggak ada.
0: Gak ada, Be?
1: Nggak ada. Kalau Anda bisnis jalan, ya kan Anda harus berkeringat, bersusah-susah, kurang tidur, ya bahkan kurang makan juga untuk membuat bisnis ini berjalan.
0: Jadi memang
1: ada perjuangan. Tidak ada yang apa istilahnya makan siang gratis kalau orang Belanda bilang.
0: Tapi sekarang ada, Be.
1: Apa?
0: Yang MBG itu.
1: Hah?
0: Kan makan gratis itu, Be.
1: Itu kita keluar 300 triliun, Om. Itu duit semua itu.
0: Dianggap gratis gitu, Be.
1: Dianggap gratis, gila tuh 300 triliun. Saya gak minta banyak-banyak, 1 triliun kasih saya puterin deh.
0: Makin gede nih, Be.
1: Iya, iya kan.
0: Iya.
1: Nah, ya. Sedangkan 300 triliun itu kan hilang begitu saja.
0: Ada yang benar-benar jadi, ada yang gagal.
1: Tidak bisa jadi sebelum Anda melakukan membuat sistem yang benar.
0: Sistem yang benar itu kan munculnya dari
1: jadi percobaan.
0: Tahap kita uji kan, coba.
1: Iya, uji coba dulu.
0: Termasuk kalau Babe sendiri membangun bisnis di Sanga-Sanga itu
1: juga uji coba kan. Kita mulai dari 500 botol.
0: Berarti Babe bongkar pasang juga, Be?
1: Saya tidak pernah bongkar pasang. Saya pasang dan pasang. Gak pernah saya bongkar.
0: Oh, maksudnya dari pasangan ini kurang lengkap, Babe
1: tambahin
0: lagi, iya, untuk gitu, menyempurnakan itu.
1: Saya gak pernah bongkar. Bagi saya bongkar tuh bis
0: buang waktu.
1: Buang waktu. Jadi saya ikut pertumbuhan pohon aja, ya. Nandem biji keluar sedikit. Kita coba 500 botol, ya kan. Oh, ternyata botolnya gak bener misalnya, tapi isinya kan bener. Jadi saya gak ganti semuanya atau formulanya, saya tinggal ganti botolnya.
0: Botolnya. Oh, ini masalahnya ada di kemasan.
1: Iya, di kemasan.
0: Babe ya, akan agak upgrade di kemasannya.
1: Terus kedua masalahnya apa namanya, kita harus cari penjual. Gimana cari penjual? Kita ngomong di FB, siapa yang mau jadi reseller. Nah, kalau perlu yang menjadi reseller ini orang yang sakit, supaya nanti kalau dia sembuh, dia otomatis akan ngomong kesembuhannya kepada orang lain, dan ini akan mempengaruhi orang lain. Begitu, step by step, satu demi satu.
0: Itu yang akhirnya Babe formulasikan sampai sekarang.
1: Iya. Dan waktu itu karena kita gak punya modal kan, kita pakai distributor.
0: Oke.
1: Dan distributor ini gagal.
0: Gagal?
1: Nah, gagal. Karena penjualan kita mentok di 3.000 sampai 5.000 aja.
0: Per
1: bulan.
0: Oh. Sedangkan Babe punya ekspektasi tinggi.
1: Tinggi sekali. Ya. Terus kita stop dia. Tapi sebelum stop, waktu masih dengan distributor, kita sudah pakai 3 bantal, ya kan?
0: Jadi
1: duit saya tabung terus ya, 30. Nah, begitu kita stop dia, kita bikin sendiri, kita pakai duit itu untuk produksi.
0: Itu strategi,
1: dengan cara ya, merubah cara penjualan.
0: Cara penjualan yang akhirnya Babe lakukan?
1: Beli banyak, makin murah.
0: Oke.
1: Jadi

0: nggak ada apa standar
1: leveling,
0: ya gitu. Leveling, tapi beli banyak makin murah.
1: Kalau seperti itu bukannya nanti akan akhirnya memangkas profit yang babi dapat?
0: Gak jadi masalah. Profitnya memang berkurang hitungan persentase ya, tapi kuantitinya akan meledak.
1: Iya ya, betul.
0: Hitung-hitung duitnya banyak om, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi akhirnya saya bilang kepada siapa yang mau jualan sama saya, minimum beli 1000.
1: Ini untuk kelas distributor ya?
0: Iya, ini kita awal di 2016
1: ya,
0: sampai 2017 beli 1000.
1: 1000 botol itu?
0: 1000 botol.
1: All varian be?
0: Enggak, pada waktu itu kan cuma punya minyak kutus-kutus
1: doang. Oh iya iya iya, benar-benar.
0: Ada
1: benar.
0: Minyak yang lain-lain.
1: Beli 1000 botol, harga lebih murah.
0: Harga lebih murah.
1: Itu duitnya gede banget itu beli 1000 botol.
0: Waktu itu kita jual 100.000 per botol.
1: Per botolnya.
0: Padahal dijual 230.000.
1: Oh, 130.000
0: jadi dia dapat per botol. Marginnya 130.000.
1: Wah,
0: dalam waktu saya apa? Saya kemukakan itu. Ada 28 orang yang tertarik. Jadi saya harus rugi pesawat itu sama hotel. Jadi waktu itu kan lewat FB, saya undang siapa yang mau datang ke Bali, saya bayarin pesawatnya, saya siapin hotelnya.
1: Oh, babe modalin itu?
0: Iya, modalin itu. Kan gak apa-apa, kita udah punya duit tuh, dari ngumpulin yang 30% itu dari distributor yang lama.
1: Iya. Keuntungan, kayaknya gini be, daripada bisnis yang lain, kayaknya yang paling-paling sangat menggiurkan tuh jadi distributornya sangat-sangat be.
0: Harusnya begitu, kalau matanya terbuka.
1: Ya karena profitnya tebel banget iya. Be.
0: Oke, ini kita bicara khusus-khusus ya, tahun 2017 ya, 2016 tepatnya. Itu kumpul-kumpulnya terjadi di bulan Juli. 28 Juli. Nah, ini masuk.
1: Wah, sampai ingat tanggalnya, Mbak.
0: Oh, apal saya. Ya, daya ingat saya cukup dengan peristiwa-peristiwa yang penting saya ingat-ingat. Dan strategi apa yang saya lakukan, saya ingat betul. Saya kumpulin ada 28 orang yang bersedia beli 1000.
1: Wah. Itu dari sisi produksi Mbak kan menyanggupi itu, Be.
0: Dan harus dong.
1: Iya. Maksudnya dari kapasitas babe memberikan peluang itu, babe udah siap dengan
0: udah mikir gitu.
1: Mampu saya nih untuk nyiapin segitu besar.
0: Ya walaupun kepala buat kaki, kaki buat kepala.
1: Iya.
0: Tapi karena saya udah perhitungkan itu. Udah. Apa yang terjadi? Dah, mereka setuju. Mereka order.
1: Oke.
0: Kirim duit dulu.
1: Bayar di depan.
0: Bayar di depan. Terus ada bilang, wah, om saya nggak kuat. Oke, kalau nggak kuat saya kasih barang kamu, tapi kamu tambahin ongkos apa di depan ini 10.000. Mau mereka? Oke.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya 28.000 pada bulan Agustus. Wih. Coba bayangkan di bulan Juli itu cuman 3.000 lah. Langsung di bulan Agustus 28.000.
1: Duitnya banyak banget tuh, Bang.
0: Ini belum, ceritanya belum berhenti di situ. Nah, begitu minggu kedua, om habis, om. Habis. Dulu saya enggak dipanggil babe, dipanggilnya om.
1: Habis terjual. 2 minggu, Bang.
0: Iya. Dia minta barang lagi 1000.
1: Baru 2 minggu loh.
0: Iya. Itu gila itu.
1: Gimana cara jualnya ya?
0: Yang jadi mikir yang bikin, Mas.
1: Iya, Be.
0: Jadi saya sampai pakai matrik ya, gimana kan ini kebetulan ada 2 tempat ya, satu tempat di atas di Wantilan, yang satu tempat di bawah ya. Nah, ini jadi sekali masak tuh kita 2 produksi sekitar 1200-an lah.
1: Satu kali masak.
0: Iya, satu hari.
1: Oke. Terus
0: dia minta lagi 1000. Habis lagi.
1: Wah.
0: Berikutnya minta lagi 1000. Nah, di bulan September ini kan orang-orang udah ngambilnya di atas 2000. Saya bilang kalau gitu saya akan kasihkan harga lebih murah lagi. Jadi tapi namanya distributor gitu. Nah waktu yang 1000 itu namanya
1: reseller.
0: Depo utama namanya Detama. Terus kalau kamu ambil 3000 namanya distributor, harganya lebih murah.
1: Wah, makin
0: semua jadi distributor.
1: Ya karena kalau secara hitung-hitungan bisnis kan gak apa-apa. Betul. Pertama produknya di stok juga aman, gak basi.
0: Iya.
1: Harga yang didapat lebih murah, margin yang dia jual itu kan tinggi banget deh. Malah kalah marginnya, Babe.
0: Iya. Saya turunin jadi 99.
1: 99.000 per botolnya.
0: Per botol dari 100.000.
1: Iya, tapi 1000
0: turun 1000 rupiah, tapi saya dapat sekian kali.
1: Iya, kan? Iya, iya.
0: Dia mintanya 3000. Demikian seterusnya sampai kita bisa ratusan ribu gitu loh.
1: Wah. Nah, tapi gimana cara Babe mensiasati untuk ini, Be? Kan banyak orang-orang yang akhirnya main harga hancur-hancuran gitu loh, Be. Cara Babe untuk mengantisipasi itu gimana, Be?
0: Pertama, kita waktu itu tidak ada penjualan online.
1: Semua offline?
0: Semua offline. Gak ada di toko.
1: Di toko gak ada, berarti ini benar-benar distributor yang bergerilya nih?
0: Iya, bergerilya. Mereka tuh punya pasar sendiri-sendiri di daerah masing-masing.
1: Oh, kira sebanyak itu loh, Dua minggu udah minta repeat order lagi.
0: Dan gak tahu bagaimana pada waktu itu luar biasa sekali. Akhirnya yang namanya distributor itu 20.000.
1: Apanya nih, Be?
0: Per distributor.
1: Oh, wah. Kali berapa? 28
0: ya,
1: itu?
0: Ya enggak, 28 tidak semua jadi distributor. Nah, akhirnya ada yang rontok kan. Akhirnya yang jadi distributor sekitar 15-an lah itu. Nah, yang tidak jadi distributor saya suruh nginduk sama distributor. Gitu. Terus ada dia tetap jadi apa?
1: Depo
0: utama dengan selisih harga. Ya kan saya udah saya kasih selisih kan.
1: Oh, berarti si depo utama yang tidak menjadi distributor ini kalau dia membutuhkan produk langsung ke distributor. Minta, gitu ya, Be. Ya,
0: distributornya 99, detamanya 125.
1: Oke, okay, berarti kan udah pasti ada yang repeat order.
0: Betul,
1: di situ.
0: Karena selisihnya udah 26.000 kan. Dan demikian seterusnya sampai ke bawah. Dan saya perhitungkan yang di bawah itu marginnya lebih tinggi.
1: Kok bisa, Be?
0: Karena dia jualnya sedikit. Kalau dapatnya sedikit, ngapain lu jualan?
1: Iya, makanya saya.
0: Ya, bilang, jadi yang paling bawah kan 230 tuh ya. 203. Yang paling bawah itu jatuhnya belinya per botol 170.
1: Berarti kan
0: dia dapat keuntungan 60.000.
1: 60.000.
0: Paling tinggi dibandingkan distributor.
1: Iya.
0: Distributor kan cuman 26.000 gitu.
1: Tapi pengali dia
0: nah,
1: kuantitasnya.
0: Talinya, saya jelasin. Inilah sistem apa komunis. Yang beli dapat banyak, marginnya sedikit, tapi kali kan. Nah,
1: iya.
0: Yang cuma beli sedikit, marginnya banyak. Sukses juga, naiklah semua penjualan. Sampai di atas 300.000.
1: Karena dari posisi distributor yang beli di Tama nggak mungkin beli sebotol dua botol,
0: iya,
1: kan, Be? Pasti akan beli dengan jumlah yang kuantitas banyak.
0: Ya kalau mau jadi Detama itu minimum pada waktu itu kalau nggak salah 1000.
1: Kalau sekarang dia di sanga-sanga sistemnya sama, Be? Namanya
0: hampir
1: sama.
0: Cuman ini nggak karu-karuan karena kita banyak distributor yang mengundurkan diri, banyak reseller yang mengundurkan. Hampir 50% dari orang saya dulu hilang semua kan.
1: Jadi,
0: nah, sekarang Bu Riva lihat situasi.
1: Dengan jadi, strategi apa
0: ya,
1: nih?
0: Jadi bisa berubah-ubah strateginya tergantung keadaan.
1: Kondisi pasar
0: ya,
1: juga.
0: Betul.
1: Oke. Nah, itu yang dimaksud bahwa business owner butuh adaptif ya, Bi.
0: Iya, harus adaptif.
1: Enggak selalu cara yang sama bisa dilakukan setiap tahun gitu,
0: betul,
1: Bi.
0: Betul. Dan sekarang ini memang kita sangat terutama sebetulnya kita agak ada perubahan besar tuh waktu COVID.
1: Nah, itu perubahannya sesignifikan apa, Bi?
0: Jadi saya diminta sama Pak Terawan, Dokter Terawan, Mas, bahwa harganya tuh dimasuk akalkan.
1: Hah? Harganya dimasuk akalkan?
0: Nah, saya pakai cara seperti ini, Mas. Dulan saya lagi beli rokok di Indomaret. Di situ kan ada di belakang kasir ada kuning-kuning tuh.
1: Iya. Iya.
0: Beli 2 dapat 3. Nah, saya pilih beli 2 dapat 3.
1: Beli 2 dapat 3.
0: Wih, dia nih tuh.
1: Drastis naiknya
0: 2 juta jadi.
1: 2 juta buat botol.
0: Gila. Zaman Covid.
1: Wih,
0: jadi kita tidak menurunkan harga, tapi orang kalau beli 2 dapat 3.
1: Jadi membangun persepsi akhirnya B ya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu strategi itu berhasil.
0: Berhasil.
1: Berhasil menjual 2 juta botol itu.
0: 2 juta botol.
1: Kok gitu.
0: Jadi ketemunya tuh gara-gara beli rokok. Malam-malam. Saya beli rokok di Indomaret ya. Hmm. Terus saya kan enggak terus pulang, saya biasanya nongkrong di Villa Estuari di Sabe sana. Saya duduk, saya merenung-renung tadi hasil lihat pengamatan dari mendengar permintaan Pak Terawan, gimana caranya kita ngakalin? Kita tidak menurunkan harga. Gitu. Tapi kita kalau orang beli banyak, dia dapat banyak gitu. Kan harganya enggak turun 230.
1: Jadi dari sisi psikologisnya ngena banget itu, Be.
0: Dan saya, orang kaget kan beli 2 dapat 3.
1: Iya.
0: Shocknya. Wah, beli. Wah. 2 juta, 2,5 juta, 1 juta botol. Gila-gilaan itu.
1: Dan itu di masa Covid itu, Be.
0: Masa Covid.
1: Orang lagi di samping itu
0: bingungan kan, mereka ketakutan sama Covid. Iya. Dan mereka mendengar kalau pakai kutus-kutus pada waktu itu bisa mencegah Covid gitu.
1: Nah, apalagi sekarang di kondisi seperti ini yang cuaca juga seperti ini.
0: Terus, tapi tidak jadi pandemi, tidak menakutkan.
1: Iya. Karena ada solusi di situ, Be ya.
0: Nah, habis itu ceritanya Covid berhenti. Iya kan?
1: Terus
0: penjual melorot.
1: Sekaruh itu, Be. Ya,
0: melorotnya tuh jauh banget.
1: Langsung terjun gitu. Apa terus strategi yang Babe lakukan?
0: Kan itu beli 2 jadi 3 kan. Jadi 460 saya bagi 3. Ketemu 170.
1: 170.000. Iya. Ya.
0: Harganya tak banting di 170 per botol. Itu sebetulnya beli 2 tambah beli 3 itu sama aja gitu.
1: Iya. Jadi yang Babe lakukan di masa pandemi itu benar-benar psikologi manusia kan serakah, Be ya. Betul, pengennya ya. Dapat banyak ya, gitu.
0: Betul.
1: Itu yang Babe mainkan di situ. Betul.
0: Nah, kan produksi kita udah banyak, tapi begitu Covid berhenti numpuk barang.
1: Numpuk barangnya.
0: Sampai 800.000 botol.
1: Wah, banyak banget itu.
0: Nah, itu apa namanya? Bu Riva udah datang tuh.
1: Itu udah main online, Be?
0: Ini udah enggak karuan nih main online, offline.
1: Oh, semua
0: interland.
1: Internet gitu. Telkom gitu.
0: Semua udah kacau banget itu. Jadi waktu beli 2 dapat 3 itu kemana-mana tuh ada di sana di sini. Nah, Riva ribut. Wah, ini gimana nih? Barang ada 800 ribu botol enggak bisa bergerak. Oh, kita panggil apa namanya auditor untuk ngecek gimana
1: caranya.
0: 800 ribu botol itu kan udah kebayar kan?
1: Sudah.
0: Iya kan, ini stok ya.
1: Iya.
0: Jadi ongkosnya sebetulnya
1: nol. Oh iya ya, Be. Iya, gak kepikiran ke situ saya.
0: Iya, makanya saya drop 170 langsung juga habis dalam satu hari 800 ribu. Itu.
1: Iya, karena perhitungannya udah jelas ini. Ini stok kan punya orang ini.
0: Iya kan, ini kan dibuat waktu kita beli 2 dapat 3.
1: Iya. Jadi udah enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, benar. Benar. Wah, iya seru nih.
0: Iya. Nah, akhirnya harga 170 itu yang sampai sekarang kita
1: pakai. Oke. Terus akhirnya invasi ke varian-varian seperti itu.
0: Itu kita varian itu apa namanya?
1: Sebentar, Be. Ini hasil dari pengolahan enggak, minyak sanga-sanga.
0: Ini kan kita bicara kutus-kutus ya. Dan sampai kita jadi 170 pasti namanya kutus-kutus.
1: Iya.
0: Terus di waktu dari awal sampai 2023 kan kita ada sabun. Kenapa saya buat sabun? Karena limbahnya banyak banget.
1: Oh, limbah.
0: Habis bikin minyak,
1: limbahnya itu kan banyak.
0: Masih banyak.
1: Itu yang akhirnya bikin Babe kepikiran ya, untuk olah lagi.
0: Kenapa itu dibuang begitu saja? Jadilah sabun. Jadi sabun itu hasil limbah, Mas.
1: Tapi masih bisa sangat bagus
0: gitu kan. Sangat bagus. Terus juga tanamilah tanamu. Itu kita beda pakai minyak, bukan minyak kelapa tapi pakai minyak nyamplung.
1: Minyak nyamplung.
0: Iya, itu karena masalah saya kena herpes enggak sembuh-sembuh kan gitu.
1: Oh, muncul tanamilah tanamu ya, itu.
0: Tapi itu tidak jadi apa? Tidak jadi apa namanya? Pokoknya penggeret ya. Revenue atau dan sebagainya. Ini adalah sebagai bahwa kita punya varian baru. Nah, ternyata minyak tanamilah tanamu ini juga bergerak, sabun juga bergerak dari limbah.
1: Oke. Jadi kalau enggak kreatif nggak bisa tuh bikin betul, kayak gitu
0: ya. Nah, di tahun 2023 terjadi huru hara Cina itu
1: yang sampai sekarang belum beres,
0: belum ya, beres ya kan?
1: Justru dikasusin lagi
0: ya. Iya. Oke. Saya berpikir untuk merubah brand ya kan, menjadi
1: sanga-sanga.
0: Bersamaan juga radio ini hancur lebur.
1: Yang mana, Be?
0: Ini tanya sama dia. Saya pecat semuanya. Tak habisin tuh semuanya.
1: Oh iya, Be?
0: Karena ikut huru-hara Cina dia.
1: Oh iya iya iya ya. Saya mau, oh yang itu. Maksudnya orang-orang dulu lah gitu, Be ya. Oh ikut di situ dia, Be.
0: Ikut main di situ.
1: Karena saya masuk tahunnya udah begini, udah. Enggak Johan juga iya. enggak cerita gitu loh.
0: Teman saya cuma dia. Tok. Only dia.
1: Oke, oke.
0: Jadi sempat kita siaran taping aja ya. Saya di sini, saya tinggal di sini karena radio yang enggak ada orang kan. Tinggal di sini. Terus kita gimana usaha untuk memperkenalkan sanga-sanga gitu. Jadi setiap hari kita undang reseller ke sini, kita sanga-sanga. Jadi di sini kita mulailah sanga-sanga dari sini.
1: Oke. Be, yang saya penasaran tuh gini, Be. Babe seorang kreator yang iya. yang membuat brand yang lama, Be.
0: Betul.
1: Dengan masa dijayanya waktu itu, Be. Dan sekarang Babe merebranding. Kenapa enggak Babe fight aja untuk pertahankan brand itu?
0: Mas, urusan hukum itu memakan uang dan memakan energi dan perhatian.
1: Ya, betul.
0: Terus kedua, kalau dalam masalah hukum, kita nggak bisa bikin, Mas. Itu kan di hold sama pengadilan kalau kita sedang
1: berkasus.
0: Berkasus.
1: Oh, nggak bisa, Be?
0: Nggak bisa, karena izinnya dipegang sama kampret itu.
1: Wah, kalau gitu
0: saya iya. itu disomasi. Bukan hanya saya, sampai website, sampai yang bikin botol aja disomasi. Enggak bisa
1: kena bikin. Juga
0: itu. Kena juga.
1: Oke, saya pikir ya namanya kasus ya jalan sendiri-sendiri gitu, kasus ya kasus.
0: Enggak bisa. Karena dia secara legal yang pegang
1: hak kekayaan intelektualnya.
0: Ya, intelektualnya.
1: Oh berarti karena dari pertimbangan Babe daripada nggak bisa produksi dan saya bisa membuat yang jauh lebih baik.
0: Iya.
1: Babe putuskan untuk
0: betul.
1: Transformasi.
0: Gimana ada persoalan nih?
1: Apa Be? Oh iya.
0: Iya. Terusin dulu.
1: Oke ya. Siap. Jadi penasaran nih. Pokoknya pengen tahu banyak nih. Pokoknya bagaimana ceritanya kita nanti akan kembali lagi buat Foxian yang masih pengen untuk tanya-tanya. silakan di 087-8784-102. Ditungguin joinannya sampai di jam 11 malam.

0: Radio Bali, simply the best station voice of sanga-sanga. Halloween forever and one. Saat selamanya dan satu pokoknya be. Sanga-sanga sing ada lawan itu yes. Aja udah. Enggak usah pakai produk yang lain. Kalau sanga-sanga itu udah seluruh komponen dan juga komposisinya 100% herbal be.
1: Iya. Sejak dulu saya enggak pernah pakai yang bukan herbal. Itu udah jadi apa?
0: Prinsip.
1: Saya hanya memakai herbal.
0: Kalau emang
1: jamuan tepatnya.
0: Kalau diklaimnya herbal 100% herbal 100%. Itu. Jadi kalau yang ngerasa punya masalah dengan kulit, dengan kesehatan dan itu perlu waktu lama, coba pakai sanga-sanga deh. Baik yang klasik atau yang ultimate gitu be ya.
1: Semua masalah kesehatan, kalau mereka percaya, pakailah sanga-sanga.
0: Oke, dan sekali lagi, semua butuh proses juga, be ya.
1: Oh iya, tidak sekejap saja sembuh.
0: Tuh kan. Kita lanjut lagi bacain WhatsApp, be.
1: Oke, silakan.
0: Dari Mas Bima di Jakarta. Be, kita sering dengar kalimat jangan menyerah. Tapi menurut Babe, apakah ada kondisi di mana menyerah itu justru merupakan keputusan yang paling cerdas?
1: Menyerah itu bukan berarti
0: kalah
1: atau tidak melakukan action. Jadi menyerah itu menerima persoalan sebagai persoalan yang itu jatah kita. Kita sering menyerah tapi menyalahkan orang lain.
0: Betul.
1: Jadi kata menyerah di sini, oh ya, ini masalah memang buat saya.
0: Oh, artinya menerima keadaan itu, Bi?
1: Betul, dengan sepenuhnya. Iya. Itu tanpa kita mencari sebabnya.
0: Ya, karena banyak juga yang punya permasalahan akhirnya tidak bisa menemukan atau mungkin jalan keluarnya enggak tepat karena dia memang belum menerima masalah itu, Bi.
1: Betul. Jadi seperti saya ribut soal merek ya, tadi Anda bilang.
0: Iya.
1: Ini saya terima sebagai masalah saya. Saya kelonin masalah itu.
0: Oke.
1: Nah, sebagai tindakan saya mulai action. Saya tidak bisa berhenti sekedar menyerah. Saya melakukan action dengan cara kreatif. Makanya saya bikinlah sanga-sanga gitu.
0: Sebelum saya tahu informasi ini dari Babe, saya pernah, maksudnya gini, saya akan, kalau saya di posisi Babe, saya tuh berimajinasi, kalau saya di posisi Babe, saya akan berjuang dan saya akan, yaudah abis-abisan deh.
1: Betul.
0: Untuk merek satu yang brand setia. Itu.
1: Tapi gini mas, kalau Anda abis-abisan sesuatu yang pernah Anda sukses, apa yang akan terjadi? Anda frustasi, ya kan? Karena masalah ini ternyata bukan masalah yang gampang. Baik itu walaupun kita benar ya. Dan kita tetap jalankan itu. Tapi kita harus punya ban serep untuk supaya mobil ini jalan terus.
0: Karena hidup terus berjalan.
1: Tidak bisa berhenti. Pabrik ada pegawai. Radio harus nyala. Kalau kita berhenti produksi, kita totally semua kemampuan untuk
0: beresin masalah itu.
1: Ada 1000 orang gak makan mas.
0: Karena saya gak tahu Be, ternyata begitu brand atau merek itu berkasus ya Be, ternyata emang semuanya gak boleh produksi Be ya.
1: Harusnya seperti itu. Dan kita memang sesuai dengan hukum, kita tidak produksi mas. Tapi dianya yang
0: produksi. Tapi dianya produksi Be.
1: Iya gitu.
0: Lah
1: itu lain soal ya.
0: Oke.
1: Nah dari situ makanya kita tuntut di hukum. Sementara sangat-sangat jalan gitu loh.
0: Iya. Karena Babe seorang produk kreator ya. Maksudnya ya udah kalau emang itu ya udah saya ladenin itu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa berinovasi.
1: Iya.
0: Karena saya yang membuat.
1: Betul.
0: Babe yang tahu apa komposisinya itu dan saya bisa bikin yang jauh lebih baik lagi.
1: Betul. Dan kebetulan juga dikasih peristiwa waktu itu yang tahun baru tanggal 31 Januari 2023. Saya lumpuh lagi kaki kiri saja tapi waktu itu.
0: Itu totally enggak bisa gerak, Be.
1: Iya, saya di sini, Mas. di kamar itu sebelah itu. 12 hari saya ngatang-ngatang di situ. Ya kan? Tapi bagi saya itu blessing in this guys. Dari situ saya berpikir, iya ya. Tanggal 8 Desember di saat ulang tahun kita yang ke-10, saya kan sudah launching merek Sanga-Sanga. Sing ada produk.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Jadi saya gini, mendahului sebelum saya ada produk, mumpung ada ulang tahun kita yang ke-1 dasar bahasa, yang kita juga biayanya cukup besar dan undang begitu banyak, saya hajar itu merek Sanga-Sanga. Saya
0: gas
1: di situ, pakai konferensi pers sampai pokoknya semua dilakukan.
0: Itu mental pemenang sih Be. Maksudnya di kala ada masalah kan banyak, tidak semua orang bisa seperti itu Be. Maksudnya ya, tetap bisa berinovasi di saat ada masalah itu tidak mudah Be.
1: Iya. Ya, dulu latihannya jadi gladiator, Mas.
0: Itu mental juaranya ya. Di situ tuh. Nah,
1: di situ akhirnya saya launching Sanga-Sanga walaupun enggak ada produk.
0: Hah?
1: Enggak ada produk. Enggak ada produk Sanga-Sanga.
0: Jam waktu di tanggal 8 itu, Be. 8 Desember itu.
1: Betul. Cuman Babe begini.
0: Babe launching produk yang belum Babe create.
1: Betul. Cuman saya juga enggak mau goblok, Mas. Jadi saya itu kan menemukan merek Sanga-Sanga tuh bulan September. Saya gaspol untuk dapat izin.
0: Oh, bulan September itu kan memang bulan 9 itu, Be.
1: Iya.
0: Babe gas supaya keluar
1: ya,
0: izin.
1: Iya, izin-izinnya dari HAKI-nya, dari BPOM semua. Saya sikat. Dapat saya.
0: Keluar.
1: Walaupun produknya belum ada.
0: Tapi Babe berani menjamin bahwa itu produk jadi kan?
1: Iya.
0: Iya, karena Babe peraciknya soalnya.
1: Betul. Nah, Januari 31 saya lumpuh, 1 Januari saya kesini. Karena saya nggak berani pulang ke rumah, karena di rumah kan jalannya
0: agak curam ya.
1: Di sini kan bisa naik lift nih. Karena saya tidurnya di lantai 2. Nah, saya 12 hari di sini. Sampai pada satu titik kayaknya saya harus bikin produk nih.
0: Bikin lah akhirnya Babe.
1: Nah akhirnya saya bilang sama Bu Riva. Bu Riva lagi sibuk rapat karena suatu situasi
0: kacau
1: balau pada waktu
0: berisik itu. Banget gila Babe.
1: Berisik banget ya. Nah kan banyak rapat, saya pergilah ke Pasar Badung.
0: Pasar Badung?
1: Iya, Pasar Badung sih.
0: Untuk cari bahan baku.
1: Betul, cari bahan baku yang tidak ada di Kutus-Kutus.
0: Oh, Babe coba untuk cari bahan bakunya dulu.
1: Iya, betul. Terus saya pergi juga ke supermarket mana yang tidak ada di Kutus-Kutus, saya beli semua. Terus juga peralatan dapur, alat masak. Karena di sini nggak ada kompor, ya kan? Kalau kompor kecil ya susah kan? Makanya saya beli slow cooker.
0: Untuk ini, untuk Babe masak lah.
1: Iya, karena saya nggak bisa duduk di bawah, saya di kursi, saya suruh Bu Riva yang motong-motong dan sebagainya.
0: Akhirnya mulai Babe ngeracik
1: ya,
0: di situ tuh.
1: Jadi tanggal 12 atau tanggal 13 Januari kita masak di ruang studio situ.
0: Studio mana, Be?
1: Sini.
0: Ini.
1: Iya.
0: Itu
1: iya, saya masak di situ.
0: Babe eksperimen di situ, Be?
1: Iya, eksperimen sambil kayak bikin musik.
0: Wah, gokil.
1: Buat akhirnya Bu Riva yang
0: racing-racing,
1: yang motong-motong. Kebetulan ada satu pembantu namanya Vina yang pulang ke Medan itu. Bu Riva itu ketawain saya. Lu bikin minyak sakti ini caranya kayak gini, kayak orang main-main. Saya diketawain.
0: Kayak orang dagang-dagangan.
1: Iya. Hati-hati lu ngomong aku.
0: Ya karena kan ya pasti kan ekspektasi orang bikin minyak itu kan tinggi gitu loh Be.
1: Bakar menyan dulu pakai ya kan? Baju wanu, manggil jalangkung.
0: Setelah Bunda Riva bantuin
1: ya,
0: muncul ya omongan itu.
1: Saya diketawain, saya bilang jangan, ini bener nih minyak ini sakti, saya bilang gitu. Ya akhirnya semalam tuh ternyata nggak bisa Jadi saya pergi pulang siang, kita racik, kita masak, ternyata besok paginya baru selesai.
0: Oh, prosesnya karena, itu cukup lama be ya?
1: Iya, karena dia pakai apa namanya, pakai slow cooker.
0: Slow cooker.
1: Nah, Anda kata slow itu kan
0: ya slow. Iya, namanya slow. Iya. Masak selantai gitu namanya.
1: Iya, santai. Paginya sudah, ya biasanya saya cek kalau dia sudah apa keluar berkutuk-berkutuk, ya apa
0: mendidih
1: gitu. Udah saya matiin, terus saya saring, ya. Saya masukin di tong, ya. Nah, itu 40% yang hasil masakan itu. Terus saya minta pabrik ngirim putus-putus 60%.
0: Oh. Babe ramu lagi.
1: Ramu lagi dari 60% kutus-kutus dengan 40% masak baru.
0: Dengan komposisi tambahan berarti be ya?
1: Iya, betul. Terus ditambah lagi dengan essential oil yang tidak ada di kutus-kutus.
0: Oh, pantes berarti kan Babe mengklaim bahwa itu 140 bahan alami.
1: Betul, iya, karena jumlah dari 60% kutus-kutus plus 40%
0: komposisi baru.
1: Iya, dan 40% itu ternyata lebih banyak bahannya daripada kutus-kutus. Makanya totalnya 140
0: bahan alami. Dan itu akhirnya jadi tuh barang.
1: Jadi setelah dicampur siang udah jadi dicampur, saya dibalur. Dan gak tahu bagaimana 15 menit sembuh lumpuh saya.
0: Wah. Itu yang saya kadang-kadang ini be ya. Semudah itu Babe ngeracik sebuah produk gitu. Ya. Komposisinya, takarannya harus berapa? Gramisasinya kan ya, perlu biasanya itu be ya.
1: Ya.
0: Tapi emang kalau udah tangan dingin ya, kreatornya betul, jadi aja sebenarnya.
1: Ada petungan kan, ya. Jadi petungan genap 2, 4, 6 atau 8.
0: Ya,
1: itu yang saya pakai. Gitu. Jadi akhirnya saya sembuh kan. Kaget sendiri saya.
0: Itu berapa kali balur, Be?
1: Satu kali, Om.
0: Sekali doang. Jalan akhirnya itu.
1: Jalan. Terus saya cek jalan dari sana ke sana, ya. Ke sana lagi, itu saya turun. Naik lagi.
0: Oh, naik tangga.
1: Iya, naik tangga. It's okay, loh. Terus saya bilang sama Bu Riva, saya ini kan udah 12 hari ngeliat tembok aja.
0: Ya karena enggak bisa. Itu, kan? Ya karena enggak bisa kemana-mana, ya.
1: Yuk kita pergi ke Beach Walk.
0: Wah, ke mall langsung nih bisa mall, jalan.
1: Betul. Nah, kebetulan macet itu, kamu mau ke Beach Walk, baru sampai di Kuta Square itu, macet. Cepat di pintu gerbangnya Kuta itu ya. Saya bilang, yuk
0: jalan kaki.
1: Saya dari situ ke Beach Walk.
0: Aman aja be?
1: Aman, makanya saya sekalian ngetes kaki saya ini sembuh bener-beneran atau cuman guyon. Saya bilang, saya masih gak percaya bahwa minyak itu bisa menyembuhkan saya dalam waktu 15 menit itu tadi.
0: Itu balur aja udah balur.
1: Iya, balur begitu. Iya. Ternyata wah, gagah berani saya. Pergilah saya ke
0: Beach Walk.
1: Saya bilang sebelum jalan-jalan lagi makan dulu yuk gitu. Jadi ada apa namanya? Ada sushi ya di dekat masuk itu. Kita makan sushi dulu sampai kenyang, terus saya itu tumben. Biasanya kan saya cari apa jurnal atau cari kopi apa namanya Starbucks terus nongkrong di situ ya. Ini saya nggak ngintil Bu Riva nih. Bu Riva udah lama nggak jalan kan juga ngecek harga toko kan.
0: Iya. Sekalian masuk mall nih Be.
1: Iya
0: ya kan.
1: Itu sampai jam 11 malam. Jalan terus. Bu Riva tuh udah khawatir aja. Udahlah kamu tenang, jalan aja aku ikut aku gitu.
0: Enggak ya. Udah sehat.
1: Nah, sampai jam 11 pulang kita. Masih sehat gitu.
0: Jadi setiap produk yang Babe buat itu memang enggak lepas dari cerita yang Babe alami sendiri, Be. Betul.
1: Jadi tidak ada produk yang bukan karena pengalaman saya. Minyak tanamilah tanamu begitu, minyak kutus-kutus begitu, apalagi minyak sangat-sangat.
0: Ya. Oke. Okay. B, kita lanjut lagi ya.
1: Oke.
0: Okay, bacain silakan yang udah masuk nih. Babe, tadi ada Foxian yang WhatsApp. Oke, okay. Dia bilang saya punya keinginan buka usaha tapi modal saya cuma 1 juta. Menurut Babe mulai dari mana?
1: 1 juta cukup tuh.
0: Ah,
1: ya cukup kan. Sangat-sangat. Kalau
0: iya,
1: beli 1 juta itu kalau anggap aja harganya
0: 170 230
1: enggak dong.
0: Oh, kalau beli banyak, Be?
1: Iya, beli banyak kan.
0: Oh, iya benar.
1: Bentar dulu nih. Terpaksa
0: buka contekan.
1: Buka contekan saya. Mana dia? Oh,
0: sebenarnya bisa.
1: Cukup, lebih dari cukup ya kan.
0: Dan ini ya, maksudnya dengan modal 1 juta daripada harus create produk,
1: iya,
0: atau bikin di lini bisnis lain, iya, yang enggak jadi apa-apa.
1: Ini
0: marginnya tinggi loh.
1: Betul. Ya kan, anggap aja saya punya uang 1 juta.
0: Kan enggak mungkin ya, segitu juga tuh ya.
1: Ya, saya bagi, anggap aja harga yang kita beli itu beli 3 kan 150 ya. Kita bagi 150. Saya bisa dapat 6
0: botol.
1: Iya.
0: Tuh, udah dapat 6 botol itu.
1: Iya, dapat 6 botol. Nah, dapat 6 botol itu, ya kan? 7 lah gitu ya, anggap aja. 7. Kan tadi 150 ribu.
0: Kan?
1: Ya, 150 ribu, jadi marginnya
0: harga jualnya di
1: 20 ribu kan?
0: Iya.
1: Nah, angka aja kali 20 ribu. Saya bisa dapat 140 ribu margin.
0: Tuh,
1: dari uang 1 juta.
0: Tuh, udah profit banget ya, itu.
1: Itu kan 14%. Ya, bunga bank tuh kalau sebulan tuh berapa? Iya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kita dapat 14%. Itu pun kalau kita dapat
0: 150 ribu. Ya, kan? Kalau beli banyak lagi.
1: Ya, lebih banyak lagi. Kan kita dapat 100. Nah, kalau tadi 7 botol, ya kan? Sehari kan cukup jual 1. Cepet banget itu.
0: Iya, ini produk. Maksudnya seminggu produk udah pada tahu.
1: Iya.
0: Ya kan, kualitas ada. Terjamin malah. Iya.
1: Kita udah dapat 140 ribu seminggu.
0: Kalau dibandingkan, sorry Be ya, kalau kita compare dengan bisnis yang lain.
1: Kamu kan jualan juga. Hitung sama barangmu coba.
0: Saya mau jual sangat-sangat loh.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya kan, saya nunggu support dari Babe ini, Ren, nih. Ah, jualan gitu.
1: Ya siap aja. Ya, dapat 140 ribu per minggu.
0: Per minggu.
1: Dengan modal 1 juta.
0: Iya. Kalau bisnis fashion gak sampai segitu, Tobi.
1: Lah ya gak mungkin lah.
0: Belum lagi modelnya. Maksudnya kan gini,
1: kalau Anda punya satu ukuran, kan
0: harus
1: punya,
0: nyetok berapa banyak.
1: Iya betul, nyetok berapa.
0: Yang ukuran L mesti ada 7 potong gitu ya, umpamanya, Be.
1: Yang M berapa, yang ya. S berapa, kan berapa duit?
0: Tambah modalnya nih.
1: Tambah modalnya. Belum harus majang.
0: Betul. Belum hangernya.
1: Hangernya.
0: Iya kan. Kalau ini
1: kan cuman kotak kecil lah, cuman 6 botol ya.
0: Iya. Simpel aja.
1: Kecil, simpel. Tinggal telepon. Saya siap.
0: Lagi di mana nih? Di rumah.
1: Okay.
0: Tak silaturahmi ke sana.
1: Ya.
0: Datang punya, ada keluhan apa di rumah tangga? Bla bla bla. Oh, keluhannya ekonomi, jualan sangat-sangat. Ya Be ya, jualan sangat-sangat. Oh, keluhannya ditengkuk sini, semprotin dulu.
1: Iya.
0: Dibalurin, betul. Ada ngerasain manfaatnya, iya. Bungkus 1 botol.
1: Dan gak perlu bungkus, kasih aja.
0: Iya.
1: Kan dapet tas biasanya dari kita.
0: Iya. Goodie bag gitu lah.
1: Goodie bag. Udah beres. 140 ribu per minggu. Kelar. Bersih.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Udah gak nenteng sana, nenteng. Betul, apa-apa.
1: Iya.
0: Kalau mau lebih banyak ya bawa tas gendong lebih banyak isinya.
1: Iya. Dan pasti yang kedua Anda pasti mikir kan.
0: Iya.
1: Kalau cuman 1 juta, naikin lah.
0: Nambah modalnya juta. Lagi. Gulung lagi.
1: Iya. Dan sekarang ada yang namanya KUR.
0: Oh iya, tanpa jaminan.
1: Iya. Lo enggak. BRI kalau yang minta orang kutus-kutus pasti segera dikeluarkan.
0: Serius, Be?
1: Iya, sangat-sangat. Pasti. Atau ke BCA juga begitu.
0: Oh, bawa brandnya sangat-sangat gitu?
1: Iya, ini saya mau jualan sangat-sangat. Oh, siap dia pasti. Dengan apa kur. Loh beneran. Beneran itu.
0: Benar. Ini saya berangkat nih besok. Oh,
1: silakan. Ya BRI aja yang paling gampang ya.
0: Iya.
1: Itu kita paling enggak dapat 20 juta.
0: Mau jual sangat-sangat nih gitu.
1: Iya, mau jual sangat-sangat.
0: Oh, Babe punya nih anak buahnya Babe nih gitu ya kan.
1: Paling bungkus. Dia tanya, "B, ini orang nih
0: beneran enggak sih?
1: Beneran atau cuman orang-orangan?" Oh, beneran. Kasih aja, kasih gitu.
0: Oke, siap ya. B. Siap jadi pengusaha ngikut Babe kalau gitu.
1: Jadi 140.000 seminggu. Mm-hmm. Jadi sebulan kali 4.
0: Iya. Itu beneran deh daripada berspekulasi dari ke bisnis yang lain. Ini produk bisa dipakai sendiri. Keluarga bisa pakai. Rekomendasi ke teman-teman yang mungkin punya banyak keluhan-keluhan yang saat ini mungkin belum pernah nemu solusinya yang tepat.
1: Gampang lagi.
0: Ya kan? Rugi apa kan? Gak ada rugi apa.
1: Bahkan saya kalau ada orang begitu dan memang dia gak bisa jualan, bisa balikin, saya balikin duitnya.
0: Loh bener loh. Bapak kasih jaminan gitu?
1: Iya.
0: Wah.
1: Ya, tapi masih utuh ya, masih terbungkus rapi ya. Tapi kalau udah dibuka ya sorry aja, saya nggak bisa.
0: Iya gitu.
1: Jadi apa susahnya gitu loh.
0: Nah ini Be, ada teman saya yang sangat tertarik nih Be ya. Tertarik terus dia punya bisnis counter handphone lah.
1: Iya betul.
0: Nah dia itu kan orang yang masuk keluar masuk ke
1: banyak.
0: Counter handphone tuh banyak banget Be. Dia tuh pengen cari tambahan income bukan dari counter handphonenya. Tinggal majang gitu Be.
1: Iya betul. Taruh di tempat
0: di apa? Di etalase kan bisa Be.
1: Iya di apa di kasir ya kan.
0: Terus begitu dia taruh di sana, dia juga muterin radionya karena teman saya dia dengerin saya siaran. Apakah boleh atau bagaimana kebijakan Babe kalau dia oke, buat teman-teman yang lagi melintas di seputaran Gianyar, terus lagi pengen cari produknya sanga-sanga selain di Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century, kalau lagi mampir ke counter A, silakan belanja di sana karena di sana
1: monggo.
0: Itu boleh dipublish?
1: Boleh.
0: Boleh ya, Be?
1: Boleh.
0: Oke. Siap, Be.
1: Iya, bahkan Anda bikinin semacam iklan kecil yang bisa diputar berkali-kali kan. Enggak usah ngomong terus kan.
0: Oke.
1: Okay. Si Sagip mana? Sagip.
0: Sagip. Ini Gip. Gip, kita ada solusi nih Gip.
1: Kasih duit lah dia.
0: Oke. Okay. Nanti bikin ini Gip, bikin space atau bumper lah Be ya. Di produk sanga-sanga biar bisa di. Jadi untuk teman-teman yang pengen, yang punya usaha, terus pengen naruh produk sanga-sanga di etalasenya.
1: Kita bantu promosikan.
0: Oke. Okay. Boleh dengerin radionya, dengerin kita siaran. Nanti kita juga bantu announce boleh Be?
1: Iya betul.
0: Gak apa-apa Be?
1: Boleh gak masalah.
0: Sebutin nama konternya
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Alamat yang jelas, yang lengkap.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahkan nomor telepon kalau perlu disebutkan.
0: Jadi kita bantu promosi juga kan?
1: Iya betul. Saya bahkan minta para penjual sanga-sanga itu paling gak seminggu sekali siaran di sini loh.
0: Ah, oke okay, Jo. Langsung mandat dari owner soalnya nih. Jadi yang pengen yang punya counter handphone. Nah, ini nih kalau ada yang dengar siaran kita malam hari ini punya bisnis apapun itu
1: juga. Makanan ya toh. Ada rumah makan ya. Counternya kasih satu apa namanya barang kita. Kita mulai dari paling yang gampang aja lah. Sangat-sangat klasik.
0: Yang
1: populasinya udah merajalela ya kan.
0: Saya dan kalau bang udah dapat izin kayak gitu kita gerilya Be.
1: Kayaknya gue udah ngomong dari zaman nggak enak dulu sebelum masih zaman Ken Arok saya udah ngomong.
0: Sekarang udah sandiwara radio Majapahit.
1: Udah Majapahit. Aku udah ngomong zaman Ken Arok nggak ada yang bergerak.
0: Oke
1: gitu
0: oke siap Be kalau kayak gitu. Jadi yang penting mereka dibantu promosi.
1: Oh iya jelas.
0: Kita akan bisa mampirin mumpung ada di Denpasar umpamanya.
1: Iya, betul.
0: Di counter handphone A, mampir tuh di sana kita udah siapin produknya sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Silakan. Kan lebih mudah orang dapetinnya, Be.
1: Okay. Jadi di Jogja ada toko handphone besar, dekat kampus. Itu jualan sanga-sanga, Mas.
0: Karena enggak gini, Be. Karena tidak ngabisin banyak tempat kan.
1: Iya.
0: Produknya tuh sesimpel itu ya. Gitu loh.
1: Dan kita kan ada Fox Radio Jogja.
0: Iya.
1: Jadi mereka bekerja sama tuh. Dulu pernah jual murah, saya datengin, saya maki-maki dia.
0: Jangan bikin penjual yang lain rugi.
1: Gitu dong caranya.
0: Ya, enggak bisnis namanya.
1: Terus yang punya datang nemuin saya. Sekarang maunya apa gitu loh. Kalau Anda jual murah ya saya tutup, Anda enggak boleh jualan
0: produknya. Ya.
1: Kalau Anda mau silakan dengan sesuai dengan aturan. Kita kan punya aturannya. Oke, mau ya udah.
0: Karena ada ambang batas ya.
1: Iya, jadi jual segini, harga segini, jual segini. Saya enggak apal sih. Tinggal datang kalau Anda tinggal datang ke sini kan ada toh daftar harga kan?
0: Ada di bawah ada.
1: Iya, makanya itu.
0: Oke, siap. Saya mau bisnis sama babe ini.
1: Ya, jangan gede-gede dulu. Start small.
0: Ya. Tapi konsisten gitu.
1: B. Yang kedua, Anda bukan hanya di handphone dia. Ya gengnya juga.
0: Oh iya. Iya. Pas kita kan pasti akan ngasih tahu si Fulan udah pakai tuh.
1: Iya.
0: Antum juga harus gitu. Oke. Iya. Git buatin bumper nanti.
1: Itu dibikin bumper ya kan.
0: Iya kan.
1: Beres. Saya tuh mau saya gitu. Jadi
0: okay.
1: Makanya
0: jadi masif ya, Bu ya.
1: Iya, distributor tuh bikinin bumper lah. Ya ada ongkos teman lah gitu.
0: Iya, ya, kalau dibilang uang sebat,
1: astagfirullah
0: enggak sebat soalnya, Be.
1: Sebut aja. Kalau enggak sebab sebut. Iya kan?
0: Iya.
1: Paling enggak 100.000 lah
0: gitu. Ya cukup. Kebanyakan, Be. 100.000 tuh untuk 5 bumper, Be.
1: Oh gitu. Kasihan amat.
0: Oke, Be, kita lanjut.
1: Kurus ya.
0: Kita lanjut bacain WA, Be ya. Babe, ada Intan dari Bandung nih, Be. Apakah kerja keras itu masih cukup untuk membuat seseorang sukses, Be? Atau sekarang orang harus lebih pintar membaca momentum?
1: Nah, sebetulnya momentum itu tidak pernah bisa dibaca. Kita pasti terlambat.
0: Benar? Oh iya ya.
1: Momentum terjadi kita baru
0: tahu. Iya, benar.
1: Kita tidak bisa cepat membaca momentum. Kita yang membuat momentum.
0: Momentum itu berarti kan modelannya seperti cuaca, Be ya.
1: Iya.
0: Udah hujan baru tahu kalau hujan. Iya.
1: Namanya BMKG itu pasti keliru.
0: Ya prediksi, ya. Namanya prediksi. Prediksi, ya kan.
1: Jadi kita yang harus buat momentum.
0: Jadi kayak produk sanga-sanga kan sebenarnya momentumnya setiap hari, Be. Mana ada orang yang nggak pegel sekarang?
1: Betul.
0: Duduk kelamaan pegel.
1: Iya. Dan Anda juga lupa satu produk kita yang dibutuhkan orang setiap hari.
0: Apa, Be?
1: Sabun. Gak ada orang gak mandi.
0: Iya.
1: Hah?
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya kadang-kadang pakai sabun yang ada.

0: itu tentara. Gak semua harus jadi tentara. Jadi sukarelawan namanya dulu. Zaman dulu iya. Ada. Senjatanya bukan senapan, bambu runcing.
1: Bambu runcing.
0: Iya. Jadi yang namanya pengusaha itu adalah mengelola keuangan untuk memberikan kemanfaatan kepada keluarga. Tidak harus jadi pengusaha. Jadi pegawai pun juga gak masalah.
1: Pengusaha itu jalannya, Be.
0: Jalannya. Nah, ngatur keuangan ini gak gampang. Orang kalau terima gajian ini cenderung cepat-cepat ngabisin.
1: Betul, Be.
0: Nah, apa yang terjadi? Minggu terakhir udah mulai kium. Jadi otak pengusaha itu tidak harus jadi pengusaha. Jadi apa yang Anda, bagaimana Anda manfaatkan untuk memberikan penghasilan kepada Anda, kan gitu. Nah, kalau Anda tidak mau jadi pengusaha dan mau tinggal di rumah, kita kasih jalan gitu. Yang namanya reseller sangat sama.
1: Betul.
0: Dengan modal yang tidak seberapa, tadi kita bilang 1 juta, kita bisa menghasilkan 140 ribu seminggu.
1: Kalau ngerasa pengen cepat, lebih banyak lagi jualan ya, sehari gak, juga bisa.
0: Awal aja supaya kita ada terasa.
1: Ya.
0: Kalau kita dapat duit kan terasa. Dan itu bisa kita kerjakan di rumah dengan teleponin tetangga, teman, satu alumni misalnya.
1: Iya kan? Oh iya ini Be. Materi. Materi apa ya, bisa promosi.
0: Tinggal pergilah ke websitenya.
1: Comot-comot sana nggak apa-apa, Be?
0: Nggak apa-apa. Siapa yang larang? Artikel saya dicomot seneng banget saya.
1: Oke. Jadi support sistemnya ada, barangnya oke, terus marginnya oke.
0: Iya. Dan ada brosur kan, brosur yang rame-rame itu kan.
1: Iya.
0: Udah nggak ada masalah. Dan kebanyakan kalau kita jualan sanga-sanga, sabun maupun minyak, ilmunya cuma satu, semprot aja. Nah, gak usah keluarin brosur kan, semprot aja, coba rasain. Jadi iya, kita punya satu yang untuk disemprot.
1: Oh, sabun, buat tester ya?
0: Ya, sabunnya juga gitu, ya kan? Kalau gak percaya, suruh cuci tangan pakai sabun kita, rasain tangannya setelah dicuci pakai sabun. Kalau di tempatmu ada apa?
1: Wastafel, iya.
0: Satu.
1: Oke.
0: Kalau mau ngirit, dicairin sabunnya. Iya.
1: Iya.
0: Ya gitu. Jadi pakai Aquades ya. Itu dididihkan, terus sabunnya kaliku-kaliku dipotong kecil-kecil, taruh.
1: Oh, jadi cair deh, Be.
0: Ya, itu nanti diudek-udek-udek jadi cair, masukin di botol buat kayak spray gitu.
1: Spray ya. Ya.
0: Lo mau nyoba sabun serat gitu.
1: Iya ya.
0: Satu sabun bisa untuk 1000 orang itu.
1: Karena hanya sebagai iya, tester kan.
0: Iya, buat tester aja.
1: Pertama dari wanginya, iya, terus manfaatnya.
0: Aromanya tidak akan hilang kalau dibuat seperti itu.
1: Oke, siap ya. B. Lanjut B.
0: Jadi, tadi kita jawab dulu dong.
1: Oh iya, belum.
0: Si Mbak siapa tadi, Surabaya tadi?
1: Mas Randy.
0: Bukan,
1: siapa tuh? Mas Randy, Surabaya.
0: Mas Randy, udah gitu aja. Yuk jualan sanga-sanga. Nah, pengen lebih detailnya, pergilah ke
1: Fox website-nya.
0: Radio. Atau website atau Fox Radio. Sanga-sanga.
1: Iya. Ya. Oke.
0: Fox Radio Surabaya.
1: Surabaya boleh. Sorry. Jadi aksesnya udah gampang lah.
0: Bang.
1: Instagram ada, website ada. Mau cari yang apa namanya, informasi detailnya bagaimana harga jualnya berapa, udah semua ada di sana.
0: Ya, siap.
1: Oke. Lanjut ada Siska di Denpasar, Be. Babe, banyak orang mengatakan kegagalan adalah guru terbaik nih, Be. Tapi kalau kegagalannya berkali-kali, kapan kita mengakui bahwa mungkin memang kita salah bidang?
0: Tidak ada salah bidang.
1: Enggak ada, Be?
0: Enggak ada. Anda salah membaca kegagalan itu.
1: Oh, maksudnya persepsi dari sebuah kegagalan ya, itu yang dia salah.
0: Ya. Karena kalau kita gagal, kita enggak mau ngakuin, Mas.
1: Iya, betul.
0: Gue enggak goblok, gue pinter nih. Ini pasti si Fulan yang bikin gue gagal.
1: Iya. Akhirnya nyalahin orang.
0: Dian ini yang bikin masalah gue itu.
1: Enggak, jangan saya.
0: Gue mau jualan, dia di depan udah jualan duluan. Jadi masalah kegagalan itu pasti ujungnya keberhasilan. Karena kegagalan itu kita bisa belajar. yang kenapa tidak berhasil atau gagal berkali

0: sekali. Karena kita merasa bahwa kegagalan itu bukan pelajaran, kayak hukuman.
1: Oh, kita menangkapnya seperti itu.
0: Iya.
1: Gagal hukuman, iya. Terus ngerasa nggak mau lagi.
0: Iya, betul. Terus makanya pindah bidang. Terus gagal lagi, pindah bidang lagi. Seumur hidup Anda muter-muter.
1: Nyoba baru lagi, iya.
0: Karena orang harus punya portofolio.
1: Oh iya. Nah, kalau Babe sampai di saat ini, Be, selain Babe memang punya pengalaman yang banyak, uh-uh, dari sisi bisnis dan juga pengalaman hidup, Babe sendiri punya mentor gak sih, Be? Yang Babe ajak diskusi atau cari second opinion?
0: Gak pernah ada. Saya cari second opinion, tapi biasanya buku yang saya cari second opinion. Dari buku.
1: Oh, dari buku, Babe? Ya. Jadi mentor Babe itu bukunya
0: ya,
1: yang Babe baca?
0: Iya, betul.
1: Tapi kan belum tentu relate dengan masalah yang Babe hadapin sekarang, Be?
0: Anehnya, semua yang saya pikirin ini suka bukunya keluar gitu.
1: Nah, jadi okay,
0: kan saya kalau pergi keluar kota saya mampir Perry Plus biasanya. Nah, kalau ada gambar yang menarik saya ambil, isinya seperti yang saya itu, nggak tahu lah gimana.
1: Iya, saya pernah punya pengalaman juga kejadian kayak gitu, Be. Lagi ada hal yang dipikirin, nah, terus kita coba untuk ya mungkin scrolling atau ya, mungkin cari atau buku. Iya. Namunnya begitu, Be.
0: Iya, betul. Kayak scrolling. Apa yang saya pikirin tuh nanti berita tentang itu.
1: Iya.
0: Jangan. Ya itu apa namanya? Itulah alam semesta. Alam semesta tuh selalu
1: menarik
0: apa yang sedang kita pikirkan.
1: Makanya itu alasan dan pertimbangan kenapa orang selalu menyarankan berpikir yang baik-baik gitu, Be. Itu ngaruh enggak? Itu sama enggak?
0: Enggak ada hubungannya.
1: Enggak ada hubungannya tentang itu.
0: Enggak ada hubungannya. Berpikir itu bisa baik, bisa buruk. Yang sekarang persoalan yang kita inginkan, masalah kita tuh ditulis sama orang lain. Menurut versi orang lain itu kan menjadi pengalaman kita juga.
1: Oke. Okay. Iya, pas lagi mikirin sesuatu, scrolling, ketemu nih. Betul. Jadi insight baru lagi ya, gitu itu. Ya, Be, ya.
0: Jadi gunakan pikiran ini untuk juga mencari informasi. Jadi ini kan sekarang nih isinya macam-macam ya. Nah, kita filter dulu di kepala kita. Kita mau cari ini. Nanti akan keluar seperti yang ada di situ. Si Google tuh tahu kok kita maunya apa.
1: malah ada sempat ada statement yang bilang bahwa handphone kita ini sedang menyadap kita.
0: Iya kan, Anda senang lagu ya,
1: Mutar
0: terus itu. Nanti begitu Anda pengen nyetel lagu keluar itu juga.
1: Iya.
0: Loh, kok dia tahu ya? Algoritmanya dibaca.
1: Kebiasaan kita, Be.
0: Betul.
1: Ya. Apa yang kita like, apa yang kita share.
0: Iya. Itu mereka ada mesinnya tuh baca algoritma.
1: Oke. Jadi seperti itu ya, Mbak Siska. Jadi bagaimana caranya? Ya sebenarnya mempersepsikan masalah itu seperti apa aja.
0: Ya.
1: Itu yang paling penting,
0: betul.
1: Be. Bukan yang hanya melihat kegagalan.
0: Saya katakan, tidak bakal sukses kalau Anda enggak pernah gagal, itu aja.
1: Indikator suksesnya jadi enggak ketemu, Be.
0: Karena orang sukses itu belajar dari kegagalan. Jadi kalau enggak gagal enggak mungkin orang itu sukses.
1: Betul. Dengan contoh kayak Babe sekarang nih. Ada case yang harus diselesaikan. Kan. Kalau nggak ini, Babe nggak belajar.
0: Nggak ada produk sangat-sangat.
1: Nggak ada produk sangat-sangat.
0: Iya, nggak ada skincare, nggak ada dedek bengek, ya nggak ada apa dupa.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi justru ada masalah ini, saya melihat peluang yang lebih banyak, bukan sebagai kegagalan atau sebagai hukuman.
1: Masalahnya tetap masalah.
0: Betul. Karena ada cakrawala baru yang kita tidak terpikirkan. Waktu kita masih begitu apa kaya rayanya dengan kutus-kutus, nggak mikirin apa-apa sih, nggak mungkin saya
1: karena produk udah jalan, Be, ya?
0: Jalan ngapain di rubah-rubah kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi begitu gagal,
1: inovasi lagi,
0: rethinking saya. Saya terima kegagalan, ada yang orang
1: permasalahan itu
0: sebagai apa yang saya harus peluk gitu. Nah, muncullah ide-ide baru. Iya, dulu kutus-kutus sering bermasalah dengan sosialita. Baunya katanya kayak mbamba. Lo bener ini? Ini di acaranya Najwa Shihab. Waktu Najwa Shihab mewawancarai Bu Sri Mulyani sama Bu Retno, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Disuruh buka kan tasnya Bu apa? Bu Sri Mulyani. Terus si ini langsung ngomong, kutus-kutus ada ya? Saya enggak pernah pakai kutus-kutus, baunya kayak mbah-mbah gitu.
1: Oh, itu trigger yang babe.
0: Salah satu trigger, walaupun beberapa orang mengatakan kepada saya, ya enggak pantas, Mas. Aku di Ibu Direktur Utama Bank Himbara, masa baunya mbah-mbah gitu.
1: Dari keresahan itu babe akhirnya juga ya, berinovasi. Tapi
0: saya enggak berani karena apa? Pada waktu itu kutus-kutus lagi moncer ya.
1: Iya.
0: Saya enggak berani rubah apa yang sudah moncer kan.
1: Iya.
0: Nah, kejadian ini justru membuat saya berpikir ulang. Oh iya. Kenapa enggak kita bikin merek baru dengan apa aroma yang lebih
1: kekinian. Iya, komposisi kekinian. Yang lebih kekinian ya. Gitu ya. Otomatis kan dengan rethinking dan juga akhirnya create produk baru yang lebih baik, akan lebih banyak peluang dan juga target market yang sebenarnya membutuhkan itu, Be.
0: Betul. Ya, seperti sekarang ini kemarin kan kita bikin apa tanggal 88 tuh ya. Tanggal 8 Agustus. Itu kan kita bikin apa namanya TikTok.
1: TikTok live TikTok
0: itu. Penjualan klasik sama penjualan ultimate itu hampir sama.
1: Karena mereka sudah mulai aware dengan aromanya,
0: betul,
1: Be.
0: Betul. Jadi udah kalau dulu kan biasanya
1: timpang ya.
0: Timpang ya. Bahkan dulu ada yang namanya kutus-kutus aksara Bali. Itu yang jualnya paling banyak. Si klasik sama si siapa? Si ultimate dipandang sebelah mata gitu. Nah, sekarang enggak ada orang beli aksara Bali. Paling 1-2. Walaupun masih ada di akun kita ya, di TikTok kita, tapi yang ramai adalah klasik dan ultimate. Dan berikutnya ini minyak gatalin juga seru.
1: Tapi kalau untuk minyak gatal ini memang spesifikasinya ke gatal. Keluhan permasalahan gatal. Betul. Ya, Be ya.
0: Itu seperti itu. Jadi jangan kegagalan itu sebagai hukuman, tapi itu sebagai pelajaran kita untuk kita rethinking. Kita bisa melihat cakrawala lebih luas. Tidak selebar daun mangga.
1: Kelor Be. Kelor.
0: Nggak, saya mangga yang dekat sini. Enggak ada daun kelor sih.
1: Iya Be. Oke. Siap Be. Jadi gitu ya Mbak Siska, jadi memandang atau mindset yang ditanamkan saat mengalami sebuah masalah, harusnya terima itu jadi masalah dulu.
0: Betul.
1: Akuin bahwa itu masalah yang harus diselesaikan. Ya. Seperti babe yang saat itu punya masalah, babe malah justru peluk masalah itu untuk
0: dan
1: berinovasi
0: baru.
1: Kalau nggak ada masalah ini nggak mikir kan gitu.
0: Mikir saya. Dan saya nggak berani ngerubah kutus-kutus formula saya yang dulu menjadi sanga-sanga sekarang.
1: Dan kalaupun dirubah, babe akan berpikir apa alasannya?
0: Iya, jadi gini loh. Orang tuh baru sadar kalau kepentok gitu loh.
1: Iya kan? Betul.
0: Iya. Jadi ini ada pintu harusnya buka nutup, jebret kena. Bodoh banget gua nih. Padahal sebelah ada pintu, kenapa gua enggak pakai pintu yang
1: Iya benar. Siap. Ya. Mudah-mudahan kejawab ya Kak Siska ya. Dan selanjutnya dari Doni di Medan. B, apakah orang miskin bisa benar-benar keluar dari kemiskinan hanya dengan mengubah mindset, B? Atau ada faktor lain yang jauh lebih besar? Itu gimana, Be? Ada gak orang miskin yang bisa keluar dari kemiskinannya hanya dengan mengubah mindset?
0: Iya. Saya kan cerita pengalaman saya. Selama datang di Bali, saya ini super miskin, Mas.
1: Super, Be?
0: Super. Bayangin, lemari aja gak punya, Mas. Jadi saya pakai kotak itu untuk naruh baju.
1: Kerdus. Kedus rokok nih dipakai.
0: Iya, untung tidak di bawah jembatan.
1: Okay.
0: Dan apa, saya pakai, gak punya tempat tidur. Jadi gelar karpet yang paling tertipis di dunia itu.
1: Oh, tahu saya yang
0: suka di masjid-masjid.
1: Iya. Tapi sekitar, pernah ada di fase itu?
0: Fase itu, waktu awal-awal tinggal di Bali. Karena gak ada kerjaan, Mas.
1: Tujuan babi ke Bali apa dong?
0: Mau jadi orang sakti. Karena saya lagi kesengsem apa meditasi. Jadi bayangan saya jadi orang sakti, jenggot panjang, pakai baju putih-putih gitu, terus jadi sakti, terus orang datang ngasih duit saya gitu. Ternyata
1: enggak.
0: Dan saya harus makan. Karena pendapatannya pada waktu itu minim sekali. Jadi saya bantuin Aneka Record waktu itu sebagai audio engineer ya, jadi recording engineer. Itu bukan nggak setiap lagu saya bisa engineering. Jadi seminggu tuh cuman sekali apa dua kali gitu.
1: Akhirnya?
0: Ya ada uang dari itu. Dapat sebulan 5 juta, 4,5. Padahal kita harus bayar sekolah. Ada dua lagi yang sekolah, ya kan?
1: Kurang uangnya
0: itu. Kurang gitu. Sampai-sampai Mbak Yani pada waktu itu, karena harus nganterin si itu anak nakal itu ya.
1: Yeah.
0: Kan bolak-balik, apa namanya? Denpasar Gianyar itu kan bensinnya
1: lumayan,
0: Nah makanya Mbak Yani berangkat, nggak pulang-pulang sampai
1: pulang sekolah.
0: Iya, jadi cuman.
1: Jadi berangkat tungguin langsung pulang betul. Gitu.
0: Yang kena saya waktu itu kita kan masih kecil. Nah dia biasanya kan minum tete ibunya nih. Nah, ibunya nggak ada, nangis histeris ya. Bingung saya gimana cara ngatasinnya. Itu orang mandi di kali itu. Karena udah sore ternyata ibunya belum pulang. Wah histeris dia nangis si Ukita tuh. Terus saya mikir-mikir ini gimana ya. Tak bikinin teh lah gitu. Teh manis. Jadi saya sendokin pakai sendok teh itu. Diam dia.
1: Haus.
0: Alhamdulillah. Tapi kan udah geger itu orang mandi tuh.
1: Karena nangisnya dia.
0: Iya. Dibilang ibunya mana tuh kok cuman bapaknya doang gitu. Coba itu sampai segitu. Dan kita tidak bisa belanja banyak-banyak ya. Jadi saya untuk mengatasi itu semua saya beli tahu 10 ribu itu
1: satu papan tuh Be.
0: Pokoknya lumayan lah. Terus saya rebus pakai garam, pakai kunyit, pakai jahe ya. Saya rebus, habis itu saya masukin freezer.
1: Oh, jadi tahu kuning itu ya?
0: Ya, tahu kuning itu. Terus saya bagi itu hari 7 bagian. Senin, Selasa, Rabu sampai nanti 10 ribu bisa sebulan.
1: Seminggu.
0: Terus sayuran saya cari di sawah.
1: Oh, masih banyak itu Be ya?
0: Gak tahu tuh pada waktu saya miskin. Itu kayaknya
1: sayurannya ada.
0: Iya, tumbuh pohonnya enggak. Ada aja.
1: Giliran ya. Sekarang?
0: Aduh. Nyari aja setengah mati. Lucu ya.
1: Karena udah tinggal beli, Be.
0: Singkong itu saya cuma tancap jadi gede-gede. Terus pisang itu buah gantian gitu. Padahal pisangnya pisang kepok ya. Jadi lumayan kalau satu panen itu bisa beberapa hari. Sampai kita bingung ngabisin pisang itu. Sekarang gak ada.
1: Karena semua udah tinggal beli sekarang.
0: Itulah. Jadi kita mesti percaya bahwa kita nih di samping kita berusaha, Tuhan tuh tidak tidur memperhatikan masalah kita. Dan dicari jalan keluarnya
1: Sebaik mungkin
0: dan sesuai dengan keadaan kita. Dan dari situlah kita bisa survive.
1: Okay, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan memang mengubah mindset kan akhirnya merubah.
0: Sebetulnya bukan merubah mindset, menerima itu sebagai jatah kita seperti yang Mbak tadi.
1: Iya.
0: Kita terima dulu keadaan.
1: Gitu. Jadi menerima keadaan itu akhirnya membuat kita berpikir netral ya.
0: Netral ya? Lalu kita kelola keadaan itu walaupun kita minim, walaupun kita miskin, kita bisa kelola.
1: Karena begitu kita terima, kita netral, akhirnya semua solusinya mulai terlihat karena kita tenang juga Be.
0: Betul. Kita enggak panik. Kalau panik itu biasanya kita melakukan kesalahan. Pinjam duit misalnya. Belum tentu kita bisa ngembaliin kan. Minggu pertama pinjam, minggu kedua pinjam, minggu ketiga pinjam, minggu keempat pinjam. Terus minggu berikutnya kita enggak ada pendapatan.
1: Gak
0: untuk
1: bisa.
0: Bayar yang minggu pertama, dua, ketiga, gimana caranya? Jadi di situ saya enggak mau pinjam. saya berusaha dengan apa adanya untuk bisa survive.
1: Itu modal untuk kita bisa survive juga, Be, ya.
0: Iya.
1: Jadi, tidak mengandalkan orang lain juga,
0: betul.
1: Be.
0: Jadi kalau Anda ketemu saya pada waktu itu, mungkin saya dibilang pembantu.
1: Kok gitu, Be?
0: Ya kan udah lusuh jelek.
1: Sekarang ganteng, Be.
0: Lain soal. Bahkan dulu orang yang mandi itu pernah bilang sama, ya pokoknya guyon lah, itu pembantunya bule itu ngapain itu?
1: Pembantunya bule
0: kan rumah yang di seperti itu hanya rumah bule, orang iya, Indonesia nggak mau tinggal di tempat sepi gitu.
1: Iya, benar,
0: saya jangka pembantunya bule. Sakit jiwa.
1: Oke, Be, lanjut lagi, Be.
0: Ya.
1: Ini ada dari Doni di Medan, Be. Jauh banget nih, Be. Be, apakah orang miskin bisa ini Vero di Manado. Babe, sekarang banyak motivator bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, pertanyaan saya, apakah zona nyaman itu selalu buruk, Be?
0: Tidak. Cuman
1: tidak
0: zona
1: berkembang.
0: Nyaman itu membuat kita malas.
1: Dari malas akhirnya nggak kreatif, Be, ya?
0: Iya, tidak kreatif. Nah, kita bisa pergunakan zona nyaman itu, sebagian kenyamanan itu ditabung.
1: Paham.
0: Jadi
1: paham.
0: Kita berkurang kenyamanannya kan. Nah, untuk itu kita merangsang untuk berusaha lagi. Karena zona nyaman itu sering memabukkan.
1: Betul, Be.
0: Bahkan yang anak-anak muda ini, kapan itu saya ketemu anak muda, ya, kaya raya dia. Gitu. Tapi ya gitu, karena dia di zona nyaman, jadi udah lu perlu duit ini pasti. Nah, akhirnya habis duitnya. Sekarang yang teman-temannya udah bubar semua, nggak tahu kemana.
1: Ya udah nggak ada duitnya soalnya.
0: Iya, udah nggak ada duit.
1: Nah, sekarang zaman sekarang kan digitalisasi, ya, Be. Itu banyak banget anak-anak muda yang udah baru umur 25, 30 tahun ke bawah, itu suksesnya gila-gilaan tuh, Be. Itu apakah dari sisi pengalaman Babe melihatnya ini terlalu instan kah? Atau bukan, mentalnya mereka? Ya,
0: sekarang gini, banyak bisnis baru yang tidak diketahui banyak orang.
1: Bisnis baru yang tidak diketahui? Ya. Maksudnya gimana tuh, Be?
0: Jadi misalnya kripto gitu. Gak semua orang tahu kan?
1: Iya, saya juga gak tahu.
0: Iya, kamu juga gak tahu. Saya males tahu gitu. Jadi kebetulan dia tahu tentang kripto. Dan kripto lagi
1: booming.
0: Langsung dia jadi kaya raya.
1: Momentumnya
0: itu kan karena dia tahu, dia anak muda, dia senang digital, dia scrolling dan ketemu lah yang aneh-aneh itu. Bisa saja.
1: Oke.
0: Jadi lucky blow, ya. Nah, itu bisa terjadi hanya di financial ekonomi, ya. Di terutama di keuangan. Jadi seperti jual beli mata uang asing,
1: ya,
0: dan sebagainya. Itu begitu rupiah merosot kan, dia punya mata uang asing naik, dia jual, rupiahnya dia jadi banyak.
1: Gitu.
0: Dan seterusnya. Tapi itu sifatnya seasonal.
1: Oke.
0: Tidak bisa jangka panjang.
1: Kalau gini, Be, kalau nggak tahu ya apakah di zaman Babe sudah ada atau belum. Sekarang tuh kan banyak orang-orang yang menawarkan bisnis yang dalam waktu singkat dia bisa mencapai sekian, dia bisa beli ini, beli itu. Kalau menurut Babe sendiri itu gimana, Be? Maksudnya apakah flexing itu ideal untuk orang memulai bisnis atau membuat orang tergiur berbisnis itu boleh? Atau
0: pengalaman saya itu angin surga.
1: Angin surga tuh pasti enak aja, Be.
0: Iya. Anginnya aja yang sampai. Iya kan? Kebetulan aja dia sedang ke arah barat. Nah, kita pas di barat, dapatlah kita angin surganya. Tapi 50% tuh bullshit.
1: Nah, kalau ini orang belum pernah punya bisnis, Be.
0: Iya.
1: Dia pengen berbisnis. Dari Babe sendiri nih, apa yang mesti diperhatiin, Be? Kalau dia mau mulai bisnis, apa dulu yang mesti diperhatiin?
0: Yang diperhatikan adalah apa yang kamu mau bisniskan.
1: Oke.
0: Bukan pasarnya, bukan, tapi apa yang kamu mau bisniskan. Mau bisnis apa? Kambing misalnya, iya kan? Kambing kan ramenya cuman
1: Idul Adha.
0: Idul Adha, iya kan? Kalau sekarang bulannya Idul Adha, Anda mulai kan terok, Anda. pas lagi kambing harganya naik-naik ya.
1: Iya,
0: nah
1: iya.
0: Habis Idul Adha dia beli kambing, dipelihara sampai punya anak, nanti Idul Adha udah kamu jual.
1: Itu yang benar. Iya. Oke. Okay. Berarti flexing itu sebenarnya sudah ada dari dulu, Be?
0: Banyak dulu, dari dulu banyak.
1: Dari dulu sudah banyak?
0: Oh, udah ada. Oh. Banyak. Namanya Ongko siapa tuh, Ongko Wijoyo apa siapa tuh, itu triliunan belum dibohongin.
1: Wow. Ya. Ya, dengan flexing seperti itu akhirnya bikin orang tergiur.
0: Iya, ikut bubar.
1: Begitu didalemin ternyata gak seindah itu.
0: Betul. Masa sebulan bunganya 30%?
1: Kalah bunga bank ya, Be. Iya.
0: Okay. Jadi kita harus punya kewajaran dan kita tahu namanya wajar itu apa gitu. Dan bisnis juga harus begitu.
1: Kalau sekiranya masuk akal dari sisi profit,
0: ya.
1: Terus tahu siapa yang buat,
0: betul.
1: Tahu bagaimana mekanisme kerjanya,
0: ya.
1: Mending yang begitulah, lebih aman, lebih tenang, lebih.
0: Bukan soal lebih tenang, lebih aman. Yang benar. Ini bukan kata tenang atau tidak tenang. Bisnis itu tidak tenang loh. Jangan harap Anda tenang loh.
1: Iya,
0: saya
1: iya.
0: Ini loh ngalamin.
1: Setiap terus, hari mikirin bisnisnya.
0: Iya, iya. Bahkan mungkin ya kita pernah ngeluh ya berdua sama Bu Riva. Kita nih kalau ketemu kamu urusin bisnis saja dari pagi sampai hampir pagi itu.
1: Buka mata ngomongin oh,
0: iya,
1: bisnis.
0: Iya gitu. Apalagi berdua deketan terus kan.
1: Asik.
0: Jadi bukannya apa, dulu kan pikirannya kalau berdua deketan dulu mesra tuh. Begitu ada persoalan pasti kita harus selesaikan.
1: Gak mau bikin itu berlarut-larut gitu, Be, ya. Itu.
0: Karena dan ternyata masalahnya setiap hari itu ada. Gak cuman sebulan sekali. Every day.
1: Every day. Namanya apa bisnis ya, emang betul, resikonya begitu.
0: Betul. Nah seperti itu. Jadi jangan melihat bahwa itu surga, itu angin.
1: Cross check dah yang gitu-gitu, Be, ya.
0: Ya bukan aja cross check, kalau misalnya tidak masuk akal ya udah
1: skip
0: aja.
1: Ngapain? Iya. Ya.
0: Supaya dan lebih Anda aman. Harus tahu ya, jumlah pinjol yang belum terbayar.
1: Tagihan
0: pinjol itu di atas 103 triliun.
1: Wih. Banyak banget, Be.
0: Makanya saya itu hanya butuh 1 triliun gitu.
1: Buat saja. Diputerin.
0: Buat diputerin. Saya terbang ke angkasa saya. Jadi
1: okay.
0: Begitu banyak masyarakat yang tertipu
1: ya,
0: oleh bisnis pinjol itu.
1: Karena ya pengen cepat-cepat kaya, Be.
0: Bukan cepat-cepat kaya, karena dia pikir kebutuhan itu harus ada terus. Kan orang boleh puasa dong kalau enggak mampu gitu. Puasa sama sama.
1: Oh itu yang gak disadari nih, Be, ya?
0: Gak disadari. Kita punya alat yang namanya puasa. Apalagi 90%, 95% masyarakat Indonesia adalah Islam. Puasa tuh, itu kreatif itu. Untuk buat ngirit itu.
1: Iya.
0: Jadi dan solusi. Puasanya tuh semua jenis puasa ya. Bukan hanya makan saja. Keinginan dan sebagainya gitu.
1: Puasa nafsu belanja.
0: Ya, nah ini enggak.
1: Setuju kalau itu, nah, sih.
0: Dan saya pernah ngerasain gak punya duit sampai seperti itu. Dan saya bisa lakukan dengan cara saya. Dan saya tidak pernah berhutang gitu. Saya berhutang tuh begitu punya banyak duit.
1: Strategi. Itu strategi. Bagian dari strategi ya, ya.
0: Seperti itu ya. Jadi kayaknya waktu juga sudah tinggal 4 menit, ada lagi mungkin bisa dibaca.
1: Oke, nah, satu lagi ya, Be, ya.
0: Oke, kita habisin.
1: Ini satu lagi ada Arman di Bekasi, Babe. Menurut Babe mana yang lebih berbahaya? Orang yang gak punya mimpi atau orang yang punya terlalu banyak mimpi tapi gak pernah menyelesaikannya?
0: Jadi gini, mimpi itu mungkin dianggap mimpi itu cita-cita ya, keinginan ya. Karena mimpi itu suka-suka mimpi yang aneh-aneh loh, bukan ada hubungannya sama cita-cita lo ya.
1: Ya orang jadi, bahasanya what is your dream
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Ya dream di sini adalah cita-cita ya. Kita jangan later lah mengartikan dream itu sebagai mimpi.
1: Ya.
0: Itu cita-cita ya kan. Cita-cita boleh banyak dan tidak masalah. Ya kan. Tapi cita-cita itu terlaksana adalah bukan karena kita berusaha kerja keras, tapi itu given dari act of God namanya.
1: Itu pemberian juga, Be.
0: Pemberian dari Tuhan.
1: Berarti seperti yang Babe bilang bahwa sukses itu pemberian.
0: Pemberian, bukan hasil kerja kita. Percaya gitu. Jadi jangan macam-macam ya. Kalau sudah punya cita-cita, itu kita berikan ke beliau untuk bisa. Dan kita tidak tahu kapan itu terlaksana. Jadi kita cuma bercita-cita dan kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Dan nanti suksesnya itu Tuhan akan berikan kepada kita pada saat yang tepat.
1: Okay. Jadi intinya kalau mau kerja keras ya tetap harus kerja keras sesuai dengan porsinya dan juga maksimalkan itu.
0: Ya. Tapi jangan obsesi dengan cita-cita maksud saya. Ya. Jadi kalau obsesi Anda pasti kecewa.
1: Ah, itu yang berarti harus digaris bawahi ya, ya? Kata-kata kecewa itu yang kita gak boleh.
0: Karena kalau kita kecewa untuk bangun lagi itu butuh waktu lama.
1: Oke, sip. Semoga terjawab ya kak ya. Babe, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Luar biasa. Saya jadi punya banyak insight bahwa saya akan mencari banyak reseller-reseller di seluruh
0: Bali. Penjuru Bali. Bukan hanya Bali, Banyuwangi kita sikat.
1: Gas ya?
0: Gas semuanya.
1: Oke, siap Be. Ya, terima kasih banyak Be. Kita ngobrol lagi besok. Sekali lagi terima kasih buat Foxian. Sampai ketemu lagi besok malam.
0: Sangat-sangat
1: sing adalah lawan. Bye-bye.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox ya. Ketemu lagi sama Nindya Ristika di program yang masih sama seperti hari kemarin Sobat Fox, di Fox Lowdown edisi Selasa ya, tanggal 11 Agustus 2026. Wow, hari kemerdekaan tinggal 6 hari lagi. Apa yang sedang kau persiapkan hari ini atau belakangan ini Sobat Fox ya? Apakah kamu menjadi panitia lomba ya, atau panitia malam tirakatan, panitia lomba tumpengan, panitia makan bersama, upacara bendera ya, apapun yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini Sobat Fox ya, malam hari ini coba inhale exhale ya, cooling down dulu ya, istirahat dulu ya, pikirannya ditenangkan, kecuali buat yang lagi lembur ataupun yang lagi kerja ya. Pastinya malam hari ini cooling down-nya ditemenin lagu-lagu yang bisa kamu bikin, bisa bikin kamu relax juga ya. Lagu yang adem-adem dulu, yaitu lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Dan pastinya bisa kamu request Sobat Fox, barangkali ada lagu kesukaan kamu di playlistnya Fox Lowdown ya, silahkan kasih tahu kan aja mau request lagu apa. Bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, ini aplikasinya bisa download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus kalau udah download, login di Fox Radio Jogja, diklik, kemudian di sana ada kolom komentar atau live chatnya, silahkan gunakan fitur tersebut untuk request lagu ya. Atau Sobat Fox juga bisa pakai WhatsApp aja ya, kirim requestan kamu di nomor WhatsAppnya, ada di 0887 188 1053.
1: Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Fox Slowdown.

0: Adira Dinamiza dengan Beranjak Dewasa, Sobat Fox. Ya, ini barusan aku puterin spesial untuk Mas Anto di Bekasi. Selamat malam ya. Katanya mau request lagunya Adira Miza, Beranjak Dewasa. Terima kasih. BTW, Senin libur asyik. Oh, Senin kemarin libur. Tanggal apa kemarin 10 Agustus ya. Oh, atau mungkin 17 nanti ya. 17 Agustus nanti libur, iya mungkin ya. Katanya habis mencoba hal baru, yaitu nyoba masuk awalnya mencoba masker. Apa itu MSK ya? Awalnya aneh pakai kecap manis banget, pas kedua pas aku tuh bikin asam manis anehnya pakai kecap. Oh, masak, nyoba masak. Astaga. Oh, nyoba masak ya, pakai kecap manis. Aneh pas kedua pas aku tuh bikin asam manis anehnya pahit tapi pakai kecap. Tutorial pakai kecap jadi ikutin. Oke. Dimaklumin ya, karena kan biasanya emang seorang pria itu jarang bisa masak, termasuk suami saya ya. Suami saya cuma bisa masak air, itu yang pertama. Yang kedua telur ceplok, telur dadar ya. Kemudian yang ketiga adalah mie instan. Sudah. Sudah di situ saja Sobat Fox ya, tidak ada yang lainnya. It's okay. Masak asam manis untuk seorang pria, it's good job ya buat Mas Anto. Aku sapa juga sekalian yang request malam hari ini. Ada Mas Apri di Merican, selamat malam. Mau request lagunya Avril Lavigne yang Wish You Were Here. Abis ini puterin, ditunggu aja. Terus ada Pak Mio sekalian ya dari Bantul. Hai, selamat malam ya. Mau request lagunya Ken yang Somewhere Only We Know. Nanti Anin puterin juga abis lagunya Avril ya. Terus ada juga Ibu Rina di Condong Catur, selamat malam Ibu ya. Katanya pengen request lagunya Stephen Sanchez yang Until I Found You. Nanti ini masukin di playlist dulu, ditunggu Ibu Rina ya. Terus ada Mas Bayu Ardi juga mau request lagunya Edson ya. Ada gak ya? Aku cari ya, Edson Sapose. Yang mana, Edson siapa ya, judulnya apa, boleh ya kasih tahu ke Anin ya, barangkali nanti ada di playlist, aku masukin ke playlist. Oke, okay. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget ya, silakan. Kalau pengen lagu-lagu slow malam hari ini sebelum tidur ya, kasih tahu ke Anin aja pengen diputerin lagu apa, yang penting lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru. Oke, okay. Aku langsung ke Avril Lavigne dulu, spesial buat Mas Apri di Merican.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort.

0: Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

0: lagunya Ibu Rina di Condong Catur sudah diputerin ya. Ada Stephen Sanchez Wait Until I Found You sudah diputarkan ya. Terus masih ada beberapa lagu yang belum terputar. Satu ding dari Mas Bayu Ardi tadi ya, katanya minta lagunya. Oh, yang dimaksud adalah Edson yang Sunday, Lovely Sunday. Agak lawas tapi masih tahun 2000-an. Jadi okay, nanti ada putarkan ya, ditunggu aja. By the way, Sobat Fox ya, buat kamu yang malam hari ini kerasa capek banget ya, karena mungkin banyak aktivitasnya nih, apalagi tim-tim kreatif marketing ya. Biasanya Agustus kayak gini banyak event, itu yang pertama. Karena Fox sendiri mengalami hal yang serupa, Sobat Fox. Mungkin di kantor kamu juga sama ya. Kemudian yang kedua, selain banyak event, pastinya ada ngurusin lomba internal ya. Belum lagi kalau ngadain juga lomba eksternal. Aduh ya, pusing tujuh keliling ini Sobat Fox. Tapi jangan sampai kepadatan aktivitasmu ini di bulan Agustus bikin kamu jadi tumbang Sobat Fox ya. Makanya siapin badan kamu supaya lebih sehat lagi, pakai minyak balur sanga-sanga. Jangan lupa baluran setiap hari ya. Ada sanga-sanga yang klasik, ada yang ultimate. Tapi kalau Anin kasih saran kamu biar makin maksimal, pakai yang ultimate Sobat Fox ya. Yang ultimate ini bedanya aromanya lebih wangi ya, karena terbuat dari 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan dengan aroma lavender, daun pudak dan mint Sobat Fox, yang efeknya langsung terasa hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, jadi kamu siap beraktivitas lagi Sobat Fox ya. Aman ya buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja, karena minyak balur sanga-sanga ultimate sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup dengan Rp230.000 untuk 100 ml. Dan ada juga ukuran travel size yang 30 ml harganya cuma Rp85.000. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate di reseller terpercaya, mitra resmi kami ada di Kimia Farma, K24, Century dan Fox Radio Network ya, termasuk di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Jet with Look What You've Done, Sobat Fox. Ya, ini yang kemarin habis ada satu video yang viral gara-gara Aldi Taher nih. Jadi kemarin waktu ada waktu Jet ya tampil di The Sounds Project 2026, yaitu di hari Minggu kemarin, Sobat Fox ya. Ini viral di media sosial videonya karena tiba-tiba di atas stage ya, ada Aldi Taher di backstage, tiba-tiba nyamperin si vokalisnya yaitu Nick Caster untuk memeluknya, tiba-tiba langsung peluk gitu aja. Dan akhirnya viral ya, terus banyak hujatan lah dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam video tersebut pada akhirnya si Aldi Taher ini dilepaskan gitu ya, atau di apa sih istilahnya ya, diseret keluar gitulah, digeret keluar sama kru dari Jet ini sendiri gitu. Ya sebenarnya dari Jetnya sendiri tidak ada tanggapan apa-apa, si vokalisnya di Caster ini cuman nge-repost postingan tersebut ke Instagram story-nya. Nah, abis itu karena Aldi Taher ini banyak dapat hujatan kayaknya ya. Kayaknya sepertinya sih karena itu ya. Akhirnya bikin klarifikasi dan minta maaf secara langsung lewat DM Instagram ke Nick Caster-nya. Dia bilang karena kenapa kayak gitu, katanya dia saking senangnya ketemu langsung, bisa nonton langsung Jet tampil di The Sounds Project, terus saking senangnya dia spontan aja gitu. Karena katanya dia udah senang Jet ini dari zaman dia masih SMA. Meskipun ngefans banget, ngefans berat dan excited banget bisa nonton idolanya tampil, tapi hal ini tidak dibenarkan Sobat Fox ya. Pokoknya aksi-aksi seperti ini spontanitas tanpa kita minta izin terlebih dahulu gitu. Ini sama saja menurut Anin ini sama aja kayak pelecehan sih. Kayak janganlah sampai kayak gitu ya, karena pastinya si Nick Caster-nya sendiri atau orang yang dipeluk kayak gini kan nggak nyaman gitu, risih, ih apaan sih gitu. Dan ini kayaknya sebelum ada viral ini, beberapa bulan lalu tuh viral juga vokalis band Kotak, si Tantri ya kan, abis manggung di satu acara gitu, aku kan nggak tahu itu di mana gitu, terus tiba-tiba ada fans laki-laki yang tiba-tiba naik ke atas panggung terus memeluk gitu aja. Nah ini lebih parah lagi, juga gak boleh gitu, apalagi lawan jenis seperti ini ya. Apapun itu, pokoknya mau sama satu gender lah, mau lawan jenis lah ini segala macam, pokoknya meluk secara spontan idola yang ada di depan kita tidak boleh, Sobat Fox ya. Rasanya kalau minta izin pun kayak awkward banget dan aneh banget gak sih, kayak aku boleh gak peluk kamu gitu, kayak apaan banget ya, apalagi kalau misalkan spontan ya. Jadi cukup menikmati penampilannya saja, dan ya udahlah, foto-foto aja mungkin ya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan ini puterin satu lagu dari Dere dengan Kota. Ya, ini tadi requestan dari Ibu Amayati di DI Panjaitan. Hai, selamat malam Ibu, sudah diputarkan ya. Adem banget rasanya kalau dengerin lagunya Dere tuh. Apalagi yang ini ya. Udara mana kini yang kau hirup. Gak usah diterusin ya Sobat Fox ya. Jangan minta aku menyanyikan full lagunya. Aku sapa juga buat yang request lagu Malik and the Essential Untitled. Selamat malam, ini buat Mbak Winda ya, ditunggu nanti lagunya Anin puterin. Terus ada juga Mas Farid di Godian, selamat malam, minta lagunya Sheila on Seven yang Dan, tapi mohon maaf sekali lagunya kan tahun 90-an ya, jadinya gak bisa diputerin. Yang bisa Anin putarkan adalah lagu Slow dari tahun 2000 sampai ya terbaru, mentok banget tuh 2000 Sobat Fox ya. 2000 pun sepertinya jarang Anin puterin, jadi lebih ke ya 2010 ke atas ya, kayak gitu. Tapi 2000 masih oke. Jadi silakan buat Sobat Fox yang pengen request request lagunya tahun 2000-an ya, sampai yang terbaru mancanegara Indonesia juga boleh. Next song, aku punya satu lagu dari Frank Ocean with Pink Plus White.
1: Fox Slogan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: perjuangan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Masih barengan sama Rindy Aristika, Sobat Vox di Vox Slowdown pastinya ya, menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam alias ya 30 menitan lagi aja Sobat Vox. Yang belum request silakan request kalau mau ya, karena sebentar lagi aku akan menutup sesi request ini Sobat Vox ya. Dengan lagu-lagu yang sepertinya semakin malam semakin slow ya. Jadi buat Sobat Vox yang mau request lagu kayak tadi Mas Farid ya, request lagu Sheila on Seven yang dan selain lagunya tahun 90-an tapi juga rada kenceng dikit-dikit banget sih. Tapi ya memang tidak masuk di playlist. Oke, okay, next song. Aku punya satu lagu dari Malik and the Essential with Untitled yang tadi di request sama Mbak Winda. Langsung aku puterin ya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Superjuangan. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lain.

0: villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Caesar with always Sobat Fox ya. Always remember Sobat Fox ya. Kulit yang sehat itu dimulai dari perawatan wajah atau perawatan kulit yang konsisten Sobat Fox ya. Nah, ini buat Sobat Fox yang mungkin selama ini cukup mengabaikan yang namanya kesehatan kulit, apalagi terutama wajah ya Sobat Fox. Jangan sampai kamu ulangi itu lagi Sobat Fox ya. Kalau kamu udah rajin pakai krimnya ya, jangan lupakan maskeran juga, karena ini penting juga. Apalagi buat Sobat Fox yang udah beraktivitas seharian di luar rumah, terus lama gak meremajakan kulit. Nah, ini waktunya malam hari ini sebelum tidur kamu maskeran dulu Sobat Fox ya. Pakai sangat-sangat face mask. Kalau misalkan kamu ngerasa wajah gampang berminyak, kusam dan pori-pori tersumbat, emang bikin gak percaya diri ya Sobat Fox, pakailah sangat-sangat face mask ya. Ini adalah masker wajah jagoan banget buat deep cleansing. Ada kandungannya white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemonnya ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam Sobat Fox. Ini juga bisa mengontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan segar. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu makin halus. Yuk hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Buruan check out ya, sangat-sangat face mask. Sekarang juga di marketplace sangat-sangat, kemudian ada di Fox Radio Jogja sangat-sian, dan mitra resmi kami ada di Apotek K24 Kimia Farma serta Century ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bambang Pranoto.
1: Fox Slow Down.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Fox, waktunya ini dia Ristika untuk pamitan. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 2 jam di Fox Lowdown. Besok masih ketemu lagi sama Anin di program yang masih sama ya. Selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

datang di istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality. The boy is mine.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox Radio,

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Produk balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga

0: Primate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ketemu lagi barengan sama Evan Avandi pagi hari ini jam 6 pagi sampai 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 Sobat Fox. Kamu bakal dengerin Breakfast Club tentunya dengan lagu-lagu yang bisa membakar semangat kamu setiap harinya Sobat Fox. So, kalau misalkan mau request lagu boleh banget di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Tadi udah dibuka sama lagu dari Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You. Dan berikutnya aku punya lagu yang tidak kalah membakar semangat kamu Sobat Fox. Ada 5 Seconds of Summer dengan Thit. Yang mau gabung, aku tunggu di 0887-188-1053. Some days you're the only thing I know.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perakiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

belanja seru di pusat kota Jogja, ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Kemudian juga terabas kanan, terabas kiri. Tapi hati-hati Sobat Fox ya, yang namanya kendaraan tetap harus dicek, termasuk surat-surat yang ada di dalam jok motor kamu, yang punya kebiasaan ditaruh jok motor atau taruh di dashboard mobil gitu ya. Karena sekarang lagi sering banget ada razia Sobat Fox. Razianya bukan SIM, tapi lebih ke pajak motor atau pajak mobil kamu. Jadi pastiin kalau emang pajaknya ada yang masih gantung, belum dibayarkan, dibayarkan Sobat Fox. Kemarin itu di depan salah satu studio bioskop yang ada di sana itu, pokoknya di depan Empire deh. Itu sedang ada razia Sobat Fox, kirain ada apa gitu. Ternyata razia pajak kendaraan bermotor. Jadi pastiin mumpung sekarang sudah ada pemutihan ini ya, pemutihan bukan pemutihan pajak total, tapi pemutihan dari tunggakan kamu. Jadi kalau misalkan kamu ada yang gantung, otomatis kan ada dendanya Sobat Fox ya, pajak kendaraan itu. Jadi silakan aja dimanfaatkan program ini, gak perlu bayar dendanya sampai dengan akhir September 2026 ini Sobat Fox ya. Kita bayar sama-sama supaya kita juga terbebas dari tilang yang pertama, yang kedua kita bisa membantu perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Dari ini tadi ya, yang katanya suaranya mirip Neda juga ya, dikit-dikit suaraku maksudnya ya kan. Iya sih, suaraku memang ada sedikit-sedikit merdunya gitu loh. Lagunya ke kanan, aku lari ke kiri. Si Kelsey Natia ya. Jadi ini merupakan vokalis barunya Hi-Fi. Dan barusan kamu juga dengerin lagu barunya Hi-Fi Sobat Fox, judulnya adalah Main. Emang nuansanya seperti biasanya, yang sekarang nuansa popnya lebih kental, lebih terasa Sobat Fox. Dan ini merupakan satu single yang dirilis belum lama. Untuk video klipnya sendiri bisa kamu saksikan di sosial media di YouTube Sobat Fox di tanggal 18 Agustus mendatang. Begitu ya, konsepnya emang bertemakan tidak hanya sekedar asmara sebenarnya ya, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, persahabatan, hingga pekerjaan. Karena melalui Main ini, Hi-Fi pengen ngajakin kamu untuk melihat kembali bahwa di balik setiap tantangan selalu ada alasan buat bertahan dan juga menghargai perjalanan yang sudah kamu lalui Sobat Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Yang lain ada Mas Wahyu. Hai, selamat pagi Mas Wahyu, yang tadi pengen diputerin lagu dari Roni Paulian, Pesona Sederhana sudah Ivan lunasi. Semoga menjadikan booster semangat buat Mas Wahyu dan buat Mas Wahyu dan juga keluarga di pagi hari ini ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi Mas Wahyu ya. Terus selamat pagi buat Mas Tio, yakin bisa bantu ekonomi Indonesia pulih dengan bayar pajak? Bisa, bisa, insya Allah. Nanti lebih tepatnya Jablian ya Mas ya. Masnya suka ngajak-ngajak ke pinggir jurang. Aku ngikut aja fan requestnya, siap. Nanti aku puterin yang enak buat kamu hari ini ya. Semangat menjalani hari ini. Jangan lupa sarapan. Pokoknya memulai aktivitas yang terbaik itu diawali dari sarapan ya. Termasuk hari ini, termasuk kamu juga Sobat Fox yang pagi-pagi udah gedubrakan di kitchen alias di dapur kamu untuk mempersiapkan yang namanya bekal berangkat untuk kerja atau bahkan berangkat untuk kemanapun kamu pergi ya. Semoga memang persiapannya walaupun agak sedikit rumit nanti bisa dimakan dan juga tentunya habis dilahap untuk makan siang atau bahkan barengan sama teman-teman nanti di pantry kantor ya. Yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox, aku masih muterin lagu-lagu yang bikin semangat di pagi hari ini. Aku tunggu requestan kamu, aku tunggu salam kamu di 0887 188 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. By the way, Sobat Fox ya, yang namanya hidup emang kita butuh bangkit kembali. Gak mungkin kita terpuruk dalam satu sisi dan satu posisi yang itu-itu terus, Sobat Fox. Bisa jadi yang namanya kehidupan selama kita berusaha ya kan, yang tadi di bawah bisa jadi di samping. Tidak langsung di atas, tapi semua ada proses ya, Sobat Fox ya. Tapi semoga aja di pagi hari ini kamu semuanya yang lagi dengerin Fox Radio Jogja, kondisi mentalnya lagi baik-baik aja, kemudian semuanya dalam kondisi yang bahagia dan menjalani hari Rabu ini tanpa mencucu, Sobat Fox ya. Biar kamu juga ngerasa bahagia, boleh kali ya belanja-belanja untuk memberikan reward pada diri sendiri, Sobat Fox. Kalau misalkan kamu pengen memberikan reward untuk diri sendiri sekaligus dong buat perawatan, biar kamu juga lebih glowing, kemudian glow up supaya nanti bisa ketemu sama teman-teman lama tuh lebih pede dan lebih oke gitu, Sobat Fox ya. Ada promo Merdeka dari paket sanga-sanga, Sobat Fox, banyak banget potongannya. Ini buat kamu yang pengen beli natural face cream, face mask dan juga facial wash, ada promo Rp45.000 untuk setiap pembelian produk yang sudah Ivan sebutin ya. Dan juga tentunya kalau misalkan kamu pengen lebih hemat lagi, ada promo yang lainnya yaitu paket bundling cuman Rp145.000 aja, kamu sudah mendapatkan paket lengkap, Sobat Fox. Isinya 3 produk yaitu adalah natural face cream, face mask dan juga facial wash, Sobat Fox. Dan buat yang selama ini menggunakan minyak balur sanga-sanga, juga ada kabar bahagia, kamu bisa beli 2 minyak balur sanga-sanga yang 100 ml ya, untuk varian klasik maupun ultimate, kamu akan mendapatkan free product natural face cream secara cuma-cuma, Sobat Fox. Langsung aja datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan promonya, dan promonya terbatas, Sobat Fox, jadi kamu harus buruan aja. Kalau misalkan kamu pengen belanja di rumah, sekarang juga bisa, Sobat Fox. Kamu tinggal tonton live TikToknya di @sanga-sanga-fox-jogja. Ada Jojo dan juga Desi yang bakal ngebantu kamu untuk mengarahkan produk yang dibutuhkan gitu, Sobat Fox ya. Sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang udah BPOM dan juga sudah halal, jadi gak perlu khawatir, Sobat Fox ya. Yang khawatir pagi-pagi telat sampai tempat kerja, udah santai aja, Sobat Fox ya. Yang namanya telat itu biasa ya kan. Tapi jangan keseringan aja ya.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.